0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

ya toh gawe terus gawe sarung tangan lek diperlokno cak ning. Soale isu iki adem juga ya cak ning ya. Bebekne jaket gak ngatasi ya kademan iki. Kedinginan iki ya dadine gawe sarung tangan iku efektif pisan. Apa meneh lek gawe sarung tangane pas siang-siang budal golek mangan misale. Nah cak ning pokoknya sampean kabeh tetep kudu jaga kesehatan mergo saniki wis rada usume iki ya, ke usume flu, batuk, pilek, terus bersin-bersin juga tenggorokan ya loro, pokoknya jok sampe ngombe eseng kakean cak ning. Nah, ngomong-ngomong soal sehat, pas banget karo dina iki cak ning, Rabu 9 September iki Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional utawa disingkat cak ning HORNAS ya. Nah, HORNAS iki diperingati saben tanggal 9 September. Dadi gak me sekedar tanggal nak kalender sisan, tapi dadi pengingat kanggo awak dhewe kabeh tentang pentingnya olahraga lan jaga kebugaran awak. Nah, sadurunge iku selamat Hari Olahraga Nasional. Muga-muga peringatan iki sok dadi pengingat nek olahraga iku gak harus sing selalu berat langsung jane, sing penting awak dhewe gelem mulai lan rutin bergerak.

0: saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

Nggih, janeng balik maneh nang Prumpat RRI Surabaya tasih bareng aku Lia nggih. Nah, Caning sampean ngerti enggak? Yo. Lapo kok Haornas iki diperingati setiap tanggal 9 September. Nah, ternyata Caning tanggal iki iku nduweni hubungan erat karo sejarah Pekan Olahraga Nasional utawa PON pertama. PON pertama dibuka nang Stadion Sriwedari Solo. Tanggal 9 September 1948. Waktu iku Cak Ning Indonesia masih relatif nom dadi negara merdeka, tapi semangat kanggo nunjukno kemampuan bangsa termasuk lewat olahraga wis sangat kuat. Nah, PON pertama iki Cak Ning dadi simbol semangat juang lan kemandirian bangsa Indonesia nang bidang olahraga. Apa maneh saat iku Cak Ning atlet Indonesia iku durung iso tampil nang Olimpiade London 1948 mergo kendala kedaulatan. Nah, teko kono Cak Ning tanggal 9 September iki duweni makna penting dalam sejarah olahraga Indonesia. Kemudian, mari ngono, secara resmi tanggal 9 September ditetapno dadi Hari Olahraga Nasional melalui keputusan Presiden nomor 27 tahun 1985.

Rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Allahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, Caneng, nek saiki ngomong soal hak ornas, maknane tentu gak mek tentang atlet lan prestasi ya. Olahraga iku Caneng bagian teko kehidupan sehari-hari. Nah, awak dhewe kabeh iso olahraga sesuai kemampuan lan kondisi awak masing-masing. Gak kudu langsung lari sing wado ya Caneng, angkat beban berat utawa olahraga berjam-jam. Jalan kaki, bersepeda, senam biasane ya. Isu-isu ngono iku nang daerahnya sampean bebek nih stretching utawa sekedar memperbanyak memperbanyak aktivitas fisik timbang lenggo terus. Nah, iku Cak Ning ya bagian teko kebiasaan sehat. Mergo Cak Ning karo rutin bergerak iki awak iso luwe bugar, aktivitas sehari-hari yo iso luwe nyaman. Lan sing penting, sing gak kalah penting ngono olahraga sing olahraga iki yo iso ngelatih disiplin, konsistensi, kerjasama sampai semangat gawe terus berkembang. Dadi Cak Ning, haornas iki iso dadi momentum kanggo mulai bertanya nak diri sendiri, selama iki aku cukup gerak utawa dorong. Nek jawabannya dorong Cak Ning yo gak masalah. Mulai pelan-pelan, sing penting kudu dimulai Cak Ning.

Nggih, dadi jane nang Hari Olahraga Nasional iki ayo gak mek ngomong soal olahraga tapi yo mulai dipraktekno ya. Ora perlu nunggu Senin, ora perlu nunggu tahun baru lan ora perlu nunggu punya waktu luang banyak, sing penting mulai ae teko aktivitas sederhana sing iso dilakoni dina iki. Mergo jane badan sing sehat iku modal penting kanggo njalani aktivitas kerja. Jo tadi luwih semangat, aktivitas bareng keluarga luwih enak, lan tentune awak dhewe iso nikmati berbagai kegiatan tanpa gampang kesel. Nah, Janing, ngomong-ngomong soal nikmati pagi yo, mari ngene waktune awak dhewe lanjut bareng nang lontong balap. Tentune kali iki gak sendirian ya Janing ya, seperti biasa nih, sampean ngerti dhewe ya toh. Jadi sampai ngecek lali gabungan tanah di joro lontong balap cak ning gawe pembahasan nih mengko isok tak pak mengko isok tak kandani pas nang jam ya cak nih ya. Jadi sampai ketemu mana nang jam wolu isu mengko nang lontong balap cukup sak mono dhisik tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 8 isuk.

Kaning wayahe wara-wara jam 8 isuk. Janeng Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa jaluk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG wilayah setempat ngelaksanakno evaluasi lan berbenah kawi pencegahan kedadean keracunan sing dialami para santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Sidoarjo. Evaluasi lan pembenahan kudu segera dilaksanakno sing difokus nombare SOP secara keseluruhan. Kabar liyane jakning Pemkot Madiun memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika salah sijining libatno kelurahan melalui program Kelurahan Bersinar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno program iki diharapno iso nekan peredaran narkoba sekaligus ngajak masyarakat ikut serta berantas penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan sing positif. Janeng kumoyore woro-woro jam 8 isu ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Ning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 langsung
2: lontong balap Pro 4 RRI Surabaya.
1: Cici Dewi, lah sampai lali aku
2: ya. Iya lagi ngelamun.
1: Lah iya, wes jam 8 lho cician ya.
2: Paling yang dia bingung dulu, anu Gunung Merapi kiseng kono merembet.
3: Iya, saiki lah akeh gunung-gunung sing bledos.
2: Iyalah yang bledos. Untuk ya awak dhewe mangan terus gak bledos.
1: Ini merambat-rambat.
2: Iya rek ya apa rek.
1: Sampai asepe. Jo
2: jati iki memang dikelilingi ya gunung-gunung Merapi. Iya,
3: akeh gunung-gunung sing jek aktif.
2: Seberapa kita siap
3: ngono. Soalnya kan gunung iki lek siji bledos kabeh melok bledos ngono.
2: Ya iya merambat-merambat.
1: Iku melok-melok ngono ya.
3: Iya,
2: sedih deh aku ngerasakno.
3: Heeh. Engko gunung apa ya sing wis apa? Erupsi iku.
2: Nah iya.
1: Apa ya? Krakatau iku lho, anak Krakatau ini.
3: Heeh, iku ya. Wis erupsi.
1: Asape ya nandi-nandi ngono kan.
3: Iya. Saiki nek Jakarta ya sakit asap jarene.
1: Oh iya ta?
3: Heeh.
1: Oh. Nang Jakarta jek ono.
3: Iya,
1: ini ya kena embusan asapnya itu ya.
3: Paling
1: erupsinya itu ya.
2: Masa iki anu ne bene asape Gunung Merapi gitu tok aku pilek e. Aku lah saya
1: pilek iki ya.
2: Pilek batuk rek. Yo
3: asape terus kene pilek.
1: Nah nggih. Nggih, niki koyoke ana sing
2: nelpon ah.
1: Heeh, ana sing nelpon ya. Tak jawab dhisik niki nggih. Halo, Sugeng.
2: Landong balap.
4: Landong balap. Pro 4.
1: Pelan-pelan.
4: Memang beda sendiri dari yang lain.
1: Iya. Oke.
4: Okay. Ancen nyoto.
1: Nyoto tenan. Temenan wis.
4: Yang mending ami.
1: Pilek mato.
4: Walah sanu nere sampe kekeselen nang ami.
1: Koyoke.
4: Walah.
1: Tambah
4: kita lah. Ini paling melo ati keronto-ronto rasanya.
1: Iya, biasanya ada cilik niku dicocop waras.
4: Sampeyan gelem tak cocop. Oh. Tapi bun-bunan sampean. Cita. Aku iki Dracula ta ya bos ya.
1: Dracula.
4: Wong loro teko nobat lha apa cucup-cucupan iki.
1: Kok serem. Dracula ngene iki.
4: Lah iya nyarek cilik dicocop. Ketok lucu lah masa wis umur dicucup lah balik cucup-cucupan.
1: Nangis.
4: Tak ngono iki wong tak recol lah.
1: Yo opo rek iki.
4: Waduh. Wis iku watuke watuk loro ta watuk menggoda ya.
1: Awakku ngereges koyo ngene iki lho.
4: Caketan aku. Kate watuk. Ngono watuke. Biasane watuk ngono watuk menggoda. Ini watuk loro krok krok krok krok.
1: Gak. Watukku gak ngene iki, gak krok krok. Aku iki wahing-wahing wis tak obati sakjane aja sampe loro. Kok iki kok loro tak eling-eling aku iki mangan opo kok watuk ngono.
4: Ya kakene memang wis umur ku ning ami. Mangan sak mangan ngombe ku memang padha angel saiki ku kejentok titik ngono loro ning ami.
1: Iki yang tak eling-eling opo? Mangan manisa kedondong pencet iki lho. Anakku tuh. Aku encep. Sitok-sitok biji ngono sak lembar pencete. Dondong ya siji. Iku. Laki banget.
4: Iku sampean ngencipi koncone gak melok ngono enggak?
1: Koncone maksudnya?
4: Enggak maksudnya sampean ngencip ngarep yang ngencip tapi burune gak melok basu rong mangkok ngono enggak ya?
1: Enggak. Enggak, ya nyepen nisan tok iku. Nek bakso si aman-aman ae gak ngarep watuk aku nek bakso. Mari ngicipi niku kolesterolnya sing tinggi.
4: Waduh. Nambah sipai ning mirek. Akhire loro nemen mani.
1: Yo apa? Wong kene jangan ini hari jadi radio. Datuk gas akeh.
4: Tak wis pesan ning ami kuwi iku nek gak dipesan nemen ning ami gak urung ki loro apa sih nek nemen.
1: Mari aku funter bareng jarene.
4: Masalah. sampean suntik kok ning ngene.
1: Iya,
4: ya so. Sampean suntik kok.
1: Ya suntik.
4: Timbangane sampean katut, timbangane sampean katut bertas kok gunung-gunung.
1: Iya. Mangane iku. Kira-kira ke asape gak enek ya aku dadi watu iki koyo ngene.
4: Anjene asape ngene kok gak karo tur kok nyen.
1: Lah iya.
4: Wong sing ngono ono ada hari radio lho. Asape mlumrek kali.
1: Mulek rene opo ngene.
4: Iya. Ya kene tak sing gunung iki kene tak aman ning gunung anyar gak tak bledeg. Heeh. Gunung Sari. Yo. Ini siapa aja dengan aku kok gak tangen men ngami.
3: Rek, Cila. Heeh, ambek ning Keila.
4: Hmm. Ini Belia.
3: Iya.
4: Suaranya kok beda dia.
3: Loh. Enggak sama aja kayak gini.
4: Oh, aku sing kupingku sudah kurang kangen.
3: Keliru paling.
4: Oh iya sih.
3: Siapa yo?
4: Mari mau noron ke sebelah lali-lali.
3: Oh iya, mana ya taiku?
1: Iya.
4: Ini membahas tentang gunung.
3: Gunung.
4: Kenapa kah gunung itu? Ya tapi memang kesukaan si apa tempat yang memiliki apa ya gunung berapi yang banyak memang seperti inilah ya. Di sisi lain kita bersyukur bahwa Indonesia itu kan rumah revolusi Nawi, tapi di sisi lain ada konsekuensi faktanya kita memiliki koleksi gunung yang banyak. Dan hari-hari terakhir ini memang semeliwuran di TikTok dan sosial media itu kan memang kalau tidak salah bahkan disebutkan ada 6 gunung aktif secara berbarengan ya, maksudnya itu erupsi berbarengan, ini luar biasa loh itu.
3: Iya.
4: Mulai Sumatera sampai yang terkenal yang ini, yang lagi booming ini, anak Krakatau itu. Mm-hmm. Si jiling repot nuwong itu. Ya, itu. Dan itu memang menjadi apa penilaian yang memang, ya, yang aku baca sih memang ini siklus 200 tahunan memang. Mm-hmm. Siklus 200 tahunan memang, iya, yang di apa namanya, tempat-tempat yang memiliki gunung-gunung Merapi kan memang, terutama di Indonesia ya, itu kan memang mengalami seperti itu. Tapi kita sama-sama berdoa karena apa ya, kita percaya bahwa sekarang peralatan semakin canggih, jadi bisa dibantu pergerakan sampai gimana gitu.
3: Iya.
4: Mungkin banyak berdoa karena memang jujur membaca dari sejarah itu apa anak Krakatau itu memang luar biasa, 1883 kalau nggak salah. Itu kan berdoa itu kan sampai menghabiskan 30.000 masyarakat itu ya yang sampai meninggal dunia itu kan 1883, tapi waktu itu kan memang peralatan tidak secanggih sekarang ya.
3: Iya.
4: Jadi pergerakan kan kurang begitu dipantau, tapi sekarang udah ada pergerakan ya, kita bersyukur mudah-mudahan ada pencegahan. Yang penting ini sih resikonya kalau masyarakat yang tinggal di apa namanya tempat-tempat seperti ini kan memang harus tahu sih sikap yang baik bagaimana harus tahu. Saya kira ini RRI kan sering juga akan ngasih apa namanya pengetahuan yang entah melalui berita-berita yang singkat atau dari apa kan banyak itu, dan itu sangat bermanfaat menurut saya.
3: Alhamdulillah.
4: Memang harus hati-hati sih.
3: Iya.
4: Hati-hati dan pemahaman ya wes. Saya memantau iki Semeru ya foto mulai liyep-liyep iki.
1: Ayo.
4: Ya Bu. Meru. Ingat nek Gunung Krakatau ya kita tahu beritanya viral kayak gitu. Terus apa mana gunung di Sumatera itu lupa itu ada beberapa gunung yang memang juga lagi bergejolak. 6 total di Indonesia ada 6 yang terpantau yang statusnya waspada ya. Mm-hmm. Ya sama-sama berdoa dengan kami. Mm-hmm. Semoga apa namanya kita diberi selamat. Amin. Terutama khususnya Indonesia nih. Ya, anda kata seperti itu tidak memakan korban banyak, syukur-syukur zero korbannya.
3: Iya.
4: Nol. Ya, begitu aja neng Ami.
1: Iya cak, iya wes.
4: Saya terima kasih banyak. Nek Ono. Tapi Ono enggak ya lagu apa? Nek nanti diformati campur sari ya, apa?
3: Orang lain saat niki enggak campur sari nih, pop Jawa ini.
1: Pop Jawa.
4: Oh, pop Jawa ya. Pop Jawa kan no, lagu ulang tahun ya, karena aku ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, Cak Andi.
1: Semoga
4: terima kasih. Amin. Kemarin ya, sebelumnya kemarin.
1: Banyak rezeki, cepat-cepat dapat jodoh.
4: Amin. Amin, itu yang terbaik, teman-teman. Dan juga saya terima kasih dengan RRI, terutama di Pro 1, saya dapat kado. Besok saya diundang untuk siaran di acara musik kita.
5: Ditunggu kedatangannya ya.
4: Ya, besok jangan lupa jam 1, jam 1.30 lah. Di acara musik kita. Tanggal 10.
5: Okay.
4: Selamat dari radio juga. Semoga RRI menjadi radio yang tetap menjadi corong informasi masyarakat, hiburan dan informasi.
5: Amin.
4: Sukses selalu Neng Ami, teman-teman semuanya, sedulur yang ada di sini sukses ya.
5: Iya.
4: Dadah bye-bye.
5: Juga sukses. Dadah bye-bye.
2: Maca Andi sing lagi ulang tahun.
5: Iya. Wingi cari-cari ini iki, tapi sayang sekali gak ada lagu ulang tahun ya, Cak Andi ya. Belum disiapkan ini, kaget nanti ya. Lanjut dulu ya Bu Ami ya.
2: Iya lanjut.
5: Lagi satu pendengar ya. Halo, Sugeng Enjing, Lontong Balap.
6: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Ya pancene ya siji dhewe ta ning liya.
5: Pancenya to.
6: Kawoto temenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning liya ning Ami.
5: Ning
2: Cila.
5: Ning Cila.
6: Ning Cila.
2: Ning Kela.
6: Engkela. Wah, lengkap ngeten nggih.
5: Nggih, lengkap iki. Wis lengkap iki. Lauke lontong balap ya lengkap kabeh.
6: Mangkane. Otrose ning Ami kengken tumbas cukulan gak mulih-mulih.
5: Nggih.
6: Mosok blonjo lontong balap ning pasar Mojokerto ya gak mulih-mulih akhir.
2: Pasare ngalih.
6: Asare pindah pisan.
2: Asare pindah ditandani pola ni pasar.
6: Niki sing dibahas masalah gunung. Merapi.
5: Betul.
6: Niki nembe anake durung mboke gunung ning.
2: Iki anake gunung
6: nih. Iki anake gunung Krakatau.
5: Nggih.
6: Apa maneh ngene mboke Krakatau meledos. Tambah ya wis kudu waspada taning sebagai masyarakat Indonesia kudu tetap waspada. Memang negara kita itu dikelilingi gunung-gunung. Wonten Pulau Jawa niku gunung paling tertinggi, Gunung Semeru.
5: Nggih,
6: kan Gunung Semeru. Niku kudu tetap waspada lah, niki Gunung Kelut enten Kediri niku waktu meledos niku kan abune ngantos dugi mriki to ning.
5: Nggih.
6: Lah niku sing wonten daerah Kediri niku nggih wonten hikmahe, sedaya niku dipendhet hikmahe kemawon nae. Nggih. Taate ngrasula pancene nek wong iku ya diarani kuwatir iku tetep wonten kuwatire sing ngenten mriku padha panen pasir akhire nggih sing ngenten Kediri mriku niku nek abune gunung niku ben nggih
5: napa
6: teng abune gunung
5: nggih
6: niku nek wonten wilayah sing cakete gunung sekitare Kediri Blitar niku tanah niku tambah subur.
5: Tambah subur
6: nggih. Iki ning mulane ya misale yang kangen pindah saking daerah mriku nggih rada abot ning.
5: Nggih.
6: Amiku. Nggih monggo dipendhet hikmahe sing terdampak penerbangan mulai saking sing ibadah umroh niku ngantos mboten saged wangsul ning mergo mboten saged wangsul dhateng Indonesia, tapi insyaallah mulai kala wingi penerbangan saking pesawat saking Juanda, saking Soekarno Hatta, saking Solo Semarang niku pun saged dibuka malih.
5: Saged sak niki.
6: Pun saged.
5: Oh, alhamdulillah.
6: Nggih niki sing panen niku kereta api ning.
1: Nggih.
6: Padha alih numpak kereta api. Wis berjubel
1: full, full full kereta api ini.
6: Full, nggih leres. Wong dateng Semarang, dateng Jakarta mawon niku ngantos penuh penumpangnya. Soale numpak pesawat mboten caket. Nggih. Sing hikmahe kan enten mriku. Wonten lho
5: niki. Nggih, bener-bener mangane pindah nang kereta.
6: Pun rontonge kula dume ning nggih.
1: Nggih, monggo.
6: Cak Andi, selamat ulang tahun Cak Andi. Kaping pinten ning?
1: Pira mawon pira?
5: Wah, mboten ngertos kula ngiyen.
1: 31.
6: 31.
5: 31. 31 mungkin ya Cak Andi ya, bener ya?
6: Oh, keliru paling.
5: Bukan ya?
6: Mendekati 4 nih Gu.
5: Oh, mendekati 4. Niku mau soalnya gak nyebut no Cak Andi.
6: Emang kan nih ditakoki to ning kok taruhane niku oleh ngadu iku model apa ngoten lho ning.
5: Oh, Bapak Rono mau ngadu niki.
6: Lho iya. Ngadu donga. Nggih. Muga-muga ndang angsal jodho Cak Andi.
5: Amin, amin ya Rabbal
6: Alamin. Nggih, jange tapek mantu dhewe.
1: Anak kulanang.
6: Tapi kok anak kulanang.
1: Lanang podo lanang.
6: Nggih, kagem Cak Wandi, Cak Mulyono ning IIN Universitas Ninggal Dangan, ning Aja Suratno, ning Aja Gustiah. Kang Kobar ning Siti ning Ela ning Istikoro. Kagem sedaya mawon, matur nuwun. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Niki mburine Pak Parno wonten sinten niki?
1: Halo.
5: Nggih, sinten?
1: Lontong Balap.
5: Bu Iin.
1: Halo.
5: Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nyoto
5: tenang.
7: Alhamdulillah ya, sehat-sehat Yone. Bahas nopo ning
1: niki bahas tentang gunung Merapi.
5: Nggih, Gunung Merapi niki Bu Iin. Lagi rame kan.
7: Iya, kemarin anak wedok beli masker iku naik ning, naiknya banyak ning.
1: Nggih.
5: Nggih. Mundak kabeh harga.
7: Imbase karena kayak gitu ya tetap kita waspada, tetap hati-hati, bagaimana caranya tetap sehat. Karena kan namanya musibah atau bencana kan semua dari Allah ya nih. Jadi kita manusia tetap bisa parani bagaimana menyikapinya gitu. Yang penting tetap sehat semua pendengar Pro 4 ya nih ya. Neng, Neng Iin mau tanya. Besok katanya ada goyang dangdut, kok tumben tanggal 10?
5: Boten. Untuk goyang dangdutnya sekedap nggih niki wonten
1: Trasi sinten? Sing waro-waro
5: tanggal 10. Nggih, tanggal 10 niki wonten goyang dangdut live TikTok Bu Iin dengan Ning April.
7: Lah iya.
5: Oh, TikTok.
7: Lah iya, dengan Ning April statusnya Ning April kok tanggal 10 besok ono goyang dangdut live nggih ta?
1: TikTok bengi ya.
5: Live-nya mboten ten Pro mboten ten RRI Surabaya tapi ten TikTok.
1: Ten TikTok.
5: Dadi niki mau
7: gabungan oh, ten TikTok.
5: Nggih, ten TikTok. Ngoten.
7: Tapi jam 3 sampai jam 5 sama katanya. Iya ta?
5: Nggih, sama. Jam 3 sampai jam 5.
7: Oh, mboten di RRI.
5: Mboten, mboten live yang seperti akhir bulan niku bukan.
7: Oh, cuma gitu ten TikTok.
5: Nggih, leres.
7: Oh, ngoten. Terus mari ngono yang tanggal 11-nya
1: hari jadi radio.
7: Yang lontong balap itu
5: oh, nggih.
7: Hanya Pak Parno tah yang hadir.
5: Nggih, untuk
1: narasumber.
5: Iya, benar. Nggih niki kami nggih.
7: Nggih. Oh, Pak RP aja yang datang untuk narasumbernya kali gitu.
1: Kali Mbak April kata sih. Iya. Narasumber Mbak April.
5: Tentu. Enggak. Niki kayak Pak Parno mawon.
7: Kecil nang.
5: Pak Parno sing teko nang.
7: Lah iki. Kira-kira waktu nonton kemarin Ning Ayu ngomong tuh gitu.
5: Ngomong gimana?
7: Oh, pas apa itu lontong balap Pak Fahri Pak RT yang datang kok gitu katanya tanggal 11-nya. Nggih, sama Cak Wahyu gitu.
5: Oh, nggih.
7: Ada pasar enggak, Ning?
5: Untuk bazarnya sepertinya bukan di tanggal
2: 11.
5: Tanggal 12 sepertinya. Di tanggal 12 Bu Iin.
7: Oh, pasarnya di tanggal 12.
2: Sebelasnya kita fokus upacara, upacara ya, sama penyulutan obor.
5: Nah, nggih. Tadi acara-acaranya rame-rameannya baru tanggal 12-nya Bu Iin.
7: Oh gitu, untuk umum Neng?
5: Nggih, untuk umum bisa langsung datang aja Bu.
7: Matur suwun.
5: Nggih, sami-sami.
7: Lontongnya tak bagi ya Neng buat Pak Parno. Terus Kak Pendi tadi yang sudah naik. Tak totok sampai jumpa Cak Mulyono, Neng Siti, Neng Ella, Bang Kobar, Neng Dian, Mama Fitri, Neng Kustia, Neng Aja Suratno, semuanya buat pendengar Pro 4 sehat. Amin. Penyiarnya juga semuanya sehat. Neng Ami, sehat selalu nje. Mbak Lia sama anak-anak yang lagi makan sehat semua nje. Matur suwun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Bu Iin juga sehat-sehat selalu ya Bu Iin.
2: Alhamdulillah, ingin tak rasani yang Iin muka-muka sehat.
5: Iya, alhamdulillah. Iba
2: nih waktu saya ki telepon.
5: Alhamdulillah. Lanjut Mane, seperti ini niki wonten sing telepon. Oh, mati.
2: Mati.
5: Nggih, niki mau blosor ngoten nggih. Kecepuk ngono. Niku mau soalnya nyala nggih saniki wis mboten. Oh iki niki coba ya.
2: Halo lontong balap.
8: Lontong balap. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pancen. Sebentar ini suaranya kecil sekali ya.
2: Nggih.
5: Halo.
8: Masa enggak dengar.
5: Iya, rada kecil niki.
8: Halo begini.
5: Lumayan lah ya, lumayan ya Bu Amia.
8: Volume besarkan ya.
5: Kenapa?
8: Volume mu yang di komputer kurang besar ini sudah mentok ini Cak Kobar ini.
5: Iya iya iya.
2: Iya sudah.
5: Sudah. Halo.
8: Iya ya,
5: sudah.
8: Testing.
5: Sudah.
8: Testing 1, 2, 3.
5: Sambon.
8: Sudah dengar ya.
5: Sudah.
8: Ya, ningkai lah. Dengar dia. Ya, semuanya itu saya doakan sehat.
2: Amin.
5: Angge, napa?
2: Sehat, amin.
5: Amin. Nge.
8: Nah, kita mau bicara masalah apa, Mbak Ami?
5: Gunung Merapi.
2: Bang, gunung.
5: Gunung Merapi.
2: Gunung yang meletus.
5: Nge, ngoten, Cak Kobar. Monggo, Cak Kobar.
8: Gunung Merapi yang meletus ada berapa, 2 atau 3 itu kalau nggak
5: salah. Iya, 4 kalau nggak salah ini.
8: Ya. Oke. Okay. Kita dengar di medsos dulu, nanti aku jawab belakang yang di medsos ya.
2: Iya bang.
8: Kita bicara masalah memang kahanan. Kita ini di lingkaran cincin berapi. Nah, cara lihat itu dan ini kita antara gesekan. Kalau menurut apa yang dikatakan Bu Iin kan nggak Allah. Nah, kita larinya ke gesekan karena kita ini di lingkaran cincin berapi. Antara gesekan benua-benua itu, antara yang mana yang kuat, tarik-tarian itu loh. Aku kemarin pernah komentar masalah ini, Mbak Ami ya. Tarik-tarian kalau dia yang nggak kuat, nggak di situ letaknya. Itu secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan alam seperti itu.
2: Iya bang.
8: Dan kita harus sadar kita ini hidup di lingkaran cincin berapi, gitu loh Mbak Ami.
2: Iya bang.
8: Tapi yang kedua Mbak Ami, kalau kita melihat dari versus dari asisten presiden Pak Prabowo, bisa dari permainan dari luar negeri. Karena apa? Orang luar negeri itu canggih. Dia tidak senang adanya seperti ini. Anda cari buka IG. Nanti di situ ada asisten Pak Presiden Prabowo. Dia mengatakan bisa juga ini permainan luar negeri. Yeah. Supaya Indonesia, nah sudah itu aja. Nanya itu dijawab sendiri Mbak Mia.
1: Iya yeah, Bang.
8: Ya kita nggak terlalu dalam. Biar okay. Kita saling mengerti dan saling sadar. Mari kita rawat. Yeah. Mari kita uni-uni itu Mbak Anu. Iya yeah, Bang. Jangan dirusak. Dan mari kita rawat gunung

0: Yeah.
1: Nah, di situ letaknya.
0: Okay.
1: Terus, mari kita jangan saling mengomentari yang bukan-bukan. Yeah. Walaupun seperti apapun, ya seperti inilah kita ini hidup. Percuma ngoyel pun, ngotot pun, seperti tak kobar, memberi wawasan yang ceri, kita cuma didengarkan aja, tidak direspon.
0: Iya.
1: Nah, cuma didengarkan aja. Mm-hmm. Orang-orang di atas itu cuma mendengarkan aja.
0: Iya.
1: Apa artinya wakil rakyat? Wakil rakyat harus melindungi rakyat dan mengayomi rakyat. Bukan wakil rakyat malah menyengsarakan rakyat. Nah, di sini letaknya. Karena wakil rakyat, katanya wakil rakyat. Wakil rakyat harus melindungi rakyat. Rakyat yang bodoh harus diberitahu biar nggak bodoh. Jangan malah dibodohkan. Kan seperti itu, Mbak Ami.
0: Iya, Bang.
1: Yang cantik, siapa yang punya?
0: Saya bantu, Bang.
1: Ya, terima kasih kalau gitu. Tunggu takkan sembuh ya, Mbak Ami. Itu cuma yang tidak tahu, percuma itu aja, Mbak Ami. Yang lain lah, enggak, Bang.
0: Iya, Bang.
1: Cuma, kau jawab itu aja sudah senang.
0: Iya, Bang.
1: Itu kalau nggak bisa ya nggak masalah.
0: Iya,
2: iya, Bang.
1: Selama masih ada Lontong Balok, ada Lia, ada Ami, ada semuanya.
0: Iya.
1: Awak terlalu memberi wawasan. Yes. Terutama buat Pak Andi, semoga diberi umur yang barokah, dipanjangkan umurnya dan ditegakkan jodohnya.
0: Amin.
1: Dan beri job-joban yang lebih banyak.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ya lontongnya aku ikut Abah Parno nih, Iin, Bang Andi, siapapun. Mari kita berinteraksi yang bermanfaat. Jangan banyak interaksi, makan durasi banyak, tapi menyinggung perasaan saudara kita atau teman kita. Nggak baik itu. Kita interaksi ini untuk mencari pengalaman dan mencari ilmu. Kita sama-sama mencari ilmu. Bang Kobar orang biasa. Tapi kalau dibiasakan, beda. Terima kasih.
0: Sama-sama. Nggih, matur nuwun Cak Kobar. Nggih, mungkin saderenge lanjut ke penelpon berikutnya ya. Mungkin kita bisa jeda lagu terlebih dahulu ya, Bu Ami ya.
3: Yeah.
0: Bungkus no lontong-lontongi sisan ya toh. Iya, lagi banyak pesanan ini rasanya ya. Ya udah. Aden kok bakal balik mana caning, tetap nang Prompat RRI Surabaya Tasiten, mari cara lontong palap.

0: Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, iki wis bungkus-bungkus tibakno sakjane entek ya.
2: Suami ku mau ada sing tuku.
1: Lah iya, sisa. Kene ya kudu sakjane nutup kudu ngelingno arek cakning-cakning iki yo.
2: Iya.
1: Tetep hati-hati nang nang diae sampe.
2: Iya.
1: Nah, ono ya. Terus aja lali masker ya pemane akeh
2: debu-debu.
1: Debu-debu erupsi juga ya toh. Walaupun maskernya saiki mundak.
2: Iya, gara-gara iku mang ya.
1: Iya. Mundake 2 kali lipat sisan lho.
2: Iya.
1: Padahal online biasanya sering online kan murah ya toh.
2: Iya.
1: Terus moro-moro mundak kan ya kaget kabeh. Ya wis, wayahe tak tutup dhisik iki ya lontong balape beres-beres kana.
3: Wis kula ning Kelang.
2: Kula ning Cilang.
3: Ngaturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, matur. Nggih jane mekaten lontong balap dinten iki ya, Rebo 9 September 2016 jane ya. Mare topik niku mau Gunung Merapi meletus niku. Nggih jane nggih. Tetap hati-hati jane, aja lali digawe maskere ya, walaupun rodok mahal, coba nang pangan liyane bebekne anak ya jane ya, luih murah ngoten. Ya jane, tamarina dhisik mengko salanjute iki nang jam 09.00 iku ana dialog kentongan. Tentune dialog kentongan iki mbarek topik membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan sekolah rakyat. Mari narasumber Pak Arda Kusuma Wardana, STM Energi, analis kebencanaan ahli pertama BPBD Jawa Timur. Bergaiku caneng tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Kaning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Janing PTK IDOP itu Madiun bangun pos nang telulas titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas DOP itu Madiun tarinya takno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar nang 190 titik prioritas wilayah operasi KAI.

Kabar liyane jane tim gabungan berhasil ngamanno 6.776 batang rokok ilegal operasi pemberantasan barang kena cukai utawa BKC ilegal petang Kecamatan Kabupaten Lamongan. Kepala Satpol PP Kabupaten Lamongan Ahmad Edwin Anedi nyatakno operasi iki nglibatno jajaran terkait mulai Kejaksaan Negeri Lamongan, Diskominfo Lamongan lan Bea Cukai setempat. Jane ku mau yarek woro-woro jam 09.00 isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing caneng wali mana nang Pro 4 RRI Surabaya tentune bareng aku liang ge saat niki sampean kapeten adicara dialog kentong ancak nih dan Tanjung Perak pagi. Edisi Rabu 1 September 2016 niki marek topik membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan sekolah rakyat. Marek narasumber Cak Arda Kusuma Wardana, seorang analis kebencanaan ahli pertama BPBD Jawa Timur, sing wis rawuh ten studio Pro 4 RRI Surabaya. Selamat pagi Cak Arda ya dipanggilnya.
2: Iya, selamat pagi.
1: Gimana ini kabarnya? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Soalnya ini beberapa hari ini banyak yang lagi flu juga ini Cak Arda ya.
2: Jadi iya, kondisi cuacanya memang lagi
1: tidak baik-baik saja. Nah, karena itu kita kudu jaga kesehatan. Iya. Ini Cak Arda ini sepertinya bukan dari orang Jawa atau orang Jawa asli ini?
2: Jawa sih mbak aslinya,
1: Surabaya.
2: Saya aslinya Bojonegoro.
1: Oh Bojonegoro malahan, ternyata ya. Memang kita tidak bisa menilai dari penampilan jane ya. Nggih. Oh, tak kira ya rek Surabaya niku.
2: Mboten, mbak.
1: Tibakno Bojonegoro ya ada niki nggih.
2: Nggih, tapi sudah menetap di Sidoarjo insyaallah.
1: Oh, Sidoarjo. Nah, saya juga Sidoarjo loh.
2: Oh iya.
1: Kok menetapnya di Sidoarjo enggak Surabaya, lebih dekat tah?
2: Nggih, kan kantornya di Waru toh, BPBD.
1: Iya. Wong aku bendino nglewati kok larian. Nggih, niki Cak Arda baru pertama kali di Pro 4?
2: Sudah pernah.
1: Oh, sudah pernah.
2: Tahun lalu apa ya? Saya lupa, kayaknya sudah pernah di sini juga di acara kentongan ini juga.
1: Acara kentongan ini juga. Oh, ternyata udah lama ternyata. Tapi baru pertama kali ya sama saya ya.
2: Benar, dengan yang Lia baru pertama.
1: Iya dong. Soalnya tahun lalu enggak ada aku di sini.
2: Oh, okay.
1: Belum ada maksudnya ya, Caneng ya.
2: Iya.
1: Kok enggak ada, bahaya ini. Baik, nah untuk topik hari ini itu membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan sekolah rakyat. Apalagi sesuai dengan keadaan sekarang ya, banyak bencana yang terjadi juga ya, karena itu kita harus siap siaga. Tapi maksudnya sebenarnya yang di dengan sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah itu, Cak? Ada ya, mungkin bisa dijelaskan dulu.
2: Baik, selamat pagi. Nggih, kayak kalau tadi sudah diperkenalkan nggih, saya Arda dari BPBD Provinsi Jawa Timur.
1: Ya.
2: Kemudian terkait kesiapsiagaan di sekolah rakyat ini ya, yang sebenarnya kan memang kesiapsiagaan itu harus ada dimanapun ya, karena bencana itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, kita nggak pernah bisa menebak gitu.
1: Iya betul.
2: Nah, kenapa kok saat ini kita fokus di sekolah rakyat? Jadi kan sekolah rakyat itu sekarang salah satu program yang gencar dibangun ya, baru-baru banyak sekolah-sekolah rakyat yang masih baru lah istilahnya. Nah, maka dari itu kita mumpung masih baru, kita harus mengenalkan kesiapsiagaan itu di sekolahnya, sehingga nanti apa ya istilahnya, anak-anak di sekolah itu bisa memahami terkait risiko bencana, kemudian apa, bagaimana cara menghadapi bencana dan lain sebagainya.
1: Oke, karena itulah ya sekolah rakyat ini masih baru, justru baru itu perlulah pemahaman bagaimana untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana ini di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah begitu ya. Ada kemungkinan juga kan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana di luar dengan di sekolah berbeda ya.
2: Yeah, tergantung situasi dan kondisi di daerahnya ya, atau di misalnya di dalam gedung atau di bangunan sekolah itu kan pasti berbeda. Kita harus bisa mengenali kira-kira kalau misalnya di bangunan sekolah, misalnya kita yakin sekolahnya aman, okay, berarti kita harus apa? Tahu nih kalau misalnya ada bencana, kita harus menyelamatkan dirinya kemana, terus titik-titik amannya itu di mana, risikonya apa. Jadi beda kalau misal di tempat keramaian, misalnya di mall atau di apa, itu juga pasti berbeda karena orang-orangnya berbeda, situasinya juga berbeda. Jadi di setiap tempat itu kita harus istilahnya siap lah, tahu kita kira risikonya apa, terus bagaimana cara menyelamatkan diri.
1: apalagi di mal itu besar ya ruang lingkupnya, lebih besar dari sekolah rakyat kemungkinan juga. Apalagi mal-mal di Surabaya ini ya, waduh. Wah, apalagi TP itu sampai 6 itu.
2: Iya, benar-benar.
1: Apalagi di mal-mal juga kan ada biasanya di berbagai tempat, enggak cuma mal aja. Itu ada tulisannya titik evakuasi ya toh. Mungkin naik misalnya lagi ya dirasa ada bencana bisa ngumpul di situ ya untuk titik evakuasi itu. Tapi kenapa ya Cak Ardeni kok sekolah ini perlu dan jadi salah satu tempat yang diprioritaskan dalam upaya membangun kesiapsiagaan bencana ini?
2: Jadi kan sekolah itu tempat pendidikan anak-anak ya, Pak. Jadi ya, semua anak-anak kita tuh pasti menghabiskan banyak waktunya di sekolah. Dan anak-anak itu kan mungkin masih banyak yang belum mengerti kira-kira apa keselamatan di sekolah itu seperti apa, kalau terjadi bencana itu harus apa. Jadi memang istilahnya sangat penting bagi kita untuk mumpung juga sekolah rakyat ini masih baru, jadi kita bisa tanamkan di sekolah-sekolah itu kepada murid-muridnya, kepada guru dan lain-lainnya terkait keamanan terhadap bencana yang ada di sekolahnya. Jadi memang sebenarnya yang kita lakukan bukan cuma di sekolah rakyat ya Mbak, cuma memang salah satunya yang jadi program unggulan kami di tahun ini memang itu di sekolah rakyat itu fokusnya.
1: Programnya ini baru berarti ya, program tahunan gitu maksudnya.
2: Benar, kalau setiap tahun itu kan kami, kebetulan saya itu di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi memang bergeraknya itu sebelum terjadi bencana. Biasanya program-programnya berupa pelatihan, sosialisasi. Beberapa program tahunan yang selalu kami adakan itu ada yang namanya Destana atau Desa Tangguh Bencana. Jadi kita sosialisasi ke desa, membentuk tim tangguh bencana dan lain-lainnya. Kemudian ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, itu ke sekolah-sekolah. Jadi kita lakukan pelatihan, sosialisasi hingga simulasi. Nah, kebetulan tahun ini kan ada sekolah rakyat itu memang baru baru memang tahun lalu atau tahun ini ya, termasuk program baru lah intinya sekolah-sekolah rakyat itu. Kalau tidak salah di Jawa Timur itu yang sudah jadi permanen itu ada sekitar 18 sekolah. Nah itu kebetulan juga Jawa Timur itu salah satu provinsi dengan sekolah rakyat terbanyak dibanding provinsi lain-lain. Nah, maka dari itu tahun ini kami mencoba salah satu memfokuskan pendidikan kebencanaan itu ke sekolah rakyat juga. Jadi kami bekerja sama juga dengan Dinas Sosial dan juga Dinas Perpustakaan.
1: Kenapa Dinas Perpustakaan?
2: Jadi terkait Dinas Perpustakaan itu nanti untuk membantu terkait literasi. Jadi kan selain kita mengajarkan tentang kebencanaan dan lain-lain, literasi itu juga sangat penting kepada apa? Untuk anak-anak terutama ya, supaya karena kan zaman sekarang ini sebenarnya informasi itu bisa didapat dari mana saja, Mbak ya.
1: Internet ya.
2: Internet bisa, itu bisa, cuma ya kita harus mengajarkan bagaimana cara literasi yang baik, di mana sumber-sumber yang memang valid, karena dengan banyak informasi gini kan juga banyak hoax ya Mbak di mana-mana. Jadi itu juga harus hati-hati.
1: Iya, harus pintar-pintar memilah juga informasi ya. Kalau informasinya salah lalu disebarkan ya bahaya juga ini. Benar. Ya. Udah berapa lama sampean kerja?
2: Saya di BBBD hampir 5 tahun.
1: Udah cukup lama ya ini ya. Lalu untuk dari pengalamannya Mak Cak Ardeni sebagai analis kebencanaan ya, itu seperti apa sih gambaran kesiapsiagaan sekolah-sekolah kita saat ini?
2: Baik, sebenarnya kalau saya lihat secara umum secara luas itu sudah mulai bagus terkait pemahaman atau kesadarannya bahwa kebencanaan itu memang harus apa ya, kita semua tuh harus mengerti risikonya apa yang harus dilakukan, seperti itu. Kemudian terkait sarana itu mungkin masih belum merata. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah memang sudah paham, jadi tahu resikonya apa, titik misalnya membuat titik kumpul atau jalur evakuasi seperti apa, itu sudah banyak yang bagus. Tapi ada juga sebagian-sebagian tertentu yang memang mungkin karena sarana dan prasarana belum memadai, jadi belum terlalu menjadi concern ke sana. Maka dari itu ya salah satu dengan sosialisasi atau pelatihan ini diharapkan supaya kesadaran dan juga pemahaman terkait bencana itu bisa lebih merata lagi.
1: Oke. Ya, ya mungkin beberapa sekolah juga ada yang masih belum ya untuk sosialisasi kebencanaan ini. Apalagi sekarang itu lagi rawan-rawannya terjadinya bencana gitu ya. Apalagi yang lagi rame nih gunung ya.
2: Gunung ya, semingguan gunung. Ini udah ada berapa? 4 kalau enggak salah gunung
1: yang erupsi. Iya, saya lihat di berita itu ada 4 udahan ya. Jadi makanya apalagi banyak asap-asap erupsinya itu ya, debu-debu erupsi juga gitu. Lalu untuk selanjutnya kalau kita berbicara tentang sekolah rakyat, sebenarnya potensi bencana apa saja yang perlu diwaspadai?
2: Jadi kalau potensi bencana itu sebenarnya secara umum dulu ya Mbak, kalau di Jawa Timur itu ada 14 jenis ancaman bencana. Ada banyak sekali ini. Dan yang paling istilahnya merata hampir semuanya itu pasti ada resiko itu gempa bumi, karena gempa bumi kan kita posisi Jawa Timur di Pulau Jawa ini sendiri kan dilewati oleh kalau istilahnya itu ring of fire atau tempat pertemuan lempeng bumi yang memang rentan sekali adanya gempa bumi. Kemudian juga gunung api yang tadi disampaikan ya, di Jawa Timur ini juga ada banyak sekali gunung api, kalau tidak salah ada sekitar 7 yang masih aktif saat ini di Jawa Timur. Kemudian selain itu banjir.
1: Iya,
2: banjir juga lumayan banyak, apalagi di daerah-daerah yang mungkin berdekatan dengan sungai atau di daerah-daerah bahkan di daerah perkotaan sekarang juga rawan banjir ya, karena karena sanitasi yang kurang baik dan lain sebagainya. Lalu selain itu untuk daerah-daerah yang ada di pegunungan atau di lereng-lereng gunung itu juga ada resiko tanah longsor. Selain itu juga yang salah satu bencana yang termasuk paling sering dan banyak terjadi di Jawa Timur itu cuaca ekstrim ya. Mulai dari angin kencang,
1: badai
2: ya, ada seperti itu juga salah satu potensi yang cukup banyak di Jawa Timur.
1: Ngomong no banjir, aku jadi iling ya Cak Nia, biar sekolah SD ku nang tengah, nang pusat kota, mungkin lumayan deket sama sungai, niku sering banjir gitu Cak Arda tadi ini. Tiba-tiba ada lele, ikan lele, ini ikan lele dari mana ya? Tiba-tiba ada iwak-iwak tadi, nangkap iwak, tapi sekarang sepertinya udah direnovasi ya, mungkin karena ada penyumbatan juga itu ya. Jadinya sudah aman insya Allah ya, udah lama gak ke SD nih ya, udah berapa tahun ini. Pasti kalau kita meninggalkan sekolah kan pasti ada perubahan juga gitu ya kan. Oke, balik ke topik ya Janing ya. Sekadar intermezzo aja Janing ya. Nah untuk tentunya ya, untuk setiap sekolah ini memiliki ancaman bencana yang berbeda-beda ya, berdasarkan lokasi dan kondisi lingkungannya, betul?
2: Benar.
1: Oke. Seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Jadi gini, kalau di Jawa Timur itu kita sudah punya namanya peta kajian risiko bencana.
1: Kajian
2: risiko bencana. Jadi seluruh Jawa Timur itu sudah dipetakan kira-kira daerah mana sih yang lebih berpotensi bencana apa dan lain sebagainya. Jadi contohnya untuk ada misalnya ini untuk sekolah rakyat ini ya, kan sudah ada 18 titik yang rencananya akan kita datangi dan juga sudah beberapa kita datangi. Nah, sebelum kami datangi ke lokasi, kami pasti pastikan dulu dengan kajian risiko bencana itu. Misalnya sekolah yang di Pasuruan contohnya, itu yang kalau tidak salah bulan lalu kami sudah ke sana, itu kita harus cek dulu di sana kira-kira potensi bencana yang paling tinggi apa. Mungkinkah banjir ataukah gempa bumi dan lain sebagainya. Karena kan dalam setiap istilahnya edukasi kita juga waktunya pasti terbatas. Jadi nggak mungkin kita akan menjelaskan atau membabarkan seluruh ancaman bencana di Jawa Timur gitu. Pasti kita fokuskan ke yang memang paling beresiko di daerah tersebut.
1: Oke, baik. Berarti sebelum melakukan sosialisasi dan datang ke sekolah rakyat tersebut, sampean dan tim Niki ngecek ya potensi bencana apa yang terjadi di sana, sehingga bisa memposisikan mau sosialisasi terhadap apa begitu yang paling penting ya, yang paling kemungkinan terjadi di sekolah rakyat itu ya. Berarti ini sudah masih ada beberapa yang belum ya, dan beberapa yang sudah untuk di
2: Benar, jadi sudah kita jadwalkan mulai bulan Agustus kemarin.
1: Oh, sudah lama ya?
2: Sudah, jadi kan ada 18 lokasi itu. Mulai dari sebentar, saya sambil cek ya, Mbak.
1: Tidak apa-apa.
2: Iya, jadi kan
1: rencananya emang sampai tanggal berapa untuk
2: sampai
1: kapan,
2: bulan gitu? Oktober.
1: Oh, sampai bulan Oktober.
2: Karena memang kegiatan kita kan bukan cuma satu itu saja ya, Mbak. Jadi memang ada kegiatan lain juga. Jadi harus dijadwalkan. Jadi sudah mulai dari bulan Agustus kemarin, mulai di Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya itu juga sudah, sampai di Kabupaten Malang itu juga sudah.
1: Nah,
2: yang masih belum itu ada di Kabupaten Tuban, Kota Kediri, di Sampang, Jember, Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Trenggalek, Nganjuk, Jombang, dan juga Pacitan. Itu yang kita rencanakan sampai di bulan Oktober nanti.
1: Ya, yang disebutkan tadi sepertinya udah agak jauh-jauh ya, dari sekitaran sini ya.
2: Benar.
1: Mungkin jadinya karena itu masih belum, tapi nanti ini ada masih rencana, masih ada satu bulanan lagi. Sekitaran ya, soalnya kan emang targetnya disampaikan pada bulan Oktober, begitu ya. Wah, memang benar nih. Nah, untuk bagaimana cara sederhananya bagi pihak sekolah ini untuk mengenali potensi risiko bencana di lingkungan mereka?
2: Oh ya, jadi kalau pertama itu, Mbak, kalau tadi yang saya sampaikan tadi kan ada kajian risiko bencana.
1: Iya, kajian risiko bencana.
2: Itu bisa dilihat pakai aplikasi HP, Mbak, aplikasi dari BNPB namanya Inaris Personal.
1: Oh, kita bisa lihat sendiri ya. Bisa lihat juga
2: bisa
1: ini
2: lihat
1: judulnya di apa namanya? Inaris.
2: Inaris,
1: ya. Inaris. Inaris. Oh, personal. menarik.
2: Jadi nanti Bapak Ibu semua itu bisa menginstal di handphonenya, kemudian nanti di situ kalau sudah mengaktifkan lokasinya, langsung bisa dilihat. Jadi kita titik ada di mana, kemudian berdasarkan kajian risiko itu tadi, kira-kira bencana apa saja yang berpotensi terjadi di sekitar kita.
1: Jadi,
2: biasanya kelihatan nanti misalnya potensi gempa sedang, potensi cuaca ekstrim sedang, atau seperti apa itu ada.
1: Itu nyesuaikan posisi kita juga ya. Atau juga bisa lihat posisi lainnya gitu, tempat lainnya gitu.
2: Bisa, jadi kan bentuknya nanti di aplikasi itu bentuknya peta. Jadi bisa dilihat titik kita di mana, kemudian peta itu juga bisa digeser-geser, istilahnya kita lihat sebaran yang misalnya potensi banjir di daerah mana saja, seperti apa itu bisa.
1: Wah, ini cukup membantu ya ini ya, sangat nggak cukup mana, sangat membantu ya Cak Ning ya. Jadi like, misalnya Cak Ning pengen tahu tentang kemungkinannya bencana gitu ya, bisa di aplikasi Inaris ya Cak Ning ya. Jadi bisa langsung download aja nih, kemau lo jadi promo ini ya. Sekalian promosi lah ya Cak Ning ya. Lagian ini juga aplikasi yang cukup membantu begitu ya. Sepertinya ini aplikasi baru ya?
2: Sudah cukup lama kok.
1: Oh, sudah cukup
2: lama. Sudah cukup lama itu dari BNPB.
1: Saya yang baru tahu ini. Untung Cak Arda bilang ya ini ya. Kalau nggak bilang nggak tahu ini saya ya.
2: Mungkin promosinya kurang banyak ya, jadi kurang banyak yang tahu ya.
1: Betul. Ini mungkin juga beberapa Cak Ning juga ada yang belum tahu.
2: Padahal itu sangat penting sekali ya, paling nggak untuk tahu risiko-risiko bencana apa yang ada di sekitar kita.
1: Mungkin juga ada Cak Ning yang tahu karena iseng-iseng nyari juga bisa jadi gitu ya. Biasanya kan di internet-internet kan sekarang gampang ya Cak Ning ya, like ngakses ya, atau apalagi sekarang dijadikan aplikasi itu tambah mempermudah ini. Selain mencari di daerah ini sampean, yuk isok dan daerah ini lian nih Cak Ning. Ini sampean khawatir ya kan sama pasangan atau sama keluarga yang jauh di sana gitu ya, bisalah untuk melihat di aplikasi itu. Lalu ini untuk sebenarnya seberapa penting sekolah ini memiliki peta risiko atau peta evakuasi?
2: Oke, jadi ini Mbak, seberapa penting itu pasti sangat penting sekali ya Mbak. Karena kalau misalnya tadi seperti yang saya sampaikan kan, bencana itu bisa terjadi kapanpun tanpa nggak ada janjian dulu lah istilahnya Mbak ya, kalau bencana. Jadi kalau misalnya paling tidak kalau misalnya sekolah sudah punya peta resiko, jadi sudah tahu resiko bencananya apa, terus jalur evakuasinya di mana, itu paling tidak bisa meminimalisir korban seandainya terjadi bencana. Pasti kan yang tujuan utama kita kan itu, Mbak, karena kan bencana itu tidak bisa di istilahnya tidak bisa dihindari gitu. Kalau sudah kejadian gitu, nggak bisa di stop. Misalnya gunung mau meletus kan nggak mungkin kita suruh gunungnya mandek dulu jangan meletus.
1: Betul.
2: Atau gempa besok aja gempanya jangan sekarang, kan itu nggak bisa.
1: Nggak bisa ditunda juga gitu ya. Nggak tahu soalnya.
2: Nah
1: kita.
2: Jadi makanya paling nggak yang bisa kita lakukan adalah mengurangi atau meminimalisir resikonya. Kalau sampai kejadian nggak ada korban, itu kan salah satunya dengan ada yang tadi jalur evakuasi titik kumpul, sehingga kalau kejadian sudah tahu yang aman itu harus kemana dan lain sebagainya.
1: Oke, baik. Mungkin sebelum lanjut ya Carda, ternyata ada pendengar yang ingin bergabung, mungkin ingin menyampaikan pendapat atau bertanya. Silakan, Sugeng Enjing.
3: Sugeng Enjing Neng Tia.
1: Nggih, Pak Parno, monggo.
3: Sugeng Enjing Kang Arda.
2: Sugeng Enjing, Pak.
3: Kados pundi pawartosipun?
2: Nggih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
3: Wonten Telatah Sidoarjo wonten daerah pundi panjenengan Kang Arda?
2: Nggih, kula teng daerah Gedangan, Pak.
3: Oh, alhamdulillah. Nge. Pak yo tonggo dhewe tibake.
1: Tapi pelek.
3: Iki paling neng ning Jonegoro iki yo tonggo dhewe paling Mbak Lia.
1: Oh, bisa jadi. Nang kene tonggo, nang kono tonggo, ngono Pak Parno nggih.
3: Nggih, Jonegorone daerah pundi, Kang?
2: Kula daerah Sukosewu, Pak.
1: Sukosewu.
3: Oh, Sukosewu Kapas Ngidul.
2: Nggih, leres.
1: Nop.
3: Pulau wonten Ledok Wetan.
2: Oh, Ledok Wetan.
3: Kota.
2: Nggih, daerah kota nggih.
1: Jauh.
3: Kilan-kilan paken kota.
1: Nggih.
3: Niki padha wong Jonegoro niki nek nyeluk niku Pak timbalane niku ngeten ning liya.
1: Napa?
3: Kang mboten niku mboten cak.
1: Oh.
2: Nggih, nggih.
1: Panggile Kang ngene.
3: Nggih, Kang Arda. Iki ternyata wong Jonegoro tibake.
1: Asli Bojonegoro niki.
3: Oh, alhamdulillah. Kula badhe nderek tangklet, Kang.
2: Nggih, monggo.
3: Wonten Tlatah PP Legi menika kan rawan bencana, terutama bencana banjir.
2: Nggih, leres.
3: Nggih, mumpung niki tasih musim kemarau, kula dipun paringi arahan-arahan ingkang sipate mangke menghadapi bencana banjir terutama niku nggih. Napa sing panjenengan arahaken iku warga-warga Pepel Kiwaru sekitare niku nek kula niku mastani wonten kidule niku lere sungai lere Gateway niku lho.
2: Nggih.
3: Kang Arda niku kan sangat dangkal.
2: Leres.
3: Lan niku rawan pepe legi kebanjiran male. Niku dispundi aranipun dateng lingkungan warga Waru, warga pepe legi niku ya napa mumpung tasik musim tigo. Ngoten lho, nggih. Ngoten mawon, tanglet kula, Kang.
2: Nggih.
3: Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala tiba no pepe lagi niki rawan banjir ta yo.
2: Bener, Mbak.
1: Sampai aku ya baru ngerti iki Pak Parno cerita tiba no idek sungai nggih berarti lek sekali ini udan duwes utawa udan bating ngono iso dadi udan banjir ya. Bahaya juga nih. Monggo langsung dijawab Cak Arda.
2: Nggih, sebetulnya kalau di daerah Pepelegi nggih, itu kan belakangnya kantor BPBD juga sebenarnya dekat-dekat situ. Memang apa ya? Daerah yang istilahnya sudah langganan banjir, Mbak, daerah itu.
1: Oh.
2: Hampir setiap tahun kalau musim hujan, misalnya hujan hujan deras yang lama gitu, pasti langsung banjir tergenang. Bahkan tahun kemarin kalau enggak salah itu sampai ke belakang kantor DPD itu juga kena, Mbak. Nggih, oh. Bahkan sampai kantor DPD itu jadi tempat pengungsian. Nggih. Wow, wow, wow, wow. Jadi memang sudah menaun ya. Problemnya sebenarnya nggih, salah satunya ya, Mbak, itu terkait saluran air atau sungai. Karena banjirnya itu pasti banjir genangan. Contohnya itu kalau dari BPBD itu kami sering mengadakan pembersihan sungai daerah-daerah sekitar kantor, daerah-daerah sungai-sungai yang sering mampet itu, yeah, pasti sering kita lakukan pembersihan, biasanya kerjasama juga dengan dinas PU. Nah, jadi kalau pengalaman dari teman-teman yang sering membersihkan ya, Mbak, selain enceng gondok itu juga banyak enceng gondok yang menjadi penghambat air, itu banyak sekali sampah-sampah, Mbak.
1: Iya, biasanya sampah-sampah
2: rumah tangga, ya, orang-orang yang buang sampah itu akhirnya menumpuk terus menyumbat saluran air, sehingga begitu hujan deras salurannya tersumbat, kemudian akhirnya airnya genang jadi banjir. Nah, pengalaman dari teman-teman yang pernah bersihkan itu banyak juga itu sampah popok, Mbak.
1: Waduh.
2: Itu ada banyak. Terus bahkan yang ekstrim itu, Mbak, ada kasur.
1: Kok ada kasur
2: nih? Pernah nih bersihkan
1: di sungai.
2: Waduh. Ada kasur nyangkut. Nah, itu yang saya jadikan himbauan juga ke masyarakat, nggih. Gimana cara jangan membuang sampah sembarangan. Nggih, tetap itu salah satu penyebab utama banjir juga di daerah-daerah perkotaan, terutama yaitu membuang sampah sembarangan. Jadi paling utama kepada masyarakat semua untuk mencegah banjir di daerahnya, nggih, pengelolaan sampahnya yang lebih baik. Yeah. Kedua, kalau misalnya pas musim kering begini, nggih, lakukan kerja bakti, paling tidak pembersihan got, saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Jangan, mumpung kering kan kondisinya, ada sampah-sampah, ada apa, itu bisa dibersihkan. Kemudian kalau memang sudah mendangkal karena banyak pasir atau apa, itu juga bisa dibersihkan, terutama itu.
1: Oke, baik. Begitu ya, Cak Pano ya. Rata-rata emang kalau misalnya bencana banjir itu rata-rata itu ya karena sampah sembarangan itu.

0: siap. Jadi kalau salah satu yang utama tadi kan jalur evakuasi, kemudian titik kumpul. Hmm. Yang kedua, ada lagi bencana yang bisa terjadi di sekolah, Mbak, yaitu kebakaran.
1: Oh, yang tadi iya,
0: saya singgung ya.
1: Iya, belum
0: nah,
1: tadi.
0: Itu juga rawan terjadi misalnya karena konsleting listrik atau apa gitu. Jadi setiap sekolah itu juga wajib ada APAR ya, alat pemadam api ringan. Itu juga wajib. Kemudian alat-alat untuk pertolongan pertama, misalnya tandu, perban dan lain-lain.
1: P3K
0: itu juga wajib ada, karena kalau sampai terjadi bencana nanti kan kemungkinan bisa ada yang luka-luka atau apa, itu juga harus apa istilahnya, segera ditolong sebelum pertolongan dari medis datang.
1: Iya, betul. Pertolongan pertama lah setidaknya.
0: Jadi kalau yang biasa kami lakukan kalau dalam penyampaian materi dan sosialisasi kami di sekolah itu, yang paling utama tadi pertama terkait kenali risiko dulu. Jadi harus tahu kan risiko di sekitarnya apa. Sebenarnya itu bukan sarannya, tapi lebih ke apa ya, mindsetnya ya, mungkin dari orang-orang yang ada di sekolah itu, siswa, guru maupun itu harus tahu resikonya apa. Terus kedua, tadi itu setelah paham resikonya, harus tahu apa yang harus dilakukan kalau sampai ada kejadian bencana. Misalnya ada gempa bumi, kalau pertama kali ada getaran itu harus langsung apa? Nah, jadi kalau misalnya di dalam ruangan, kalau gempa bumi yang pertama lakukan itu, kalau misalnya kondisinya kita sudah dekat dengan pintu keluar, bisa langsung lari keluar aman. Tapi bisa, misalnya masih di dalam ruangan di tengah-tengah
1: jauh
0: itu,
1: dari
0: jauh dari pintu, sebaiknya apa, mengamankan kepala, bersembunyi di bawah meja, untuk menghindari resiko misalnya ada runtuhan atau sebagainya. Karena kalau misalnya semua langsung begitu ada getaran kok langsung lari, itu malah menjadikan ancaman baru, Mbak. Nanti saling bertabrakan, saling
1: nanti jatuh gitu.
0: Itu malah resiko baru. Jadi pertama tetap harus lindungi diri, sembunyi di bawah meja. Pastikan meja yang kuat lah istilahnya. Kalau di sekolah insya Allah meja-meja sekolah itu bisa lah untuk menjaga, misalnya ada genteng jatuh atau apa, masih bisa. Nah, nanti begitu getarannya reda, itu bisa segera keluar dari ruangan menuju ke titik kumpul. Terus selain itu, di sekolah itu kami juga ajarkan PPGD, penanganan pertama gawat darurat. Hanya penanganan pertama aja, apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada patah kaki atau lain sebagainya, penanganan awal yang harus dilakukan itu apa sebelum nanti tim medis datang. Terus setelah apa kita lakukan edukasi pelatihan itu, kita lakukan juga namanya simulasi.
1: Jadi ada supaya simulasi juga.
0: Supaya nanti enggak cuma, kalau cuma di apa ya istilahnya,
1: bayang-bayang.
0: Dibayang-bayang, diceritani nanti ini kalau pas kejadian enggak ingat pasti. Makanya ada simulasi. Jadi kita latih apa namanya, apa yang harus tadi yang sudah di apa ajarkan itu dipraktekkan langsung. Nanti seolah-olah ada gempa, harus apa, sembunyi, kemudian gempanya reda, apa namanya, berjalan keluar menuju titik kumpul. Kemudian kalau di sekolah itu nanti sudah ditetapkan penanggung jawabnya masing-masing.
1: Oh, ada penanggung jawab juga.
0: Jadi di simulasi itu nanti misalnya kayak wali kelas nanti bertanggung jawab untuk mendata siswa di kelasnya dan lain sebagainya. Jadi nanti setelah sudah sampai di titik kumpul, setelahnya dicek apakah sudah lengkap semua atau ada yang hilang dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya ada yang kurang, berarti harus ada yang mencari, mengevakuasi seperti apa. Terus simulasi itu selain kita latihkan, itu kami harapkan juga pihak sekolah itu juga nantinya akan melakukannya secara rutin, Mbak. Itu penting. Paling tidak setahun sekali, atau kalau bisa setahun dua kali lebih baik, supaya istilahnya
1: merefresh
0: ya, benar, dan sudah menjadi kebiasaan nantinya,
1: supaya nggak lupa gitu ya.
0: Sebenarnya kalau kita ngajarin evakuasi, ngajarin simulasi gini kan harapannya nggak pernah terjadi,
1: harapannya kan jangan sampai
0: itu kejadian. Tapi kan kalau sampai kejadian, kalau misalnya sudah sering simulasi dan lain sebagainya, kalau benar-benar kejadian itu sudah benar-benar tahu apa yang harus dilakukan
1: dan nggak panik gitu. Soalnya kan biasanya

0: langsung ada kejadian itu langsung panik, ini harus ngapain, ini harus ngapain,
1: pertama gitu, pasti ya, panik
0: kan? Bener. Gitu, apalagi tentunya harus merefresh terus hal itu ya, simulasi itu, soalnya semakin sering direfresh nanti tubuh ini bisa bergerak sendiri dan jadi hafal, jadi ingat. Bener. Begitu. Lek lama nggak dilakukan ya lupa lagi. Ya, monggo lanjut.
1: Nggih. Nah, kira-kira seperti itu kalau yang dari BBBD kami lakukan. Nah, yang kami lakukan di sekolah rakyat itu sebenarnya kan bukan cuma dari BBBD saja yang tadi saya sempat singgung ya, waktu itu kita kami bekerjasama juga dengan dinas sosial dan juga perpustakaan. Untuk dinas sosial itu mereka melakukan dukungan terhadap psikososial, psikisnya, untuk mencegah trauma dan lain sebagainya juga. Terus salah satu lagi terkait pencegahan bullying, Mbak.
0: Oh, pencegahan bullying juga ada.
1: Juga disosialisasikan karena itu juga salah satu isu penting ya di sekolah.
0: Iya, lagi rame-rame juga.
1: Jadi memang harus apa ya, jangan sampailah terjadi itu di sekolah, karena nantinya kalau ada yang seperti itu pasti kan apa ya, korban bullying itu kan secara kayak tersisihkan, Mbak. Nanti kalau misalnya ada kejadian pun takutnya malah menjadi korban, karena misalnya dia nggak punya teman lah atau apa gitu. Itu sangat ingin kita hindari lah, jangan sampai ada bullying di sekolah. Yang satu lagi terkait dinas apa, perpustakaan itu, yaitu peningkatan literasi, utamanya literasi kebencanaan juga kan, karena sekarang kan sumber-sumber informasi terhadap kebencanaan kan banyak, bisa didapatkan dari manapun.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Cani ya. Karena itulah betapa pentingnya keberadaan titik evakuasi, titik kumpul, alat pemadam, terus kotak P3K, juga simulasi-simulasi yang dilakukan, dan sosialisasi yang dilakukan juga. Jadi nggak cuma sosialisasi aja, tapi ada simulasinya,
1: ada prakteknya.
0: Nanti kalau misalnya teori aja, itu kita membayangkan aja, itu nggak bisa jadi keluar gerbang sekolah ini lu udah lupa
1: bener.
0: Udah rontok ini ya. Tapi kalau misalnya ada simulasinya, jadi ikut merasakan bagaimana, kita bisa merasakan juga, dan itu ingat dengan sendirinya tubuh kita. Apalagi itu tadi setahun sekali ya, kalau bisa sih sebulan sekali.
1: Boleh.
0: Kalau sebulan sekali tambah iso apal ya. Tapi namanya juga ya, Cani ya, ini kan cuma antisipasi ya, kita nggak berharap itu terjadi, tapi bencana ini kan nggak tahu kapan datangnya, gitu kan. Terus apa yang datang, begitu kan? Nggak bisa ditebak lah, Cani ya. Namanya juga dinamakan juga bencana, begitu. Nah, lalu untuk selanjutnya, untuk saat ini tuh kayak apakah sih perlu dilakukan sih pemeriksaan bangunan sekolah secara berkala untuk memastikan keamanannya, Cak Arda?
1: Nggih. Benar itu, yang salah satu yang penting juga yaitu terkait keamanan sekolah ya, karena ya, kita tahu sendiri ya, neng, walaupun sebenarnya kan kalau bangunan-bangunan seperti sekolah, bangunan umum dan lain sebagainya itu kan sudah ada standarnya, aturannya, sudah tahan gempa hingga goncangan berapa. Namun kan kenyataannya banyak juga yang misalnya bangunan sudah lama, pasti kan kondisinya juga beda-beda. Misalnya sekolah-sekolah yang mungkin di daerah pelosok atau apa yang jarang tersentuh, itu mungkin bangunannya sudah lama, sudah tidak tahan. Nah, itu juga penting sekali dilakukan pengecekan kembali. Karena ya itu salah satu, kalau misalnya terjadi gempa, kalau sampai bangunan runtuh, ya walaupun tadi ya sudah tahu apa yang harus dilakukan ya, misalnya sembunyi di bawah meja, kemudian titik evakuasi, tapi kalau sampai bangunannya runtuh pun pasti kan bakal ada korban. Maka itu juga salah satu hal yang sangat penting lah, terutama bangunan-bangunan sekolah yang mana isinya adalah anak-anak kita gitu. Itu juga penting sekali.
0: Oke, baik. Sebenarnya ini aku tiba-tiba kepikiran pertanyaan, tapi mungkin karena waktunya terbatas ini ya. Waktunya cepet banget ya, Cak Arda ya, ternyata ya, kita cerita-ceritanya ini ya. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir aja ya.
1: Siap.
0: Ini Nah, kalau misalnya bencana ini tiba-tiba terjadi saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, Canda, tiga hal pertama yang harus dilakukan guru dan siswa itu apa?
1: Kalau tadi sesuai yang sudah sempat saya sampaikan ya, hal yang utama pertama itu jangan panik. Jangan panik, karena kan misalnya kita sudah mendapat edukasi, sudah mendapat simulasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita panik, ngeblank, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau sampai ngeblank itu bahaya. Kita nanti nggak tahu apa harus gimana, nanti malah jadi bahaya ya. Nanti kalau misalnya paling berlarian, bertabrakan dan lain sebagainya, itu jadi bahaya malahan. Pertama, tetap jangan panik, fokus. Yang penting sudah punya bahan-bahannya, sudah pernah tahu apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, tadi lindungi diri. Yang pertama kita harus lindungi diri dulu. Karena gimana pun misalnya kita mau melindungi orang lain, kalau diri kita sendiri belum aman, nanti malah nambah korban istilahnya.
0: Oh iya, betul.
1: Terutama lindungi diri dulu, pastikan diri kita aman. Kalau sudah aman, pastikan bisa membantu yang ada di sekitar kita. Ketiga, kalau sudah kejadian bencana tadi pertama sudah tidak panik, terus lindungi diri, lalu berkumpul ke titik aman. Nah, tadi makanya sekolah sudah ada titik kumpulnya kan. Nah, itu titik aman, terus kemudian dari guru atau pihak sekolah yang berwajib itu mendata siswanya. Jangan sampai ada yang hilang, ada yang kurang. Kemudian apabila ada korban yang luka atau sebagainya, bisa langsung menghubungi medis. Kalau misalnya Surabaya ini ada 112 ya,
0: betul.
1: Ambulan dan lain sebagainya itu bisa. Nah, itu sih mbak utamanya kalau untuk kalau misalnya apa tiba-tiba terjadi bencana di sekolah
0: saat belajar mengajar, berlangsung ya. Nah, itu tadi ya, jangan panik, lalu selamatkan diri sendiri, dan juga yang ketiga itu berkumpul di titik kumpul atau titik evakuasi. Lalu jangan lupa untuk guru ya, biasanya barangkali ada salah satu wali muridnya yang tertinggal ya kan, nggak tahu, jadi harus didata, pas udah berada di titik kumpul begitu ya. Yang paling utama emang jangan panik, Cak Ning. Ini biasanya soalnya ada yang panik terus langsung lari semua itu ya, dan akhirnya dorong-dorongan, ada yang jatuh keinjek, malah membuat bencana lainnya lagi aja nih ya. Kejadian lainnya maksudnya ya, malah memperparah keadaan. Yang pasti itu tadi seperti yang disampaikan Cak Arda, kalau misalnya ada gempa di bawah meja yang kuat ya aja nih ya. Misalnya udah nggak mampu lari keluar gitu aja nih ya. Amannya lebih emang keluar, cuma karena jaraknya mungkin jauh, jadi bisa dulu ke meja itu. Ya udah Cak Neng, karena waktunya juga terbatas nih, mungkin jadinya Cak Arda bisa menyampaikan kesimpulannya ya, penutup lah, sebagai penutup juga gitu. Silakan Cak Arda.
1: Terima kasih. Jadi kalau sebagai penutup ini yang paling utama yang saya pesan untuk pendengar semuanya yaitu bencana itu bisa datang kapan saja dan di mana saja. Jadi kita harus selalu siap, harus tahu apa yang harus dilakukan kalau sewaktu-waktu terjadi bencana. Dan misalnya para pendengar kok pengen mendapatkan edukasi atau sosialisasi kebencanaan, bisa menghubungi BBBD Provinsi Jatim juga. Kami punya beberapa sarana edukasi. Salah satunya itu namanya Mosi Pena, mobil edukasi penanggulangan bencana. Itu bisa datang ke sekolah atau ke kantor panjenengan untuk melakukan edukasi dan simulasi. Kemudian bisa juga datang ke kantor BBBD. Kebetulan di kantor BBBD Jawa Timur ini ada namanya Tenpina atau Taman Pendidikan Bencana. Di situ ada semacam kayak museum lah, yang isinya terkait edukasi-edukasi kebencanaan. Bahkan sekarang juga ada simulator gempa bumi, Mbak. Jadi kalau pengen ngerasain, belum misalnya belum pernah nih ngerasakan gempa bumi, pengen mencoba kayak apa, itu di kantor BBBD ada. Jadi intinya kalau terkait bencana itu kita harus tahu resikonya apa, kemudian kita harus tahu apa yang harus dilakukan sehingga bisa siap menghadapi bencana. Ngoten mawon.
0: Oke, baik. Terima kasih Cak Arda, matur nuwun juga Cak Arda karena sudah menyempatkan waktunya datang ke Pro 4 RRI Surabaya ini ya. Walaupun enggak panas ya ini ya. Sudah aman ya ini. Siap. Ya. Jadinya masih bisa datang ke Pro 4 RRI Surabaya. Sekali lagi juga terima kasih untuk Cak Ning yang tadi udah menyimak dan juga udah sempat bertanya-tanya ya ini ya. Apalagi untuk Pak Parnaniki. Mungkin sudah saya waktunya saya selesaikan dulu tanah di acara dialog kentongan ini. Silakan selamat beraktivitas untuk Cak Arda kembali ke tempat ya.
1: Mungkin ya.
0: Semoga sehat selalu dan lancar untuk hari ini ya Cak Arda ya. Amin ya rabbal alamin.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
0: Gak jangan nih ku mau ya nang tanah dicoro dialog kentongan. Tentu nih mau barek topik membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana di lingkungan sekolah rakyat. Bareng narasumber kita yaitu Cak Arda Kusumawardana, STM Energi, analis kebencanaan ahli pertama BPBD Jawa Timur. Oke, Cak Lali mau Cak nih ya pesannya Cak Arda ya. Mergo saat niki wis mulai rawan bencana juga ya. Sebenarnya bencana yang tidak kita harapkan terjadi, tapi karena bencana terjadi tiba-tiba ya, kita enggak tahu waktunya kapan juga, tetap hati-hati. Ya Cak Ning, sekalian tak pamit undur diri. Matur nuwun Cak Ning, saya wis nyimak siaranku teko jam 6 isuk mau sampai katene jam 10 awan iki ya Cak Ning. Matur nuwun, saya wis gabungan sisan, saya durung sempat gabungan, mengke esok gabungan nang lain kesempatan. Samarine iki Cak Ning bakal dilanjut ten Tanjung Perasiang bareng ning Purbandari. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Caning Kanwil Kementerian Agama Kemenag Jawa Timur ngirimna 27 ton melepas 27 bantuan kemanusiaan kawi masyarakat terdampak musibah gempa bumi nang Nusa Tenggara Timur. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur Ahmad Sruji Bahtiar nyatakno bantuan iki bentuk kepedulian barek sesama sing difokusno kebutuhan masyarakat diantarane bahan pangan lan kebutuhan utama liyane. Kabar liyane jak ning Pemkot Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ono nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki mergo data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Disduk Capil Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyatakno pembaharuan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat membangun ekosistem data sing terintegrasi. Janeng iku mau yorek woro-woro jam 10 awan iki ketemu manenang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ, kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasi no. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI digital, media sosial, lan siaran radio terestrial, Pro Siji, Pro Loro, Pro Telu, Pro Papat, lan Pro Limo, terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia berdaulat, adil, lan makmur.

0: kula Risandono Prawiro Tirjo saking pecinta budaya Nusantara. Ngaturaken sugeng ambal warso kagem Radio Republik Indonesia ingkang kaping 81. Mugi RRI dados satunggaling media ingkang derek nglestantunaken budaya ing kita Surabaya. RRI mugi saged dados sarana informasi lan edukasi kangge masyarakat ing kita Surabaya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Gedung Coek. Cak Ning, Benteng Gedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik. Karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Gedung Coek sajrone sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing Cak Ning sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun nggih. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih tenggene Semanggi Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz lan AM 585 kHz. Nah, terus pundi kabaripun mugi-mugi sedaya sami sae ngaten nggih Cak Ning sehat walafiat ngaten nggih. Semangat selalu jame jam kerja dik sibuk-sibuk e wong kerja nek ya menten iki Cak Ning. Enten sing nembe buka tokone, enten lagi buka lapake nggih monggo bismillah mugi-mugi sedaya rejeki mengalir kados dene air zam-zam. Amin ya robbal alamin. Nggih senandung lagu-lagu keroncong nggih kula ugi mangke badhe ngetengahaken topik kita nggih menika garam meja nggih Cak Ning tentang fungsi garam lan macam-macam macam-macam jenis garam ngoten nggih Cak Ning. Tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya niki wonten keroncong udan kangen ngoten nggih. Kita minta ngetaken sareng-sareng.

0: Min, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho ning.
1: Oh alah, ngono ya ning tibakno. Yo wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.
2: Cak Ning, iki tiga kata gai RRI teko Bapak Andi Haryadi selaku Sekretaris FKUB Kota Surabaya.
3: RRI jaya, RRI hebat, RRI luar biasa.

0: Nah, caning tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya kita lajengaken nggih kala wau wonten jenis-jenis garam ngoten nggih. Antawisipun menika wonten ugi garam laut caning. Nah, garam laut niki asalnya saking air laut ingkang dipun uapaken. Garam niki ngandung mineralipun niko sekedhik. Tambahan kados ugi wonten magnesium kandunganipun kalsium lan ugi kalium. Nah, menika wonten Bopolas Mono ingkang gabung. Halo, sugeng enjing setengah siang.
1: Sugeng siang Mbak Purbandari.
0: Nggih, Pak Lasmono. Alhamdulillah pangestu sedaya sami sae. Semanten ugi kagem Pak Lasmono.
1: Bayem ya wae teri.
0: Nggih.
1: Ati kula ayem mireng suwantane Mbak Purbandari.
0: Kalih lagu-lagu keroncong RRI ngoten nggih.
1: Keroncong RRI. Derek atur sambal rasa.
0: Nggih.
1: Yang kamu lundut cowok tunggal RRI Sedoyo.
0: Maturnuwun nggih, maturnuwun.
1: Mari ini Gusti kamu suci Sedoyo paringi seger kewarasa.
0: Amin nggih.
1: Hai Mbak Pur ya jajah semangat.
0: Amin.
1: Gundira pesantren
0: mantap. Matur nuwun. Lagune derek
1: mawon. Mangga dalu napa wonten kang ngular mangga dalu.
0: Oh nggih, niki sampun dangu kula mboten dimularaken. Kana sing garai mular niki.
1: Lah nggih, seneng kula rungake kok mboten enten.
0: Nggih, kula lereni sutradarane. Pak sutradara pun kula pun mular terus mengke ndak mripat kula tambah betem terus mboten.
1: Lah nggih, kok mboten sing mular kula mireng akeh.
0: Nggih, kala-kala guyu mosok jenengan seneng ta aku nangis terus.
1: Lah nggih. Mangga dalu kula rampung.
0: Siap nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun Mbak Pur. Sami-sami. Semangat gendera pitata.
0: Matur
1: rahayu, rahayu.
0: Rahayu, rahayu, rahayu. Nggih, matur nuwun sanget kagem Bopolas Mono nggih. Ingkang sampun gabung lewat WA-ne Prompat. Nggih, matur nuwun sanget kagem Cak Ning sayanipun, kawigatosanipun bilih benjing dinten Kamis menika wancine goyang dangdut. Niki RRI siaran sesarengan kalian purna tugas mekaten nggih Cak Ning. Wonten ning April ngaten benjang dinten Kamis Cak Ning. Wancine goyang dangdut mangke jam sekawan pindah. Napa niku? Pindah tengene Pro 1 kagem nderekaken info prima mekaten Mbak April nggih menawi menika sak menika Pro 1 wonten Ibu Rina nggih. Benjang ta sak menika ngaten nggih. Kalau wingi wonten Pak Joko Trisnanto nggih rumiyin nggih penyiar Pro 4 menika siaran purna tugas ugi tenggene adicara info prima tenggene Pro 1. Menawi Pro 4 mangke salajengipun benjing Kamis menika kalian Mbak April, benjing Jumatipun menika wayicine lontong balap. Nah, Cak Ning saged mengudara untuk mengucapkan selamat nggih, selamat hari radio ngaten kagem RRI Surabaya ngaten. Wonten Pak Parno kalian Mas Wahyucan ingkang benjing dinten Jumat menika. Lontong balap jam 8 ngantos jam 9. Nggih, tetep dipun pantengi terus ngaten nggih. Perempat RRI Surabaya mugi-mugi anda tesaken liburan, anda tesaken pendidikan lan anda tesaken sedaya informasi menika tenggene masyarakat luas. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya mangke sasampunipun jam 11 Cak Ning. Kita wonten kerawan narasumber nggih mangke wonten dialog ekonomi. Kalung emas saking Nareswara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kulo Saida selaku Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Budaya ngucapno sugeng ambal warso kagem RRI sing ke-81. Muga-muga RRI iso terus dadi media sing nglestarekno sejarah nang Surabaya sing bermanfaat gawe masyarakat luas. RRI Suara Indonesia berdaulat, adil, lan makmur. Semoga RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo Cak Ning, aku Aurel.
3: Aku Cila.
4: Aku Adel.
5: Aku Kayla.
2: Awak dhewe teko SMK Dr. Sutomo Surabaya sing magang nang Propapat RRI Surabaya.
3: Tiga kata gaya RRI:
2: budaya,
3: lestari, nusantara.
6: Dirgahayu RRI 81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Sakning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Sakning Perumbulo Kantor Wilayah Jawa Timur gandeng tim cyber pangan Provinsi Jawa Timur ngleksanakno monitoring rego lan masifno penyaluran beras, stabilisasi pasokan harga pangan utawa SPHP lan minyak kita sing ono nang pasar tradisional. Pemimpin wilayah Perumbulo Konwil Jawa Timur Langgeng Wisnu nyatakno pihake nglontorno 700 ton beras lan 2000 liter minyak melalui kemitraan Bulog Jawa Timur.

Nyandak kabar liyane Cak Ning, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi lan Digital Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah nyatakno pihake wis nyiapno regulasi teknologi AI iki didadekno panduan nang Indonesia lan dirancang bakal ngewujudno kecerdasan lan kemakmuran. Saliyane iku Cak Ning, AI iso dimanfaatno sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat seiring barek kemajuan zaman. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning sedaya. Pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kalih kula ning Purbandari ngaten nggih. Lumantar Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz. Ugi sampean saged mirengaken lewat RRI Digital ingkang saged dipun unduh lewat HP Android App Store lan Play Store. Nah Cak Ning tenggene adicara kita siang niki tenggene Dialog Ekonomi edisi dinten Rebo tanggal 9 September 2016. Kita sampun kerawuhan narasumber tengene studio ni Pro 4 RRI Surabaya. Inggih menika wonten Pak Dr. Budi Wahyu Mahardika SE/STMM, dosen prodi manajemen Fakultas Ekonomi lan Bisnis, Kepala Biro Administrasi Keuangan BAK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nggih, kita nuju tengene narasumber nggih. Sugeng siang. Mas Budi, alhamdulillah masih muda banget. Alhamdulillah sehat selalu nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih, matur nuwun di sela kesibukan mengajar, di sela kesibukan mengadministrasi teman-teman di UM nggih. Panjenengan saged rawuh di Pro 4 RRI Surabaya. Nah, topik kita dinten menika investasi pengembangan UMKM. Nah, lagi-lagi UMKM nggih Pak Budi. Soalnya memang nggih ndak bisa dipungkiri. Betul. UMKM itu sekarang yang membangkitkan ekonomi nasional, terutama nek kroso banget iku wayahe pandemi nggih. Wayahe COVID-19 niku bukti nyata bahwa ekonomi kita itu bangun lagi karena apa? Bermunculan UMKM di mana-mana, makaten. Monggo Pak Budi. Jadi, iya apa sih sakjane UMKM kok iso sampai menjadi investasi? Kemudian ternyata investasi itu juga kudu dikembangno, ngoten nggih.
2: Nggih. Monggo Pak Budi. Jadi, pola pikir bisnis UMKM itu biasanya tujuannya hanya untuk bertahan hidup, untuk dirinya sendiri,
1: untuk mempertahankan
2: warga,
1: dompet, gitu ya. Ngisi dompet.
2: Kalau ditanya itu, Pak pengen buka cabang lagi? Enggak, ini satu rombong saja udah cukup buat keluarga gitu. Jadi lebih ke arah ya
1: sak cukupe ngaten nggih, sak sampai sesuk padahal
2: ya banyak 60 peluang. Banyak peluangnya dan ke PDB nasional ini 61%-nya dari UMKM. Dan kalau misal UMKM-nya naik kelas, ini makin juga meningkat juga PDB kita. Oleh karena itu, pemikiran dari pebisnis UMKM itu harus berpikirnya bukan hanya manfaatnya untuk pribadi sama keluarga, tapi untuk juga negara gitu ya. Bahkan kalau misalnya produk UMKM-nya bisa mendunia udah jauh lebih bagus lagi. Nah, itu butuh strategi-strategi agar UMKM ini bisa naik kelas, bisa melakukan investasi sehingga tumbuh perusahaannya, rombongnya nambah, dan tentu saja juga nanti bisa akhirnya bisa memberikan pendapatan ke pemerintah melalui pajak gitu.
1: Amin. Apa meneh nek wis rombongi nambah, mudah-mudahan bisa di titik-titik mana ono cabang-cabange sampai sebegitunya ya bagi yang berkembang. Mangkane niki nek UMKM iki wis dadi investasi, artinya sudah menjadi penghasilan keluarga, mekaten nggih. Bisa kemungkinan-kemungkinan untuk pengembangan-pengembangan ngaten nggih Pak Budi. Pengembangannya strateginya ya seperti Pak Budi tadi untuk meningkatkan semuanya nggih. Bukan hanya meningkatkan sakjane ngono, memang hal pertama yang perlu ditingkatkan adalah selain produk, selain itu juga apa? Kemandirian UMKM menika nggih.
2: Betul.
1: Nggih. Kemandirian UMKM itu termasuk apa ya Pak Budi?
2: Jadi sebetulnya pertama ini karena bicara tentang keuangan juga. Jadi perlu dicatat.
1: Nah, itu.
2: Jadi kalau bakulan itu perlu dicatat karena biar ngerti dan dipisahkan antara keuangan UMKM dengan keuangan keluarga.
1: Jadi kalau bisa jangan dicampur,
2: jangan
1: gitu ya,
2: dicampur.
1: Pak Budi. Itu salah satu tips ya Pak Budi.
2: Itu agar nanti pebisnis itu hal yang utama yang harus dihargai pertama itu adalah saya itu sebenarnya digaji berapa sih gitu.
1: Itu kalau dari misalnya, penghasilannya.
2: Dari penghasilannya. Nah misalnya saya satu bulan itu butuh 4 juta, berarti ya 4 juta dari UMKM itu nanti masuk gaji. Nah, jadi nggak bisa nanti kalau misalnya anak kita punya warung gitu, terus anaknya butuh, pah ini mau sekolah ngambil dari laci warung gitu, nggak bisa. Jadi dari gaji yang
1: jadi mboten saged dicampur-campur.
2: Terus itu nanti akan jadi laporan keuangan yang bagus. Nah, nanti kalau misalnya sudah tahu laporan keuangannya, nanti kita juga tahu berapa sih keuntungannya di luar yang gaji kita ya, yang dari kerja di UMKM.
1: Selain
2: ya.
1: Selain juga untuk di luar pembelanjaan juga, barangkali ada juga pemeliharaan nggih Pak Budi nggih.
2: Nah, sehingga nanti ketika sudah tahu laba atau keuntungannya, nanti labanya itu paling enggak minimal antara 20-30% itu diinvestasikan. Jadi itu kalau misalnya perusahaan lagi pengen scale up benar-benar, pengen maju benar-benar ya, sebetulnya kadang-kadang UMKM yang ingin berkembang ya cukup dari gajinya, semua labanya itu untuk investasi ulang, ada yang kayak gitu.
1: Tapi, dimasukkan semua di investasi.
2: Tapi kadang-kadang kan kadang-kadang ya pengen nyobain laba ya boleh iya, aja.
1: Pengen merasakan dulu. Mungkin tahun-tahun pertama BR yoyo kek, dikaya seneng-seneng sama anak istri gitu ya Pak Budi.
2: Iya, yang jelas 50% 30% lah minimal.
1: Iya.
2: Nah, itu paling enggak itu buat apa namanya reinvestasi atau laba ditahan.
1: Iya, ini sudah ada WA dari 5917 ya. 5971 nggih. Ning Pur, iki misale UMKM ini sudah punya NIB, sudah sertif halal juga. Tapi kayaknya ini memang dirasa dia itu sudah cukup dengan keluarganya. Tetapi ada lagi, ini malah yang berkembang ini anak buahnya. Ya, dia punya karyawan. Dia punya pegawai, dia punya karyawan. Tapi ternyata karyawannya itu malah membuka cabang, itu sudah seizin dengan yang punya. Kalau seperti itu, yuk nopo Ningpur nggih.
2: Nggih, Ningpur. Jadi itu pentingnya kita harus berkembang. Pentingnya cabang itu bukan hanya satu, bisa dua, tiga, bahkan bisa ya kayak misalnya yang biru sama merah itu bisa 20.000 cabang. Yeah. Nah, yang nanti berpotensi-potensi menjadi kepala cabangnya. Jadi sebetulnya kita itu kalau misalnya apa namanya anak buah kita gitu ya, karyawan kita yang bagus-bagus gitu ya, kita pengen lebih tinggi lagi gitu ya. Otomatis kita harus mencarikan apa namanya sesuatu yang menantang gitu, kepala cabang. Kalau kepala cabang
1: berarti untuk kan dia ya. Ya opo kowe nek nang kono misale opo sing mbok hasilno supaya lebih gitu ya. Jadi jangan, perlu juga ditantang gitu ya. Soalnya memang ide awalnya kan dari yang bosnya ini. Nah.
2: Jadi lebih baik seperti itu, sinergi bareng-bareng membesarkan perusahaan. Kalau misalnya gitu ya, kalau tadi kan buka cabang lainnya itu malah nanti jadi pesaing, apalagi di luar perusahaan gitu atau di luar UMKM jadi pesaingnya. Lebih
1: jadi
2: baik
1: tetap
2: ya,
1: digandeng ya.
2: Betul, digandeng semakin besar semakin bagus. Nanti juga ada langkah-langkah berikutnya, misalnya kalau ada dana ya bisa dari setoran modal dari pemilik untuk tambah cabang, bisa dari laba tadi tuh yang ditahan 30% kah 50%, tentu saja sudah dapat gaji ya kak ini ya, semuanya termasuk dari pimpinannya. Nah, nanti ada langkah-langkah berikutnya, misalnya ada apa namanya bisa pinjam menggunakan yang bantuan dari pemerintah itu rendah itu kayak kredit usaha rakyat itu kan.
1: Kaur ya.
2: Nah, itu 6% agar bisa lebih tumbuh lagi. Bisa juga nanti equity crowdfunding atau maksudnya gini, aku ini sebagai pemilik nih 100%. Nah, boleh nanti yang
1: silahkan
2: dari luar
1: buka
2: masuk
1: cabang. Kerjasama ya.
2: Boleh masuk modal, nanti kepemilikannya dari 100% berkurang, bisa jadi 90%, 10% kamu uang kamu masuk untuk buka cabang baru gitu.
1: Itu
2: bisa.
1: Adalah kerjasama gitu. Ya dalam sisi keuangan ya.
2: Ada lagi yang kerjasama modelnya, yuk ini aku sistemnya udah bagus nih, sistemnya udah bagus, brandnya udah kuat gitu ya, logonya sudah, terus makanannya enak, yuk buka cabang, cocok, bisa kemitraan atau franchise gitu, sistemnya dari kita. Jadi sebenarnya makin berkembang itu semakin bagus, dan juga tentu saja kita kan untuk menjalankan bisnis dari teman-teman mitra itu kan, atau dari pemodal itu kan harus orang yang dipercaya. Nah, orang-orang yang dipercaya ini yang kita tugaskan, kamu kepala cabang sana ya gitu, sehingga saling bantu gitu. Itu jauh lebih berkembang, perusahaannya juga semakin. Nah, kalau misalnya sudah 2 tahun kita sudah tadi udah lengkap ada NIB dan sebagainya.
1: Sertif halalnya juga sudah lengkap.
2: Sudah ada badan hukumnya, terserah itu CV, terserah itu koperasi. Nah, nanti bisa minjem yang lebih besar lagi. Karena kan syarat pinjaman ke bank itu kan, atau yang lebih tinggi, lebih ke arah laporan keuangannya sudah diaudit 2 tahun atau paling nggak sudah berjalan 2 tahun. Nanti akan semakin besar, semakin besar. Nah, sebetulnya hal yang penting itu adalah kita sinergi itu. Dan kita punya mindset, punya pemikiran bahwa banyak loh yang di luar sana itu yang butuh kerjaan. Banyak loh yang di sana yang perlu kita tolong, banyak yang kita bantu untuk masuk perusahaan. Nah, itu
1: makanya mencapai menciptakan peluang itu yang
2: makanya kalau pola pikirnya cuma hanya
1: cukup kayak masak sedino.
2: Soalnya saya juga pas kuliah peluang, pas kuliah itu dulu ada langganan Batagor di belakang kampus itu ya. Sejak saya kuliah
1: sampai lulus
2: 16 tahun berikutnya ketika saya
1: ketika sudah menjadi
2: tetap akhirnya rambungnya kamulah satu-satunya kayak Dewa 90. Jadi nggak berpikir untuk tumbuh gitu.
1: Iya, dan itu malah sebenarnya bisa menjadi bisa menerobos ya. Betul. Bisa menerobos peluang-peluang itu.
2: Padahal sebetulnya enak, ruame gitu. Kalau misalnya
1: eman ya, cuman satu titik situ. BE sok telung kampus, patang kampus ngono. Gak ada weponanmu dewe ya, gampang itu. Nah, jadi menjawab yang barusan masuk dari 971 ini tadi boleh ya ketika ketika anak karyawan atau pegawainya itu buka cabang nang kono. Tapi ini juga sepengetahuan dengan yang bosnya gitu. Jadi
2: kalau bisa dari perusahaan bosnya, jangan bikin perusahaan
1: dewe. Ojo gawe dewe. Tapi produknya ngopi wakane bose ra eman ra ya. Jadi tetap dirangkul ya. Wis apa kudune kuat-kuate bose ae. Inggih. Ya ini ning Iin telepon tadi setengah 9. Nggih matur nuwun kagem ning Iin nggih kalau wau sampun telepon. Mudah-mudahan sehat selalu ning Iin, ning Septi nggih. Baik, ini dari 3351. Ini sebenarnya tumbuhlah persaingan. Kalau itu pegawainya buka cabang tapi meskipun sepengetahuan bosnya. Tetapi kalau bosnya mengizinkan, ya sudah tidak ada persaingan ning Pur ya. Ternyata dia mengomeni yang tadi. Nggih, matur nuwun nggih. 3351 nggih. Jadi boleh ya ketika bosnya sudah mengizinkan ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk persaingan berikutnya wah jangan menusuk dari belakang ya.
2: Sebetulnya bisa saja pakai cara kemitraan ya, jadi atau pakai franchise.
1: Yang tadi ya franchise.
2: Jadi semua sistem dari kita, logonya dari kita dan sebagainya. Nanti buka sendiri, nanti sistemnya bagi hasil, gitu juga bisa.
1: Juga bisa.
2: Bagi hasilnya bisa kecil aja dari omset, misalnya kayak royalti gitu ya, 5%, 10%. Karena kan kita bantu semua
1: sistem. Semua dengan perjanjian di awal ya tentunya, supaya tidak timbul persaingan itu tadi. Ya, ya ini dari teman saya, Ning Sri Asih. Ning Pur, aku ki dodol pentol. Tapi saya tidak membuat sendiri. Pentolnya ambil masakan pentol, kemudian aku sing mentoli dewe, besar kecilnya itu. Apakah itu juga termasuk di UMKM, sedangkan aku yo gak daftar, tapi aku cuman dodolan pentol. Nah, ini ya, ini cuman menanyakan apakah itu juga termasuk UMKM?
2: Nggih, itu masuk ya. Masuk mikro itu masuk. Jadi sebetulnya masuk.
1: Segera urus ya Ning Sri Asih ya kalau sekarang mendengarkan ya, terima kasih.
2: Paling enggak itu gini, paling enggak ketika kita bicara tentang bisnis makanan kan ya ada PIRT, maksudnya makanan kita diuji lah.
1: Iya.
2: Diuji di lab. Mungkin, itu bisa apa namanya, paling enggak sesuai dengan standarnya BPOM atau paling standarnya kesehatan gitu.
1: Mungkin teman saya nih mikirnya karena dia nggak bikin sendiri, jadi dia olahannya itu beli berapa kilo gitu ya, misalnya 10 kilo atau 5 kilo atau 20 kilo gitu ya. Tapi dia yang yang melototi sendiri besar kecilnya pentol itu tadi gitu loh. Okay. Jadi dia mungkin memikirkan lagi untuk misalnya kalau daftar NIB kan memang harus produk sendirinya. Oh. Mungkin itu ya.
2: Oke.
1: Gimana kalau seperti itu?
2: Itu
1: jadi
2: banyak,
1: bahannya
2: jadi,
1: sudah tersedia.
2: Banyak. Ada juga teman saya itu juga bakul pecel ya, bumbu pecelnya juga dari
1: sudah ada.
2: Sudah ada yang enak gitu ya, udah jamin enak gitu. Terus dia ngolah bisa saja, tapi kita berpikirnya kalau misalnya mindsetnya nanti ingin besar ya, kita harus pelan-pelan bagaimana kita memenuhi
1: mandiri dari
2: semuanya,
1: awal ya,
2: memenuhi semuanya.
1: Betul.
2: Karena apa namanya, banyak terjadi misalnya saya jualan pecel ya, saya jualan pecel bumbunya saya ngambil dari teman, terus temennya itu suaminya misalnya tugas keluar kota, kan nggak bisa disuplai pecel.
1: Betul.
2: Jadi hal-hal kayak gitu ya.
1: Nanti untuk keberlangsungannya.
2: Jadi memang investasi itu berpikirnya banyak hal ya, termasuk resiko di sana, terus bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan alat-alat juga. Terus sekarang tuh zaman sudah digital gini ya, kita harus ada pemasaran digital, ada
1: also mungkin
2: betul,
1: ya.
2: Kita punya digitalisasi operasional itu misalnya kalau misalnya sudah besar ya, alat bantu untuk menghitung atau aplikasi software akuntansi itu paling nggak kan ada investasi. Jadi investasi itu sebetulnya untuk berkelanjutan, agar bisnis kita berkelanjutan dan nantinya tetap terus bisa memberikan manfaat kepada semua. Mungkin itu.
1: Iya, oke. Okay, terima kasih. Jadi untuk Ning Sriasih ini mungkin bisa pelan-pelan sambil belajar.
2: Betul.
1: Begitu ya. Sehingga ketika itu dari produk awalnya memang sudah ciptaan sendiri, bisalah diraih NIB-nya. Kemudian untuk sajian-sajiannya baru nanti meningkat di sertif halalnya. Malah nek ono cap-cape ngono, ono simbol-simbolnya seperti itu kan malah semakin tinggi nanti ya, semakin menaikkan kelasnya. Baik, monggo. Jadi untuk pengembangannya ini tadi bisa juga diraih all shop atau secara digital, mekaten nggih Pak Budi. Kemudian sekarang ini juga memang pemasaran lebih banyak di dunia digital, begitu bertebaran, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa dari digital itu juga mereka tahu artinya titiknya itu ada di mana, begitu ya. Ini sejauh mana Pak Budi mengamati selama ini para UMKM, para pelaku UMKM kita yang sekarang sudah berbenah diri, kemudian sudah mulai melangkah, begitu, malah sudah ada kerjasama dengan mahasiswa, aku tolong, aku ki ora patek melek koyok teknologi, tolongnya, itu tetangga saya juga itu ada yang aku mboking arek mahasiswa Unesa kok ning tak gawe iku apa foto-foto gitu. Jadi dia kalau mau ada produk misalnya tanggal 12 nih mau ada basar gitu ya di masjid sebelah karena ada mulutan gitu. Ya dari sekarang itu sudah arek-arek mahasiswa yang sudah dia itu namanya Bu Untung itu sudah diundang ke rumah, sudah itu browsing-browsing. Jadi ini akan buka loh nanti ning gone basar golek iyo. Apakah seperti itu juga sebagai langkah maju, Pak?
2: Oke, termasuk influencer ya. Jadi orang yang sudah cukup terkenal di media sosial ya, di Instagram punya jutaan, punya follower dan sebagainya, yang dimana memang sekali dia post memberikan manfaat juga penjualan kepada kita, itu ada beberapa yang kalau pertemanan ada yang gratis, ada juga yang tentu saja yang bayar.
1: Betul.
2: Nah itu kan
1: betul.
2: Gitu-gitu kan harus disiapkan.
1: Tapi kadang ada juga yang mikir, mending aku bayar orang profesional podo-podo golek duitin. Misalnya gaya tonggoni dewe, gaya ini ya tetap nyangoni. Malah lebih sedikit langsung bisa mendatangkan gitu ya.
2: Yeah. Karena ada tuh, saya dulu pernah bantu ya di perusahaan ya, satu follower itu kalau misalnya ngepost satu del gitu ya, itu bisa langsung 1000 penjualan pada hari itu. Gitu. Jadi kalau misalnya
1: betul.
2: Satu bulan misalnya kerjasamanya 4 kali posting ya, dihitung aja bisa 4000. Nanti kan kita lihat untungnya berapa, terus biaya marketingnya berapa
1: bisa
2: gitu ya.
1: Bisa bagi hasil lagi.
2: Jadi intinya sebetulnya investasi pengembangan untuk UMKM itu banyak ya, banyak dari segi alat, bisa dari pemasaran digital, bisa juga digitalisasi operasional ya, biar termasuk juga otomatisasi. Nah itu kalau bisa sudah lebih besar lagi, dan jangan lupa lagi modal kerja cadangan. Fungsinya apa sih investasi kita arahkan ke modal kerja itu ya, takutnya lagi rame kita nggak bisa ambil gak peluang
1: nutut, gitu. Iya, gak karena nututi, gak ada duit. Nggak nututi ini yang mau dicapai itu sesuai dengan apa ya? Customer ya, sesuai dengan kebutuhan customer ya. Kini ternyata gak nututi sakunya gitu.
2: Misalnya ono ini ono mulut atau ya, lebaran ono apa. Terus kita cuma modalnya ya segitu-gitu
1: itu aja. Sedang rame-ramenya eman-eman ya. Kalau seperti ini misalnya yang seperti dilakukan Bu Untung tadi kurang 2 hari ini ternyata sudah up ya di Instagram atau di TikToknya atau di apa secara digital gitu. Iki menene gak sesuai karo pesenane atau mungkin ada yang buy order gitu ya. Nek gak sesuai dengan apa bahan yang disiapkan nanti takutnya malah kecewa gitu betul. Ya. Jadi selain juga apa yang sudah dilakukan itu sudah terlaksana, berarti kan juga perlu menyediakan saving-saving tertentu betul, ya Pak Budi ya.
2: Dan yang menjaga kualitas itu juga penting, jangan sampai gara-gara kita senang kepepet nanti, gitu terus iya. Asal-asalan buatnya. Iya. Nanti kalau customer yang mutung susah
1: nggak
2: untuk kembali lagi.
1: Juga, akhirnya nggak dipercaya gitu ya. Oke, 2 menit lagi Pak Budi dijelaskan. Siap. Untuk yang peluang-peluang dari digital.
2: Ya, jadi sebetulnya kalau dari digital ya pemasaran ini bisa kita pakai iklan ya, kampanye, terutama di kalau sudah besar ya merek itu penting. Kalau biasanya kalau UMKM betul. Kan aku tutulan bebek tak gambari BPE. Nah, terus lama-lama kan ada logonya. Nah, nanti logo sama bebek itu sama gedenya. Suatu saat nanti cuman logonya saja itu udah ngerti iku bakulan opo ngono. Nah, itu butuh proses panjang gitu. Jadi butuh
1: pula perjuangan ya opo carane orang-orang noleh ke situ atau malah mampir ke situ, andok di situ
2: ya, gitu. Paling enggak ada promo-promo atau kampanye apa itu kan juga butuh modal.
1: Iya. Nah,
2: jadi itu penting untuk di pemasaran digital dan juga tadi ya tentang aplikasi POS gitu ya, point of sale atau maksudnya untuk jualan itu kan butuh kasir yang otomatis, terus ada rantai pasok itu agar nanti kita jualan jangan sampai persediaannya kurang. Jadi kita harus memastikan persediaan itu ada. Jangan sampai juga ketika misalnya kita ordernya 1000, kapasitasnya cuman 500, ya 500-nya nggak nutut. Berarti kan kita harus paling nggak, setelah produksi sendiri, kita juga harus punya partner yang paling nggak produknya sama dengan kita.
1: Jadi bisa betul. Memasok ya, dengan kualitas yang tetap bertahan.
2: Nah, itu menjaga gitu kualitas ya. Itu penting dengan produk betul, kita, itu harus sama.
1: Betul,
2: gitu.
1: Iya. Jangan sampai nanti misalnya 30 orang order di depan, kemudian yang 20 ternyata beda. Kok gak kayak wingi. Nah, kadang-kadang kan begitu. Nyon sewu ya kadang-kadang. Oh, wingi sotone enak. Saiki kok kasinen. Oh, soalnya itu dodol mantune gitu ya. Ada juga misalnya, kemarin baksomu kok enak loh. Sekarang kok jadi bening, jadi enggak kental. Lagi wis sore, Mbak, wis tak tambahi banyu. Nah, kayak seperti itu kan. Kita yang harus menjaga sendiri ya, orang juga harus disiplin gitu ya. Ya,
2: bangun sistem itu kan butuh modal ya. Kalau misalnya saya ahli betulan soto, bisa buat soto enak. Nah kan cuma di satu tempat, tapi kalau di 10 tempat, nah itu kan itu harus orang lain yang jaga. Ya. Nah itu harus siapa caranya ya. Rasanya sama gitu ya. Semuanya harus standarnya sama.
1: Oke, baik kita skip dulu nggih Pak Budi. Nggih Cak Ning, kagem adicara dialog ekonomi kita sik sak wetawis nggih. Sak menika jam 11 langkung 8 likur menit, wancinipun kumandang adzan dzuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Caning utaminipun kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita angka ngayagati ngaturaken sugeng nindakaken ibadah sholat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, kita lajengaken nggih caning tasik tengah dicara dialog ekonomi Tanjung Perak siang Pro 4 RRI Surabaya sesarengan kalian narasumber kita Dr. Budi Wahyu Mahardika STMM, dosen prodi manajemen Fakultas Ekonomi lan Bisnis, Kepala Biro Administrasi Keuangan utawa BAK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dinten menika topikipun investasi pengembangan UMKM. Monggo Cak Ning, sinten sing badhe gegono saged telepon lewat WA-ne Pro 4 ugi 0896021119 saged ugi lewat telepon studio nggih 5462961. Monggo Cak Ning. Nggih, Pak Budi kita lajengaken nggih. Nggih, niki sampun wonten WA ingkang masuk nggih, niki sampun kula bocori. Nah, Neng tanyakan ke narasumber perlu berapa tahun supaya UMKM itu mandiri, punya NIB, punya sertif halal dan sebagainya. Monggo Pak Budi dijelaskan, Pak.
1: Oke, jadi saya kira kalau 1-2 tahun cukup lah untuk jejak operasional. Nyata saya dulu di pada saat kuliah itu bikin rombong namanya Umbistik ya. Jadi jualan tela, kentang, terus bote gitu ya. Terus jamur, tahu keras gitu, dikasih bumbu, dikasih mayonnaise dan sebagainya. Itu saya yang penting konsisten dari segi rasa, jaganya juga jangan kadang-kadang tutup, buka enggak full, yeah. 20 full. Saya tuh kemarin bagi tugas temen tuh saya kan jam 4 sampai jam 6, 6 8, 8 10. Tiga orang yang bikin itu satu rombong tuh patungan bikin bukanya, jaganya juga bareng-bareng. Nah, satu tahun itu cukup gitu ya. Baru setelah itu kita nyiapkan tentang PIRT-nya, terus ngecek bumbunya, semuanya gitu ya. Kita bikin CV, namanya CV Para Mudra Agro Nusantara gitu ya. Itu berjalan dari 2001 sampai 2010, ya 9 tahun ya.
0: Alhamdulillah.
1: Itu lebih dari 150 cabang.
0: Oh, gitu. saat itu. Masih mudi bingit gitu ya. Anyar-anyarannya nang UM gitu ya. Latihan nih gitu ya.
1: Jadi sebetulnya kalau kita 2 tahun itu rekam jejak operasionalnya nyata terus konsisten
0: dalam produknya maupun dalam kegiatannya.
1: Nah, itu itu bisa

0: voice ini invoice yang mana ya, hilang dan ketelisut.
1: Ketelisut, waduh wes. Mari ngono gak dilebokno nang gone pengeluaran. Jadi gak sida bati.
0: Jadi kalau misalnya kita ingin besar, kita juga harus siap besar. Ya. Termasuk dalam mencatat itu penting. Paling enggak uang masuk keluar ya saldo gitu ya. Terus kalau misalnya ada utang piutang itu semua dicatat. Penting. Baru kita bicara tentang legalitas, karena ingin betul buka 2 cabang sampai 150 cabang itu harus bikin badan hukum, ada NIB, ada PRT, ada halal, dan perizinan-perizinan dasar itu harus terpenuhi lah.
1: Iya, betul, rekrutmennya, rekrutmennya ya, harus betul-betul teliti ya.
0: Nah, kalau misalnya kita pengen standarisasi ya, dulu yang rombong itu dari 150 cabang itu juga bajunya pakai seragamnya sama, kayak gitu, rombongnya juga sama.
1: Harus sekece mungkin ya. Namanya untuk menarik customer ya. Apalagi kalau sekarang kita mengamati kan sing berkembang iki roto-roto akeh produk mamin. Betul. Sehingga neng kono ku wajahnya benar-benar harus diperhitungkan yo. Yo wajahe bakule, yo wajahe rombonge, wajahe packagingnya, wajahe barange, ya semuanya memang harus benar-benar siap ya. Betul. Jadi kalau menjawab WA ini berarti sekitar 1-2 tahun asalkan cukup itu lah konsisten untuk perangkat-perangkat semuanya disiapkan itu sudah bisa, bisa ya. Pun kuatir nggih, bae panjenengan lagi apa pemula ngaten nggih. Monggo terus konsisten mawon. Ojo kesusu ditambah-tambahi riyen nggih. Kesannya mboten bingung gitu ya. Nambah juga boleh, tapi itu untuk sayap aja. Yang intinya mau di NIB kan yang mana, mau diajukan itu yang mana, sehingga jenengan nanti gak bingung untuk pengurusan itu. Oke, monggo lanjut materinya Pak Budi.
0: Nah itu tadi sudah di spill-spill tuh sama Ningpur. Jadi sebetulnya bakulan itu, jualan itu kalau dalam ilmunya ya, kalau kita yakin misalnya jualan 60% itu dari keyakinan. Maksudnya adalah kalau misalnya kita sebagai penjual, kita juga semangat gitu ya, terus punya integritas, punya komitmen penuh dalam pengelolaan usaha, insya Allah majunya cepat.
1: Amin.
0: Nah, cuman kalau misalnya kita sendiri misalnya jualannya malas-malesan, kita ngasih brosur takut-takut,
1: kok ya opo,
0: kalau bahasa ini tengsin gitu malu. Masa bakulan sendiri jual malu kan gitu.
1: Bahasa hewannya kan kura-kura ya. Gak usah kura-kura ya, jangan ragu.
0: Ya kalau namanya jualan ya kita harus berani gitu ya. Terus komitmen untuk bisa mengembangkan usaha gitu. Jadi ketika itu bisa dilakukan ya insya Allah ya nanti juga akan berkembang gitu.
1: Oke.
0: Nah ini misalnya nih yang penting tuh di bisnis itu jangan sampai bukti transaksi itu gak ada, itu repot, itu red flag, bahasanya red flag itu susah nanti kita bekerja sama
1: monitornya ya, juga. Monitornya juga susah nanti ya. Ya ini masuk di HP saya pribadi ya, dari grup SMP. Neng Pur bayang no, misalnya grup SMP ini mendirikan sebuah usaha ngono, tapi masalahnya sampean ado, sing cukup sing neng sekitar Caruban wae. Ya apa, aku wis mbayangno semisal sebuah produk itu ya apa carane iso nembus nanggone internasional. Wah, ini dari Pak Danang.
0: Oh iya.
1: Monggo.
0: Iya, produk internasional itu prosesnya panjang. Jadi memang dari beberapa yang sudah
1: harus pernah, melalui uji kompetensinya ya.
0: Termasuk ini syarat-syarat untuk diterimanya di sana. Kadang-kadang ada CCP dan sebagainya, intinya masuk ke sana butuh syarat-syarat itu banyak. Betul. Nah, maka dari itu kita harus sebelum bisa ekspor, sebelum diterima internasional, kita harus pastikan di
1: sini di lokal dulu ya.
0: Di lokal sama nasional itu sudah dipercaya baru kita bisa masuk ke sana. Dan juga kita harus juga bisa memastikan bahwa ketika di order sama internasional atau nasional gitu ya, itu kita bisa nyiapkan
1: pasokan.
0: Misalnya 1000 bisa nggak? Ya itu harus bisa. Jangan sampai kita bikin produk ya, di mana komponennya itu supplier cuma satu.
1: Heman-heman.
0: Ya, jadi ketika misalnya kita dapat order 1000 gitu, tiba-tiba yang satu yang kita apa namanya, kita punya kerjasama ini

0: tiba-tiba banyak kerjaannya atau memang tutup
1: Ya,
0: bahkan gitu, itu kita nggak bisa
1: jadi
0: kalau
1: dia nggak konsisten juga
0: betul.
1: nyuplainya itu ya. Padahal itu kita butuhkan
0: Betul.
1: ya
0: Jadi
1: untuk
0: memastikan itu juga
1: produk-produknya.
0: bahwa produk itu juga turunannya banyak, maksudnya komponen-komponen itu harus pastikan juga harus ada.
1: Ya,
0: Nah, itu penting, jangan tergantung pada satu pelanggan utama atau supplier utama.
1: jadi nggak semudah yang kita bayangkan ya.
0: Betul.
1: Oke, bagi mereka-mereka yang sukses, awak dhewe ndeloke pas sukses sih. Tapi awak dhewe durung ngerti perjuangan mereka seperti apa ya. Semisal kayak konveksi atau apa, oke lah, banjiri lah di mana, misalnya produknya Indonesia banjir di mana. Tapi jangan juga kita mengecilkan, namanya tempe aja sekarang sudah keluar negeri juga gitu ya. Tentunya sudah melalui beberapa beberapa uji kompetensi ya.
0: Betul. Jadi bukan hanya di pemasok di ini kita cari pasokan persediaan, tapi juga di pelanggan. Jangan sampai kita pelanggannya itu-itu lagi, itu-itu lagi. Itu maksudnya kita harus lebih besar. Jadi kalau misalnya kita punya satu pelanggan utama tiba-tiba putus, kita masih banyak pelanggan lainnya. Jadi pastikan juga bahwa kita juga terbuka dengan yang lain, kita juga mendapatkan dari pelanggan-pelanggan yang banyak juga. Makanya sebetulnya tugas dari pemilik UMKM itu juga mencari pasar-pasar baru, itu
1: nah,
0: penting.
1: disitulah namanya pengembangan ya, Pak Budi. Lega ngono gak berkembang. Wah. Sing penting jenenge wong berkembang iki jenenge kerembiah-kerembiah ngoten lho Cak Ning. Dari kecil menjadi besar, dari yang ciut menjadi melebar begitu ya. Kayak Pak Budi dulunya dari 1 dari 10 akhirnya menjadi 150. Sekarang udah jadi berapa Pak Budi? Udah besar ya sekarang?
0: Ya enggak, sekarang bisnisnya agak beda di konsultan manajemen sama
1: okay.
0: IT, tapi
1: jadi,
0: tentu saja dulu itu pas
1: bergeraknya
0: kuliah,
1: sudah
0: berbeda.
1: Di
0: bergeser.
1: Atap yang lebih tinggi sudah bergeser ke atas sekarang. Oke, monggo, sebenarnya apa sih tips-tips untuk investasi pengembangan itu, Pak Budi?
0: Ya pertama ini hal yang paling penting ya, integritas sama komitmen itu dari pebisnis itu. Kalau sudah integritas bagus, biasanya kerjasama itu banyak bisa masuk. Terus
1: yang
0: juga pelanggan juga dipercaya ya.
1: Harus dipegang gitu ya.
0: Terus yang berikutnya adalah kita itu laporan keuangannya juga dipastikan bahwa tumbuh gitu, maksudnya bahwa kita ada laba,
1: ada kenaikan
0: tumbuh gitu ya. Jangan sampai kita meminta bantuan orang lain atau misalnya ngambil kur gitu ya, atau kita peer to peer lending atau maksudnya intinya ada uang masuk ke kita, tetapi kita nggak bisa ngembangkan,
1: nggak bisa meninggikan saldo ya. Nah, terutama
0: malah takutnya itu malah bayar utang lama, itu
1: kasihan,
0: bahaya yang kasihan yang investornya, kasihan banknya. Maka kita pastikan kalau misalnya kita pinjam itu benar-benar untuk pengembangan baru, bukan menutup utang lama itu yang itu nanti akan repot sekali nanti.
1: Gali lubang tutup lubang.
0: Wah,
1: ya.
0: Keren. Jadi memastikan bahwa kita laporan keuangannya bagus, tumbuh ada labanya, baru kita untuk mengembangkan ke berikut-berikutnya baru ada pinjaman yang masuk itu boleh.
1: Iya.
0: Gitu. Karena
1: jadi
0: gini,
1: harus hati-hati banget ya.
0: Betul.
1: Lihat dulu sakunya ya. Kalau mau lihat ke depan, lihat ke atas, lihat dulu kita punya apa,
0: punya
1: gitu
0: apa.
1: Ya.
0: Karena
1: minimal kadang-kadang nek ada orang anu, apa sih nggak jonggol ya istilahnya, apa yang dibuat untuk penguatnya itu, jaminannya itu harus ada gitu ya. Ya.
0: Jadi termasuk juga gini, ini rata-ratanya ROI ya, return on investment bahasanya. Uang yang bisa kembali dari hasil bisnisnya UMKM itu ya, itu sekitar 12-18%. Nah, jangan sampai kita pinjam untuk pengembangan yang lebih dari itu membahayakan. Contoh misalnya, saya cuman bisa tumbuh 10%, tiba-tiba minjem yang satu bulannya 2%. 2% kali 12 kan 24.
1: Ya,
0: 24
1: untuk
0: kita
1: setahunnya.
0: Tumbuhnya cuman 10%.
1: Cuman 10%, sampai separone.
0: Minus. Wes
1: kerja
0: kerja benar-benar malah dimakan sama yang lain.
1: Yang
0: malah
1: lain.
0: Nanti malah terjadi ya bukannya naik tumbuh tapi
1: malah
0: turun,
1: decrease
0: ya. Dan kalau mau cari yang biaya-biaya murah gitu misalnya kur gitu murah, misalnya kita tumbuh 10%, kita tumbuh 15%, 18%, kur cuma 6 itu
1: ya.
0: Itu bisa.
1: Ya, merakyat sekali.
0: Betul.
1: Kalau kur ya, karena memang ya kalau kita tahu ya, kalau kur ini kan sangat-sangat merakyat gitu ya, meskipun itu usaha kecil juga mereka mewadahi. Yang penting ya wes aku mau awak dhewe kudu kudu awas, awas dengan betul diri kita sendiri gitu ya. Betul. Sebenarnya itu juga termasuk hambatannya yang tadi ya. Okay. Hambatan yang lain mungkin menurut pengamatan Pak Budi apa ya?
0: Ya, apa namanya ya? Kita itu punya targetnya itu juga apa namanya, kalau bisa yang rasional,
1: ya, jangan terlalu target pasar ya.
0: Betul. Dan harus pelan-pelan ekspansinya, karena gini, ekspansi cepat juga itu juga bahaya.
1: Gitu. Kecepatan yo enggak bagus, tapi kalonen yo malah enggak bagus.
0: Kalau cuman kamu satu-satu juga enggak bagus. Jadi ya tetap tetap tumbuh,
1: tetap
0: tapi
1: ada ya, sayapnya ya, biar bisa terbang ya.
0: Kadang ada yang misalnya dimodali, misalnya ini bagus nih, satu rombong nih bagus nih jualannya sebagainya.
1: Ini
0: ada
1: memungkinkan untuk berkembang itu.
0: Betul. Ada investasi banyak yang pengen, misalnya ada 100 orang yang pengen rombong kayak gini. Tapi kita harus melihat pribadi juga, ini bisa nggak ngembangin 100 langsung dalam satu tahun ini ya. Saya harus buka 100, berarti harus ada kepala rombong ya, mesti ngurusin rombong itu.
1: Ngurusin rombong.
0: 100 itu.
1: Belum nanti orangnya.
0: Orangnya, apa barangnya, dan sebagainya, jualannya. Jadi kalau misalnya kita mampunya dari 1 tumbuh jadi 3, jadi 5, itu us itu yang lakukan aja. Jangan sampai kita kecepatan malah kita yang malah nantinya akhirnya nggak dipercaya. Seratus orangnya kan akhirnya.
1: Iya, karena ya produksinya yang nggak apa, nggak konsisten ya, di kualitasnya. Betul. Oke Pak Budi, nggak terasa sudah mendekati menit-menit terakhir kita bertemu saat ini, siang ini ya. Sebelum kita berpisah ya Pak Budi, monggo. Mungkin ada materi yang perlu disampaikan, bisa satu item lagi Pak Budi.
0: Ya, intinya sebetulnya strategi pengembangan bisnis ya untuk UMKM ya perlu dilakukan investasi. Investasi itu bisa dilakukan kalau kita disiplin ya.
1: Ya.
0: Disiplin.
1: Intinya ya, disiplin ya semuanya dalam, ya.
0: Disiplin dalam pencatatan, disiplin juga dalam misalnya laba ya, dan juga tentu saja punya mindset yang memang bantu, bukan hanya untuk diri kita, hanya cuma bertahan hidup, bukan untuk warga, tetapi juga
1: untuk
0: lebih
1: semuanya,
0: luas lagi
1: untuk maslahat ya.
0: Kalau dari pebisnis UMKM itu punya punya pemikiran seperti itu, insya Allah ya bukan hanya 60% PDB, tapi bisa lebih
1: bisa
0: tinggi lagi.
1: 80%. Sudah membayangkan. Ya, ngobrol begini sudah bayangkan kalau bermunculan banyak UMKM, kemudian semuanya berkembang, bisa di titik mana-mana gitu, betapa orang-orang nggak perlu pergi jauh-jauh. Pengen soto enak, yo sing cedek omah ono. Pengen apa yang enak, cedek rumah ada gitu ya.
0: Tapi jadi, pastikan dalam 2 tahun pertama itu, 1 tahun sampai 2 tahun pertama itu, pastikan dari satu rombong itu yang operasional kita itu ya dipercaya, pelanggannya banyak, komitmen,
1: konsisten, nah, disiplin juga
0: nanti
1: ya.
0: Nanti kalau udah punya integritas seperti itu, insya Allah nanti berkembangnya mudah.
1: Amin, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa berguna juga untuk semua pendengar yang mungkin sekarang juga sedang bergelut di bidang UMKM. Oke, monggo 2 menit lagi Pak Budi untuk closing statement kita.
0: Ya, investasi itu penting bagi perusahaan, bukan hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM ya. Jadi investasi itu diharapkan juga untuk peningkatan kapasitas dan alat ya. Itu penting ya, 35-40% untuk itu. Terus ada, jangan lupa kita harus juga ekspansi, ada pemasaran digital dan juga branding ya.
1: Amin.
0: Penting itu 25-30%. Dan operasional sekarang itu juga harus otomatis, ada digitalisasi, itu juga butuh modal 20%. Dan terakhir jangan lupa ada modal kerja.
1: Iya.
0: Yang dimana modal kerja cadangan itu kalau seandainya lagi permintaannya banyak, bisa kita juga penuhi gitu ya.
1: Ya, bisa jadi, menyediakan.
0: Betul, ya. Jadi investasi itu kalau menurut saya bagi pelaku UMKM yang ingin berkembang, itu suatu hal yang wajib harus dilakukan. Ya.
1: Mungkin baik, gitu. Baik, matur nuwun Pak Budi, waktunya, matur nuwun juga ilmunya, barokallah ya. Nggih, Cak Ning, sampun cekap semanten nggih dialog ekonomi siang menika sesarengan kalian Pak Budi saking Universitas Muhammadiyah Surabaya. Matur nuwun sedayanipun, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.

tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasikno. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI digital, media sosial, lan siaran radio terestrial, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, lan Pro 5, terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia berdaulat adil lan makmur.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Cak Ning woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning Pemkot Madiun memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, salah sijine ngelibatno kelurahan melalui program Kelurahan Bersinar. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun nyatakno, program iki diharapno iso nekan peredaran narkoba, sekaligus ngejak masyarakat kanggo ikut serta merantas penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan-kegiatan sing positif.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, PT KAI Daop 7 Madiun bangun pos nanggone 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitare. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari nyatakno, pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar nen 190 titik prioritas wilayah operasi KAI. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nggih, Cak Ning, sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Teng adicara Semanggi Surabaya lanjutan ngaten nggih Cak Ning, menika sajianipun gending-gending campur sari ngiringi Cak Ning sedaya siang menika nembe nindakaken pakaryan napa mawon. Ingkang kanca-kanca kantor nembe istirahat monggo diginakaken wekdal ingkang sae ngaten nggih 1 jam nggih mulai jam 12 ngantos mangke jam 1 ngaten Cak Ning. Menawi dahar siang nggih pertimbangkan nutrisi makanan nggih perhatikan juga isi piringku ngaten nggih supados mangke sedaya energi kita saged ugi mangke balik malih sehat malih kiat malih kangge ngerjakaken mangke saksanipun jam 1 masuk kantor malih mekaten nggih Cak Ning ngadepi pekaryan malih ngaten nggih kagem ingkang teng order Cak Ning. Nah menika cuaca tengene sekitaran Jalan Pemuda panas kentang-kentang utawi hot potato-potato ngaten nggih Cak Ning atas-atas sangu ngombing kang kata Cak Ning kangge nyelametaken ginjal ugi supados kita sedaya mboten dehidrasi ngaten nggih. Info tentang kuliner mangke riyen nggih Cak Ning kula padosaken riyen tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya sambel kemangi enak tenan Cak Ning awan-awan.

0: Saya Suprianto, konsultan konstruksi di Sidoarjo. Tiga kata kanggo RRI. RRI Inspirasi Edukasi Jos.
1: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandung, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandung sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
2: Cak Ning, penulis Ero Gurung. Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun nae pas liwat kini, coba delok dilu, terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyo dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awa dewe. Pesen iki disampaikan RRI Surabaya.

0: Nggih, Cak Ning Andum Basuki. Nggih, mugi-mugi sedaya sami raharjo. Ngaten nggih Cak Ning. Informasinipun nggih niku tentang tips sego supaya awet, mboten cepet basi, ngaten nggih. Kuncine niki terletak tenggene pencucian, takeran banyu, lan ugi penyimpanan ingkang higienis, ngaten nggih Cak Ning. Dados tips saat memasak nasi niki, cuci beras sak cukupe. Bilas beras sebanyak 2 ngantos 3 kali sampai airnya cukup jernih supados sisa kotoran hilang tanpa ngilangaken nutrisinipun Cak Ning. Ingkang berikutnya nggih niku ginakaken takaran air sing pas nggih. Banyu ingkang terlalu kathah ngoten niki nggarai nasi menika cepet lembek ugi cepet basi. Ngaten nggih. Niki wonten ingkang masuk saking apa Parno. Halo, sugeng siang.
1: Wilujeng siang ning Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kados pundi Pak Wartosipun ning?
0: Alhamdulillah, tetep sae.
1: Yang menika cuacane manget-manget.
0: Manget-manget kemplang-kemplang ngoten ah.
1: Nggih, kemplang-kemplang. Hot potato.
0: Hot potato potato nggih.
1: Menika panjenengan kok bahas masalah
0: sego cek gak cepet mambu. Nah, kadang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

Siapkan sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Cekap semanten tenggene adicara Semanggi Surabaya ingkang segmen jam 12 ngantos jam 1 gecak ning sajianipun gending-gending campur sari. Mangke jam 2 kita lajengaken malih. Nah, jam 1 mangke cak ning sasampunipun woro-woro cak ning badhe kita sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti Suara Budaya Nusantara. Tetap Teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya Caning.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan Ayo yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya, Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang, di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul,
2: Mbak, ya?
1: Kita biasanya yeah, di sini dipanggilnya Empo, ya. Yeah.
2: Empo, Mariana.
1: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya okay, apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak yeah. Jen, sebelum kita ngobrol yeah, di tema sore okay, sore hari ini, di sana sudah sore ya, Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke. Baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Yeah. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya saya info sedikit Mpok. Yeah. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, iya Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
2: iya,
1: betul nggak sih Ayah nyebutnya kota Soe? Ya, takutnya salah nih nyebutnya iya, apa nih?
2: Soe.
1: Iya. Kota Soe, gitu
2: iya,
1: ya Kak Jen
2: kota
1: ya?
2: Kota Soe. Hmm, iya.
1: Baik. Ya, Kak Jen, nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi iya, pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih, atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, berangin.
1: Iya.
2: Ya lumayan Kupang siang ini udaranya iya, sangat sangat mengingat. Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Iya, betul ya. Sama Jakarta juga luar biasa panasnya ya. Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya. Baik. Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya, Kak Jen ya?
2: Boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Ica.
3: Aku tadi kirim Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova diganti.
1: Iya, ada Ica nih, ada Kak Jen juga di RRI Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Itu Kupang, Ponana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Ponana, panas banget.
1: Iya. Iya, sama ya. Sama Jakarta, di Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: Masih nunggu ya Mpok ya?
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana ya?
1: Fakfak. Oh. Fakfak
3: itu di mana?
1: Di Papua ya, beda nih.
3: Oh Papua.
1: Iya.
3: Oh beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya beda.
3: Di sana udah 2 tahun.
1: Iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Sama ya juga belum.
3: Nanti ke sana sama Mpok Nana kayaknya deh.
1: Ah nggak mau sama Ica.
3: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-sekali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian
1: lah. Iya. Ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya betul.
1: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat
3: Nana,
1: disimak
3: kan
1: ya.
3: Sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih. Salam buat semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsApp-nya Perempat Kupang di 0811382010043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu. Nanti dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya, wah ini menarik sih ya untuk disimak, jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh nggak jadi. Tadi udah ada LAN telepon masuk tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang, silakan. Kak Jen, disebutkan kembali nomornya, Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
5: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
5: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga bahas apa ya di Kupang.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
5: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
5: Lalu narasumber kau udah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh sudah terhubung, baik kalau gitu. Iya. Ya, Bang Tahir, kita mau langsung ngobrol dengan narasumber. Boleh nanti disimak dulu ya?
5: Iya.
1: Benar. Baik kalau gitu, terima kasih Bang Tahir. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Mpok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya kota Soe bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui telepon ya. Halo Pak Pina, selamat siang.
6: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
6: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe, nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Tmoto atau bahasa Timor. Itu, sebenarnya ada dua pendapat. Saya lanjut ya Kak ya.
2: Iya.
6: Ya.
2: Iya Bapak.
6: Jadi, ya baik. Memang Untuk asal-usul penamaan kota Soe, itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003, ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase, yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe-Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air, atau dalam bahasa Timur Ausoe-Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe Onaem Huem Nanum Fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu, itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu. Sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota. Kota yang dulunya perkampungan kecil dipilih sama-sama tiga raja, Raja Amanuban, Amanatun, dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarah, sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe-Oe tadi ya, menimba air begitu ya, dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Kemudian tadi
6: saya tidak setuju dengan itu karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an, itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama, tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria, pria asing, bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya? Siapa nama opsirnya dan siapa nama perempuan itu? Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu? Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis ya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
6: Karena perlu diluruskan.
2: Karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu.
6: Nah, dan
2: lanjut Bapak.
6: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Fa'ot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
6: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima, begitu. Yeah. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
2: Yeah.
6: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap 20, kali
2: betul.
6: Pulang tahun. Tapi yeah. ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, yeah. betul. Yeah. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting yeah. dalam sejarah kota Soe ini sendiri.
6: Ya, yeah. yeah. ini kalau tentang ya, yeah. kalau tentang penetapan ulang tahun kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan itu disebutkan bahwa awalnya Swidmi dan Timur itu di Kapan, pemerintahan Swidmi dan Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
2: Iya.
6: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan.
2: Mm-hmm.
6: Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya,
6: ya.
2: Pak Pina. Iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang kota Soe sendiri, ya, ini hubungannya antara lahirnya kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
6: Ya, baik. Jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
2: ya.
6: Kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini, yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai Besar.
2: Iya. Yeah.
6: Jadi tahun 1906, Sanbai Besar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906, kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, itu Sobek Sanbai III yang patungnya di Kupang.
2: Yeah.
6: lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908, kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910, Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi, ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Ya. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari kota Soe sekarang.
2: Iya.
6: Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh. Apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe, kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
6: Betul. Itu kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja, itu pada waktu mau perjamuan kudus, itu dari gereja, yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur, sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku, itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari penginjil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
7: Halo, Pok Mariana cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
7: Tumben ada Pok Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersua. Aduh,
1: biasanya silakan. Iya, silakan.
7: Cigu, halo, Kakak Jenny. Jenny cantik.
2: Halo, Cigu. Selamat siang.
7: Halo juga. Kirain Kakak Christine, taunya Kakak Jenny hari ini ya.
2: Iya.
7: Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga.
2: Tadi ya, ini manggilnya sama apa? Bapak,
7: sama Kak Pina.
1: Iya. Bapak Pina. Bapak Pina.
7: Panggil Bapak Pina. Nope. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
1: Iya.
7: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe kan namanya ya?
1: Soe.
7: Itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Mm-mm. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya khusus Soe ini, apakah ada momen-momennya, pertemuannya seperti apa itu ya. Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
1: Baik.
7: Masih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
7: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini, buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
1: Terima kasih
7: banyak. Selamat siang dan sore bagian timur.
1: Iya.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya, silakan Bapak.
6: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
6: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal.
1: Mm-mm.
6: Jadi kalau dibuka di internet, itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya, justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan, saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya, bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama, tadi yang saya sampaikan, tahun 1970-an, 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wish of Raja Kecil, dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat suatu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebisi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu, sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu suatu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Pavinisin Uemnenum Onae. Jadi Soe itu nama tempat, O Nem, U M Nanum Fas

0: bahwa memang Toei ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo, sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timor, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya itu tengah, Swit itu selatan, Miden itu tengah, Timor itu ya Timor. Jadi di Indonesia kan jadinya Timor Tengah Selatan. Makanya kemudian jadi Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau akronimnya itu TTS. Tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Ya, baik Pak Pina dan juga Kak Jen. Tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya, Pak Pina. Iya, Aye juga nih Pak Pina. Saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena di
2: Kota
1: sana,
2: dingin.
1: iya di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
0: Dingin sekali. Kalau
1: Ah.
0: ya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Wah, iya. Ini
0: Ya, tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali,
1: dingin di
0: sampai 12 derajat,
1: iya.
0: 14 ya.
1: Iya, baik. Nah, Pak Pina ada juga Kak Jen. Ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk
2: Iya.
1: masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana, Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat
2: Iya.
1: yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Silakan, apa aja kira-kira nih?
0: Ya, baik. Kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, naik menanjak, dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin, dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi
1: Wow.
0: dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala, jadi air terjunnya itu bertingkat, bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa, itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-tempat wisata. Seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus
2: banyak.
0: Di Soe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya. Jeruk
1: Oh.
0: manis.
1: Minuman khas di sana ya.
0: Besar, ya.

0: Ya.
1: Jeruk soe ya, jeruk
0: Advokat
1: soe.
0: juga ya. Advokat. Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebih-lebihkan seperti bokor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah,
0: Advokat.
1: menarik ya ternyata ya.
0: Iya, Mbak Mariana harus main-main ke
1: Ya,
0: Kota Soe ini.
1: boleh-boleh nantilah ya kita ke sana.
0: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya, ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada
0: Iya.
1: pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
0: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya.
1: Ya.
0: Coba kita cek dulu ya, sebentar. Oh iya, ini oke, Cik Guria saja titip salam begitu, masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsAppnya Pro 4.
1: Ya.
0: Ya, tadi.
1: Ya, boleh.
0: Oke, mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali, di 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya, sambil kita rehat sebentar ya, Kak
0: Oke.
1: Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya,
0: Ya.
1: dan juga Pak
0: Iya.
1: Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pem pendengar perempat di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro 4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus, sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang, yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, Mpok Mariana. Bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Iya. Baik, baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro4 Jakarta, Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

0: Woro-woro, Tru 4 RRI Surabaya. Tru 4, suara budaya.
1: Tru 4 RRI Surabaya. Tru 4, suara budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Caning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning Pemkot Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ono nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki mergo data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan bare perhitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Dispenduk Capil Surabaya Irfan Wahyu Drajat nyatakno, pembaharuan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat bangun ekosistem data sing terintegrasi.

Nyanda kabar liane yo Cak Ning, Kanwil Kementerian Agama utawa Kemenak Jawa Timur ngirimno 27 ton lan ngeculno 27 bantuan kemanusiaan gawe masyarakat terdampak musibah gempa bumi nang NTT. Kepala Kanwil Kemenak Jawa Timur Ahmad Sruji Bakhtiar nyatakno bantuan iki bentuk kepedulian barek sesama sing difokusno nanggone kebutuhan masyarakat ing antarane bahan pangan lan kebutuhan utama liyane. Cak ning iku mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasikno. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI digital, media sosial, lan siaran radio terestrial Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, lan Pro 5 terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia berdaulat, adil, lan makmur.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengi sampean sapa, Mbak?
2: Mirna.
1: Sampean iso bahasa Arab ta?
2: Gampang, Pak.
1: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
2: Ainun.
1: Nek bahasa Arabe sekolahan?
2: Madrasatun.
1: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
2: Nyenyetun.
3: Intermezzo. Celurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

Nggih, Caning, sementase sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Caning. Nah, informasi ini pun Caning, pemerintah kota utawa Pemkot Surabaya ini barengan kalian Bunda PAUD Kota Surabaya, nggih niku Ibu Wali Kota Surabaya Bu Rini Indriani, niki nggelar rutso kelas nggih pentinge pusat pembelajaran keluarga utawi Puspaga tenggene Bali RW 3 Kelurahan Kapas Madya Baru Surabaya Caning. Nah, niki Caning, dalam kesempatan menika Bunda Rini nggih hadir sebagai sesama ibu niki ngajak para wong tuwa kangge terus belajar memahami karakter anak-anak masa kini. Dados menuruti Bunda Rini niki anak jaman sakniki niku adoh saking lan luwih kritis, jauh luwih kritis nggih. Saengga wong tuwa niki kudu luwih pinter ngolah kata utawi ngolah tembung kangge mbangun komunikasi supados saged terbuka sejak usia dini ngoten Caning nggih. Dipun pratelakaken bilih anak-anak sakniki niku awak dhewe ngomong niku mesti jawab ngoten nggih. Dan awak dhewe kudu punya jawaban ugi sing menurut anak-anak niku masuk akal ngoten nggih Caning. Dados kangge saged dadi kanca sing apik kangge anak-anak dhewe utawi tempat bercerita utawi sing luwih kondang nggih niku tempat curhat ngoten nggih Caning. Nggih, Bunda Rini sebagai Ketua PAUD Kota Surabaya nggih mengelingaken pentinge njogo emosi saat anak-anak niku terbuka mengenai hal-hal pribadinya ngoten nggih Caning. Dados reaksine wong tuwa niki menawi meledak-ledak niku justru bakal nggawe anak ini malah rasa wedi lan malah menutup diri ngoten nggih kali ibune ngoten nggih. Dados selain pola asuh tengene griya niki ugi nyoroti pentinge anak niki mengecap pendidikan prasekolah menika minimal 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar. Nggih, dados derenge mlebet sekolah menika arek-arek kudu ugi ngelampai pendidikan prasekolah. Nggih niku antawisipun wonten ugi PAUD, terus ugi wonten mungkin dunia bermain ngoten nggih utawi playgroup nggih istilahipun mekaten nggih. Dados sekolah menika menjadi ruang belajar bagi anak kangge bersosialisasi, ugi melatih kedisiplinan. Nah, nyikapi entenipun anak usia 5-6 niki sing dereng sekolah tenggene lokasi-lokasi tersebut menika Pemkot Surabaya siap maringi bantuan beasiswa kangge mengkaji pembangunan sekolah menika ingkang baru menika kangge kapasitas PAUD tenggene daerah-daerah ingkang tasik kirang sarana prasarananipun ngaten nggih Caning. Dados Caning rodso menika nggih diisi kalian sesi diskusi mengenai pembentukan percaya diri ngaten nggih tenggene anak. Dados inggih menekanaken supados wong tuwa niku tetep nyukani apresiasi ingkang tulus sehingga terhindar saking kebiasaan banding-banding no anak. Nah menika Caning nggih sangu kangge kita sedaya ngaten nggih Caning. Bene anake luwih tekok siji kuwi ora perlu dibanding-bandingno nggarai sing dibandingno kuwi sing bagian ngisor kuwi dadi mengkeret ngaten Caning. Maksudnya sing pas dibandingno kan enten sing diunggulaken, enten sing diunggulaken, enten sing di bagian bawah gitu loh, nengi sore keunggulan. Nah, sing nengi sore keunggulan itu sakit-sakit mangke malah dadi mboten semangat malih ngaten nggih Caning. Nggih, dadosipun sedaya menika mugi-mugi kagem napa nggih tepa tulodo kangge kita sedaya Caning ngerawat anak niku nggih namanya napa fitrah ugi titipan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo mugi-mugi anak-anak kita ing mangkinipun dados benar-benar generasi emas sesuai harapan bangsa ugi harapan kita semua ngoten nggih sebagai wong tua ngoten nggih. Tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya kita nenggo wektalipun kumandang atan asar nggih Caning. Tetap teng Pro 4 sewu layangmu saking suci.

Caning, Surabaya iki saiki wis tambah api. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno, lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Duh, opo gak eman. Gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu, lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele. Buak sampah sak karpe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning. Lek omahmu resik, atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng. Ojo mbuak sampah nang selokan, apa maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Nggih Cak Ning wancine kula nyuwun pamit undur diri ngaten nggih Cak Ning campun cepkap semanten sesarengan kita tengene program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya. Matur nuwun sedayanipun Cak Ning nyuwun ngapunten beke wonten klatu ing ngatur kula. Mangke ing Depat 3 Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Aneryangga. Saking kula Purbandari nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ingin sakning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki jam kalih langkung sekawan doso gangsal menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tanggal 11 September 1945, Radio Republik Indonesia RRI pertama kali mengudara sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Pas zaman iku, RRI dipimpin Barek Abdul Rahman Saleh sing terus ngumandang no siaran RRI sebagai alat komunikasi pemerintah menghadapi ancaman sekutu. Melalui semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, RRI duwe peran penting sebagai wadah penyampaian informasi lan suara rakyat, ngawal perjalanan panjang sejarah Indonesia. Detik-detik awal mengudara dari bukti peran strategis RRI sebagai alat pemersatu bangsa pas kemerdekaan diproklamasikno. Nang era digitalisasi saiki, RRI terus berbenah melalui RRI Digital, media sosial, lan siaran radio terestrial, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, lan Pro 5, terus ngekei informasi sing akurat lan edukasi gawe masyarakat. Dirgahayu RRI 81 tahun, RRI Suara Indonesia berdaulat, adil, lan makmur.

Jining Pemerintah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur mastekno kelengkapan administrasi lan perizinan kompleks pemakaman modern Shangri-La Memorial Park nang Desa Ngepoh Kecamatan Tanggung Gunung menyusul polemik pengolahan lahan dengan warga setempat. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin nyampekno kepastian iki dientuk sakmarine Pemkab Tulungagung ngadakno rapat koordinasi internal barek sejumlah pemangku kepentingan gawe membahas polemik kompleks pemakaman iki. Menurut Ahmad, polemik kembali mencuat sakmarine warga setempat menolak rencana pemakaman seorang kerabat pemilik kompleks pemakaman Shangri-La.

Kabar liane, Cak Ning pabrik gula pesantren baru Kota Kediri, Jawa Timur. Ngelakokno penggilingan tebu akeh 5,4 yuto kintal memasuki hari giling ke-104 nang musim giling tahun 2016 iki teko target 9 yuto kintal. General Manager PG Pesantren Baru Kediri, Sugondo, nyampekno pihake terus ngupayakno ningkatno performa pabrik sekaligus ngoptimalno penyerapan hasil panen tebu petani. Disampekno capaian penggilingan iki dadi bagian toko upaya PG Pesantren Baru Kediri gawe mencapai target akei 9 yuta kintal tebu nang musim giling tahun iki. Janing iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: dangdang mulih tau dik.
1: Goyang dangdut leko tenan. Langgeng dayaning rosso dan isa enan caning membuka perjumpaan kita kali ini di goyang dangdut. Iya, monggo sing badhe request lagu dangdut, pengen oleh goyangane, pengen oleh lirike, pengen oleh sak kabeh goyangan lan sak lirike, monggo cak ning nggih. Enten ning salama sing sampun mlebet mriki goyang dangdut.
2: Leko tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ning ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning salama. Alhamdulillah bersehat pintahes ya.
2: Semoga selalu sehat.
1: Amin. Matur nuwun. Ning salama. Mau dengerin lagu apa?
2: Dari Caca Handika, Malam Penuh Rindu.
1: Caca Handika, Malam Penuh Rindu. Oke.
2: Salami. Tuh Cak Askum, Cak Mul, Cak Faris.
1: Iya.
2: Terus Cak Toto. Neng Rahma. Kak Usen. Neng Ela, Neng Dia, Neng Sutira, Neng Sutia. Ya semuanya aja.
1: Oke,
2: tempat
1: siap.
2: Terkecuali sing Maduro semuanya.
1: Oke.
2: Untuk Neng Ana sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Lagunya tak tunggu.
1: Oke.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jani sagurunge tak lanjut iki aku bakalan jelasno sik lagu-lagu sing ono nang pro papat gawe playlist ya. Iki ono Terhanyu Dalam Kemesraan, Ika Nurjana, Perbedaan Roma Irama, Serigala Berbulu Domba, Evita Mala, Mandi Madu, Elvi Sukaisih, Gerhana Dalam Cinta, Mira Putri featuring Brodin, Imam S. Arifin ambe Ani, dua-dua Mansyur S, terus mari ngono-ono Imam. Oh, kehilangan Imam ya. Terus ono Junet, Iis Dahlia, Di Telan Alam, Rana Rani, Angin, Lesti, Bagaikan Pohon Tumbang, Wika Salim, Aku Cinta Padamu, Toko Evita Mala, Sedang-sedang Saja, Toko Fetty Vera, Dewa Amor dengan dari Lilin Herlina, Kupu-Kupu, Toko Rita Sugiharto, Rana Duka, Toko Salma, Seribu Janji, Toko Anissa Rahma, Aku Tak Butuh Cinta, Toko Mirna Wati, Jamu, Toko Safira Enima, Dingin, Toko Hamdan ATT, Karu Gadis Pendayu, Toko Yustinus. Goyang Dangdut, 5-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- Ning Latifa.
0: Ning Hana.
1: Iya. Alhamdulillah sehat, Ning.
0: Alhamdulillah, saya mulai sehat, lo on air.
1: Oh iya benar.
0: Ya kok, ya dari Minawati, aku tak butuh cinta.
1: Oh, aku tak butuh cinta. Oke, okay, siap.
0: Salam kontakan tanpa terkecuali.
1: Neng
0: Ana, kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Ayo, Cawusen, masuk Cawusen.
1: Iya, iki wong wis telepon.
0: Semuanya Surabaya.
1: Iya, siap.
0: Madura juga. Lagunya tak tunggu yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser Rono Cah Hosen nang sampinge 0806 02 1 1 1 1 0 6 8. Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
1: Leko tenan.
3: Assalamualaikum dengan
1: yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah Hosen, aduh. Alhamdulillah beres. Aku lama lo enggak dengerin suaranya Cah Hosen sama Ning Rahma. Ini kemana aja?
3: Anu luar kota.
1: Alhamdulillah. Ya. Oke.
3: Apa nih kerong nih?
1: Hah? Kerong kado. Kamu nih pasangan sejoli Rama Sinta ini do dak keluar-keluar.
3: Rama Sinta.
1: Iya.
3: Umi Latifa ki buru.
1: Iya ki buru nih Umi Latifa.
3: Nah, ya dak emak bae Umi Latifa rama ada telepon.
1: Loh, Umi Latifa ki telepon. Ki bade telepon.
3: Biasa ala kau telepon kan kau ning, jadi ada lah.
1: Oh, ayo Umi Latifa ada kamaa, mak lo telepon.
3: Request lagu ning.
1: Apa lagunya?
3: Anu Benalu Cinta bayi dari Mansur.
1: Benalu Cinta dari Mansur, oke siap.
4: Goyang dangdut, leko tenan.
1: Leko tenan.
4: Sore Neng Ana.
1: Sore Neng Rahma.
4: Aduh Neng Ana sampai kerong aku ya Neng.
1: Iya ya apa suwi kak melbu soro niki.
4: Iya, tapi aku mendengarkan selalu kok.
1: Alhamdulillah, Inze.
4: Aku request lagu.
1: Apa itu?
4: Arjun.
1: Arjun. Oke. Salame.
4: Salame ya Neng. Kanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mol, Cak Asum, Bang Kobar, Cak Ali, Neng Ii, Neng Suratno, Neng Tia, Neng Kusia, Neng Siti, Neng Ella, Mama Fikri, Umi Latifa, Misa Lama, Cak Soli, Neng Luka, Cak Hafiz, baca inau sakabeh ning.
1: Oke, siap.
4: Kanggo ning ana matur nuwun lagune tak tunggu ya ning. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wes terkelompok. Wes terkelompok lagune dadi wayahe aku saiki muterno sik lagu-lagu sing wis di request karo sakabeh sing wis mlebu mau ana Neng Salama, Neng Latifa, Ono Cah Hosen, Karo, Neng Rahma. Caca Handika malam penuh rindu langsung dikas.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Caning, ayo silakan buat Caning. Panggilan-panggilan yang mau request lagu dangdut. Sekarang waktunya ya Caning ya, sampai nanti menjelang jam 5 sore. Jadi, yuk sumonggo langsung mawon Caning. Sing badhe request lagu dangdut, silakan langsung aja bisa telepon nang nomor 546-0961. Utawa iso lewat nomor HP 0806-0211-0608. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut, leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kabar baik nih.
0: Alhamdulillah, rotok luwe wetengku saiki.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Allah, Inze, monggo, silakan.
1: Lagunya tak serumpun dengan
0: apa? Tak serumpun. Oke, saya tak boleh.
1: Ya, dalamnya ada Bang Tommy, Mas Ali, Cak Toto, Cak Skum, Cak Mulyono, Cak Pano, Ning Kustian, Iin, Ning Dian, Mbak Ella. Juga Ning Tumira, Ning Sari, Ibu siapa itu, Ning Sitimer. Di Maduranya ke semuanya selamat sore.
0: Oh, lagunya Bak Serumpun ya?
1: Bak Serumpun, ah?
0: Bak
1: Serumpun ada.
0: Bak Serumpun Sumpah Janji Berdua.
1: Iya.
0: Ada. Ini dari? Aura Sekar sama... Loh, ini... Ana Bak Serumpun Mimpi Manis. Sing endi iki? Apa Bak Serumpun Sumpah Janji Berdua ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu Tak Serumpun

0: Bak, BAK, bukan bukan tak, tapi iya, bak.
1: Bak serumpun.
0: Bak mandi ku lo.
1: Ya, bak.
0: Iya,
1: Serumpun, bak martabak itu.
0: Iya benar. Bak martabak rek luwe aku.
1: Mbak Marta ya. Mbak serumpun janji berdua ya, Pak.
0: Sumpah janji berdua.
1: Oh, sumpah janji berdua. Dari siapa ini, Pak?
0: Ada macam-macam, ada dari Dewi Persik, ada dari Aura Sekar.
1: Yang mana enaknya ya, Pak?
0: Enak kabeh.
1: Wih, terserah Mbak. Yang penting Mbak serumpun, dari Dewi boleh, Aura Sekar boleh.
0: Oke, siap.
1: Iya. Untung nih Anies, semoga selalu sehat. Berita keluarga, ayo langsung pamit. Golosor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya sama mana singkat gabungan. Goyang dangdut.
2: Lekot tenan.
0: Lekot
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Anaria enggak? Sehat mana?
0: Alhamdulillah sehat.

0: Tapi aku nggak request itu, Pak. Itu habis aku nyanyikan.
1: Nah itu masalahnya, ini kan bukan karaokean. Kalau karaoke kok nggak pernah datang waktunya begini kok nyanyi gitu loh.
0: Nah, dengar dulu. Kenapa WA Bang Kobar di backlist? Nah, tanyakan yang backlist siapa.
1: Aku
0: mau
1: komentar
0: sama siapa, mau izin sama siapa masuk.
1: Nggak tahu.
0: Tanyakan siapa yang backlist WA Bang Kobar. Baru itu dibuka, baru Kobar datang. Malu aku kalau datang. WA aja nggak disukai, apalagi orangnya.
1: Apa sih?
0: Datangmu membesarkan. Buat apa aku?
1: Apa sih? Gak ada kaitannya. Kalau datang-datang aja gak ada kaitannya sama WA. Ya udah langsung aja yuk gas yuk. Mau request lagu apa?
0: Mas Dodo, Tanjung Mas tinggal janji.
1: Hah?
0: Tanjung Mas tinggal dari janji dari Mas Dodo.
1: Tanjung Mas tinggal janji?
0: Ya. Oke, paham ya. Biar paham kau kenapa Kobar nggak hadir. Dalamnya numpang tak solikin. Mana sudah akan kau sadar. Dan ingat, Kobar bukan orang sembarangan. Terima kasih.
1: Kau sadar? Aku pingsan. Yo wes, lagu selanjutnya. Sopo mana sih kata request yuk. Sopo iki, sopo. 5, 4, 6, lurus, 6, 6, 6. Oh iya, iki ono. Cak Tommy pengen request Fetty Vera Macho. Oke, Fetty Vera Macho. Siap. Padahal nang kene ono yang sedang saja ngono ya. Oke, selanjutnya ono sapa ning Yasmin. Goyang dangdut ning April.
2: Goyang dangdut. Leko tenan. Neng Ana.
1: Neng April.
2: Udah warek tah?
1: Warek. Luwe atak no. Aku tak pikir-pikir tak eling-eling mana aku mangan apa ya mau ya.
2: Mangan apa sampean?
1: Kurung mangan. Ya mangan sih, mangan. Mangan tapi mau mangan kayak imi-imi loh, bukan mangan sih beneran gitu loh.
2: Oh, tutup mangan beneran tah?
1: Iya, jadi kayak cuma ngicip-ngicip gitu loh, enggak beneran makan sendiri.
2: Oh, ngono.
1: Wes,
2: aku pengen request lagu.
1: Apa itu?
2: Ku tak butuh cinta.
1: Oke.
2: Selamat sorenya yang barusan turun, Cak Kobar. Mas Ali, Mas Ali. Bang Hafid. Cak Askum. Neng Rahman, Neng Elan, Neng Dian, Neng Kustia. Neng Siti Mer, kemana dirimu?
1: Di mana?
2: Aku kangen suaranya. Kalau orangnya soalnya jauh, nggak mungkin. Cuma suaranya doang. Bang Hafid. Bang Sinal. Cak Dul Karim. Bunda Hamidah, Mbak Lu. Ya, ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompakan. Spesial punya Mendamba. Lagi ngapain? Tadi mana? Sama siapa? Okay. Ana.
1: Londi ai, gundi ai. Dinteni atano.
2: Loh, masa gak nyampe dengan Ana?
1: Gak nyampe, kaono.
2: Wala. Yang punya Mendamba lagi ngapain dan di mana?
1: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, dadah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, Caning, aku puterno dhisik lagune Fetty Vera ya, Caning ya. Macho.

Cak Neng, kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki Cak Neng dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Neng, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Neng kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Neng, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

cak ning. Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, Cak Solihin iku mau ya lagune sing pengen dirungokno, Mbak Serumpun iku mau ya. Dadakno Mbak Serumpun iki ya kata lainnya teko mimpi manis ya kok Dewi Persik ya Mbak Serumpun sumpah janji berdua. Ya, jadi luwih gampang lek di request mungkin dengan judul mimpi manis ya. Tapi ngene, lagu iki lagi ngetren maneh, mergane lagi viral nang TikTok ngono, tapi versi DJ. Gak tak putar sih versi DJ ini soalnya kan gak cucok ya, karena kita sekarang lagi ada di Goyang Dangdut, oke? Okay? Ya wes, sing liane sing pengen Goyang Dangdut, request lagu dangdute, ayo monggo. Ini ada Ning Sari, Goyang Dangdut. Halo, Ning Sari, Goyang Dangdut. Halo, kok suaranya pedot-pedot ya?
1: Pedot-pedot nih.
0: Iya, pedot-pedot suarane panjenengan putus-putus di sini saya menerimanya. Halo. Oke. Selanjutnya berarti kalau gitu saya terima teleponnya Cak Asnan Kumis ya. Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut. Leko Senang.
0: Leko tenang.
2: Nan.
0: Nan.
2: Mari anu aku mari uncengan morot. Boleh panci ambil wajan ning ana.
0: Wah, alhamdulillah, mbok yo kekno aku ngono lho. Aku kan pengen goreng-goreng, pengen masak-masak. Masak air. Biar mateng.
2: Kirim. Saya tak kirim nanggo nih, kabul gak iso.
0: Lo kok gak iso, kok iso itu lo?
2: Kalau entong, entong segoi lo.
0: Walah, yo
2: aku sampai rebutan nih ane.
0: Rebutan?
2: Wah, mangane nyaman nih. Ono urap, ono apa, nyaman nungguan tak ya.
0: Wah, yo enak, kalau cok ngomong panganan pore aku luwe ki, sumpah.
2: Ayo mangane. Coba ke adong itu langsung di transfer nang gunung.
0: Wih, langsung di transfer.
2: Iki sing teko kapur barus ning lemari tapi gak gesabrus tapi gak mari-mari.
0: Ya apa coba, iki aku kayak enak kerungu soro ngomong ya. Alhamdulillah sehat.
2: Aku ya sehat kok. Mangan pun tak akeh mah. Mangan oleh berkat. Nyaman nungguan dah ya.
0: Ya enak tala.
2: Aku lagunya tujuan hati ya.
0: Tujuan hati. Siapa sih nyanyi ini?
2: Nyanyi Enus Yunus gak salah.
0: Oke.
2: Ya. Salamnya mangan nungguan culikin. Lagunya doa lho gue mang.
0: Oh iya.
2: Durasi ini dua.
0: Iya, dua anjen. Cak Solihin iki anjen sengaja kok ndolek sing dawa-dawa.
2: Iya. Sing dawa kok enak ya, Cak Solihin.
0: Iya. Temenan. Ya kan apa jenenge tambah nikmat dawa ngono kan soale ya kan.
2: Anu. Dari wong Madura iku sanyak. Sanyak iku bergembira, iku nyaman. Soalnya nek nyaman iku ongkuan tak iya.
0: Iya, ongkuan tak iya.
2: Dalame mangan no Cak Solihin karo Mama Fikri ning Lulu, ning Latifa, ning Sarama. Terus sapa sing tas iku? Tas sapa ni?
0: Ono ning sapa iki majik tas? Ning Sari, yo.
2: Ning Sari. Pedot-pedot iku anu ni.
0: Iya, krungu to sampean pedot-pedot suara ni.
2: Iya.
0: Heeh.
2: Bapak Warno karo apa sapa? Sing di Bungur iki sapa? Bungur iki sapa sing di Pesake lho.
0: Inje, sapa ya? Oh, Cak Wandi.
2: Ono Mangkobar. Ono sapa? Cak Toto iku suwe Cak Basuki yo nang ndi yo luar kota paling
0: mungkin Mungkin inikah rasanya, rasanya sedang jatuh cinta. Kok? Apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya aku lagi telepon Cak Askum, Kak Keken nih. Goyang dangdut. Ning Sari. Loh, rasanya tak jawab loh iki. Ning Sari, halo. Kok loh, kok kau nak? Halo. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut.
0: Leko tenan, J monggo Ning Sari badhe request lagu nopo niki. Sugeng sonten. Sehat ya Ning Sari. Hah? Nopo Ning?
1: Ya, Azusan.
0: Waduh mateng. Azusan. Aku mek krungu ngono. Ya apa ya Ning?
1: Lagu hujan Eri Susan.
0: Hujan Eri Susan. Nah, oke, okay. Kelihatan kedengeran. Oke, okay, siap. Aduh, Kak Gerungu Ning. Iya. Ngono Ning suara Ning. Loh, saya ini malah menghubungkan ulang. Ini sinyalnya apa ya? Sinyalnya Ning Sari apa sinyalnya gini ya? Tapi kalau sinyalnya gini mau Cak Askum kok enggak ya?
1: Ya saya Ning, saya kalau Ning sinyalnya Ning. Kalau mau ditelepon Mbak Ing, buatan sakit deh.
0: Oh, ngoten. Jin. Lagi gangguan mungkin ya Ning Sari ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Ning Sari, sabar. Ini ujian. Sinyal HP welek kok aja ya salah satu ujian ya. Ya wes lek ono caning saiki aku puterno lagu Aku Tak Butuh Cinta iki mau sapa ya sing request ya aku rotok lali. Aku Tak Butuh Cinta. Sapa ya? Ah wes pokok iku lah ya. Lagune tak puter teko Mirnawati. Sugeng midhangetaken.

Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertermia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: ya, ngeri ya. Delok berita ning TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambek iku lho, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi apa negara iki? Arek enom-enom.
1: Bu, apa ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono?
0: Anu, iki lho, Nduk. Berita iki lho, akeh berita sing negatif saiki, Nduk. Awakmu aja salah pergaulan ya, Nduk ya. Aja dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Enggak ra ibu iki kuwatir tak kandhani.
1: Iya bu, aku ngerti kok dia yang kudu dihindari. Salah si jini aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liane yang digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku bu, supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas bu.
0: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno Ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: cak ning. Sampeyan sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Goyang Dangdut Leko tenan Janing, yuk monggo jono kesempatan nih gawe sampean request lagu dangdut kesenengan nih. Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut.
1: Inze.
2: Leko tenan.
1: Leko tenan. Ning Ella. Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara saya jelas kan, Ning?
0: Alhamdulillah jelas, Ning.
1: Iya, Bu Sari itu tadi.
0: Ya kan? Kudu aku toh ya lo sih ngomong. Ya kan gak jelas toh.
1: Mungkin gini, Ning. Kadang-kadang bekas-bekas WA gak dihapusi. Ya bisa, apa? Jadi kendalanya sinyal. Karena saya pernah gitu nih. Iya betul. Dihapusi semua bekas WA-WA itu nih. Akhirnya cling lagi kan gitu.
0: Ije biar cling lagi ngono ya.
1: Lagi seperti suaranya Mbak Ana.
0: Oke.
1: Iya lagunya nih.
0: Inze, monggo mau
1: lagunya
0: apa?
1: Minyak wangi.
0: Dalam?
1: Minyak wangi nih.
0: Minyak wangi, baik.
1: Iya, coba dicariin ya Ning ya. Sambil salam-salam.
0: Inze, monggo.
1: Salamnya buat Bang Kobar. Bang Kobar, Bang Kobar. Dan juga siapa ya, Mama Fikri, Adik Fikri, Kak Polikin. Ning salam sekeluarga, mudah-mudahan selalu sehat. Kak Askum sekeluarga juga mudah-mudahan selalu sehat. Dan juga Pak Parno sekeluarga. Dan juga siapa lagi ya ini? Ustia, Umi Ustia bersama keluarga dan kesemuanya.
0: Oke.
1: Ada Taning lagunya Neng?
0: Ada, nanti tak puterin yang versinya Adela ya.
1: Oh iya, gak apa-apa, yang penting ada.
0: Oke, siap.
1: Anak sehat selalu ya Neng.
0: Inje, matur nuwun.
1: Umur baru ke rezeki selalu mengalir.
0: Amin, matur nuwun.
1: Terima kasih waktu. Ning lagunya tak tunggu.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ella. Inje, selanjutnya terakhir, penelpon terakhir ada Cak Parno. Monggo Cak Parno singkat mawon ge, pengen request lagu apa?
2: Singkat padat.
0: Inje.
2: Oh yang dandut, luwe kau tenan.
0: Luwe kau tenan Cak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Parno, monggo.
2: Oke, sakit request lagu nopo mboten?
0: Inje monggo.
2: Suarane Eri Astuti nggih.
0: Oh iya. Eri Eri sapa? Eri sing endi iki? Eri Susan.
2: Oh, Eri Susan nyawis nyanyi jari ini.
0: Iya, berarti Eri Astuti. Iku lah neng Eri ku.
2: Iya, ganti neng otan.
0: Napa niku?
2: Cici Paramida, Bulan Merindu.
0: Oke, siap.
2: Iya, salamnya neng Ella, wonten Cak Mul, Cak Toto.
0: Iya.
2: Neng Hajah Kustiah, neng Hajah Suratno, kagem. Okay. Neng Hajah. Wis kabeh wae ning.
0: Iya, oke, siap.
2: Terakhir kok e.
0: Iya.
2: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Caning langsung ya digasno ya Caning minyak wangi Caning. Lagu sing pengen dirungokno ambek ning Elas kalian aku pamit. Matur nuwun, sampai ketemu di

0: cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing Pemkot Surabaya nyalur nomaneh bantuan biaya perkuliahan utawa pendidikan kanggo warga kutha Surabaya. Tahun 2016 iki ono akeh 1214 mahasiswa dinyatakno lolos dadi penerima manfaat teko total 5183 pendaftar. Mereka memperoleh bantuan biaya kuliah sampai 2,5 juta rupiah per semester lan duit saku 300.000 rupiah per ulane. Proses daftar ulang penerima bantuan diadakno nang gelanggang remaja Surabaya tanggal 8 sampai tanggal 10 September tahun 2016.

Nyanda kabar liane Cak Ning, Pekan Raya Jatim alias PRJ Surabaya tahun 2016 kembali hadir nang tengah masyarakat nang Jawa Timur. Ajang promosi hiburan lan belanja iki dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim tanggal bulan Oktober tahun 2016 mendatang. Head of Marketing Event PT J Expo Arfianti Amril nyampe no PRJ Surabaya 2016 iki diselenggara no sak suwine 11 dino yaiku tanggal 8 sampai tanggal 18 Oktober tahun 2016 nang Grand City Surabaya dengan skala sing luwih luas lan luwih gede. Janing iku mau yorek woro-woro jam 5 sore iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Ben, ya apa kabar Caning? Sing jek stay tune nang Prupapat Suara Budaya Surabaya. Iki saiki wayaku aneriangge sing ngancani sampean, nggih. Monggo Caning saged melebet teng telepon nanti saja ya, tapi nanti aja Caning. Tapi lek saiki aku pengen jelasno dhisik Caning bahwa kumandang adzan salat maghrib akan berlangsung tepat jam 5:29 menit waktu Indonesia Barat. Dan sadurunge enten kultum sing bakalan tersaji gawe sampean Caning, dan jangan kemana-mana, tetap di sini di Lenggang Surabaya dino Rebo tanggal 9 September tahun 2016 Caning ya, diluk mana iki kumandang adzane ya. Oke deh, kalau begitu kita dengerin lagu dulu. Ada Ngapura, ada Gemati. Waduh, lagu iki enak ya. Ya wes lah, langsung saja kita dengerin sama-sama Caning. Sugeng Widang ngatakan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Oke, Caning, saiki wayahe aku puterno kultume dhisik ya, Caning ya. Pesan cinta dari Al-Qur'an sing bakalan disampaikno mbare Ustazah Yuyun, dilanjutno ambek kumandang azan salat maghrib gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene, Caning, tepat jam 5 luwe 29 waktu Indonesia Barat, Caning nggih. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken lan selamat menunaikan ibadah salat maghrib nanti, Caning. Muka-muka amal ibadah Caning ditampi barik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah sejenak kita renungkan pesan cinta dari Rob kita, yaitu Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 16, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang, dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan, hitungan bulan pun membentuk tahun, dan tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun, 1 tahun ke depan, jauh lebih dekat daripada 1 detik yang telah berlalu. Karena waktu yang telah berlalu, walaupun sedetik saja, tak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia telah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Siang ini adalah siang ini. Jika telah datang sore, maka siang itu tak akan pernah kembali. Jika kesempatan di siang hari telah lewat, maka hilanglah sudah momentum atau kesempatan yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan hari esok. Hal ini pulalah yang pernah menggugah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar bin Abdul Aziz menolak kunjungan seorang warga yang ingin menyampaikan aspirasinya. "Besok pagi saja," ucapnya spontan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berharap besok pagi ia bisa dalam kondisi lebih bugar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan lebih baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah ini. Warga tersebut mengatakan, "Wahai Khalifah Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup besok pagi?" Kemudian Umar pun tersentak dan langsung beristighfar. Saat itu juga ia pun menerima kunjungan warga tersebut. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jika kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau ia pergi, kesempatan tak akan pernah kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Di surah Al-Asr, Allah pun telah mengingatkan kita, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya terakhir. Tak seorang pun yang tahu kapan waktunya berakhir. Jangan sampai banyak peluang yang terbuang, jangan sampai banyak waktu yang berlalu tanpa nilai. Tiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jika di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari sekitar 60 tahun, maka sekaranglah saatnya kita sebagai orang-orang yang beriman memaknai waktu. Jika orang lain mengatakan waktu adalah uang, maka bagi orang-orang yang beriman akan mengatakan bahwa waktu adalah pahala. Semoga Allah menguatkan kita untuk mengisi setiap detik yang Allah beri dengan amal soleh dan tiada kesia-siaan di dalamnya. Saya Rahma Ayuning Tias dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan pengurus wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke yo terkenal mergo ajaran Molimo, yo iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

Kaning Satgas Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan Teko Bapanas Lan Polri memantau harga beras nang pasar tradisional Kota Madiun, Jawa Timur. Kanggo njogo stabilitas stok lan rego pangan komoditas strategis iki. Menurut analis ketahanan pangan ahli Madya Bapanas Asep Herdiana, pemantauan iki gawe mastekno rego pangan strategis, khususnya beras nang pasaran sesuai harga eceran tertinggi sing wis ditetapno pemerintah.

Nyanda kabar liyane nih, caning pemerintah Kabupaten Jember mastekno lek stok bahan bakar minyak nang Kabupaten Jember Jawa Timur aman. Lan masyarakat diimbau gak panic buying dengan membeli BBM secara berlebihan nang stasiun pengisian bahan bakar umum alias SPBU. Bupati Jember Muhammad Fawait nyampekno pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya gawe mengantisipasi keterlambatan pasokan bahan bakar minyak sing sering memicu antrian panjang nang sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Caning iku mau yorek woro-woro jam 6 sore iki, aku Aneri Angga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok iki susune. Nah, ono sing ngungkapno kaya ngono ya, Caning. Mari ngono ono sing pewara iki, Caning. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar nih? Wis suwe aduh gak ketemu. Kayro wis 7 dina nih. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matek no. Nah terus ono mana sing ngene jane? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong gini. Halo, wah, ya apa kabar nih? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apa tak kabar nih? Temen gue wanteng aja. Awakmu ono satu sta. Aku nyilip po. Nah, iki sing pewara iki tak ning ya. Wah, ono ae. Basa-basi ne sing garakno kadang-kadang mangkel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku, Caning?

murid. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso nggarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

Caning, ya apa sampean wis menunaikan ibadah sholat maghrib, iku mau Caning. Nah, saiki wis wayahe adewe ngrungokno kumandang adzan sholat isya ya Caning ya, tepat jam 18:38 waktu Indonesia Barat. Aku ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat isya Caning, muga-muga amal ibadah Caning kabeh ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan

kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Nah, Chaning, perjalanan kita bakalan masih lanjut ya Chaning yo sampai engko jam 7 bengi. Nah, mari ini bakalan geser nang layang kangen Chaning. Tetap di sini Chaning.

0: Sakmene cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7.

Janing Kodim 0830 Surabaya Barek Federasi Olahraga Domino Indonesia Pengurus Cabang Kota Surabaya mematangkan persiapan pelaksanaan kejuaraan domino nang jerone rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI sekaligus perebutan Piala Panglima TNI. Ajang iki diadakno secara serentak nang seluruh Indonesia tanggal 27 September tahun 2016 lan nargetno pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Persiapan ini dibahas nanjuruni rapat koordinasi yang diadakno Kodim 0830 Surabaya dipimpin Pasiops Kodim 0830 Surabaya Mayor Infantri Ahmad Lutfantri dan kegiatan ini direncanakno berlangsung jam 8 isuk sampai jam 5:30 sore.

0: Program Asia Pacific Teacher Exchange for Global Education APTE merupakan program pertukaran guru sing duwe tujuan memperkuat kawasan wawasan internasional lan kompetensi global pendidik nang kawasan Asia Pacific. Nak Surabaya, program iki diwujudno liwat Indonesia Korea Teacher Exchange sing nekakno guru Korea Selatan lan ngajar lan berkolaborasi dengan guru serta siswa di Indonesia. Menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, program pertukaran guru iki wis berlangsung sejak 2013 melalui kerjasama dengan APCEIU UNESCO lan Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Program iki dadi salah siji upaya gawe ningkatno pemahaman lintas budaya lan memperkuat kerjasama pendidikan antara negara-negara mitra. Janing iku moyore woro-woro jam 7 bengi iki, aku Anerianga ketemu manena woro-woro jam 8 bengi.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Yani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Janing, ya apa kabare? Podo sehat. Saiki sampean sih nang 96,8 Propapat RRI Suara Budaya Surabaya, tepatnya nang acara Layang Kangen. Makin dikangenin ngono ya. Ya apa biasane Chandra ngejak sampean Janing gawe bermanja-manja dengan Layang Kangen iki. Ya wes, koyane wes ono sing awe-awe nang telepon. Tak angkat ya yo. Layang Kangen.
1: Kangen. Benar.
0: Talah.
1: Rianga.
0: Injening. City Tadi Merchant.
1: Tadi sedih.
0: Piye-piye? Sorone pedot-pedot.
1: Ndak mandang dut sedih tadi.
0: Oh, gak umandang dut. Walah, kenapa kok bisa gak umandang dut?
1: Gak fokus, ada tamu, gak mulai-mulai.
0: Walah, iya.
1: Tamu-tamu cewek itu mesti bulet.
0: Bulet?
1: Gak ngerti kayaknya ini, wayai apa ya? Saya tasit, aku sih kangen. Ya Allah, ya wis lah.
0: Apa nih sih ya wis?
1: Ngomongnya.
0: Oh, ngomongnya. Iya, ya wis. Wis, ya wis. Tak tutup ya, dadah. Lo ala yo yo
1: banget kepingin guyu terus.
0: Iya ya oprek.
1: Ya wes dalamnya lagunya
0: apa?
1: Jambu alas kulite ijo ya.
0: Oh, jambu alas. Oke, siap.
1: Bahkan di terpesona ya.
0: Loh kok terpesona Layang Kangen nih, yo gak cocok to lo yo. Kok iso wingi tak puterno lho tapi yo gak jamiku rotok-rotok.
1: Tahu wis tak dengeri kok. Tahu.
0: Oh,
1: terima kasih ya. Pokoknya lek saya janji mau tak dengero tak dengeri wo.
0: Iya.
1: Tak rungokno ya wis. Makasih banyak. Ya wis. Salamnya.
0: Salamnya
1: buat Umi Kustia sama Abang Marioto. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, Cak Ali, Neng Ella, Cak Edo, Neng Rahma, Cak Usen. Apalagi Mama Fikri sama Cak Solikin. Semuanya wis Neng Latifa, Neng Iin. Ya wis, semuanya aja. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iki ono sapa? Ono Cak Parno. Layang Kangen.
2: Oh, Layang Kangen. Yo kangen temenan to ning ana.
0: Inje Cak Parno.
2: Nek mari kangen yo dinteni sampai dino Jumat engko to yo. Engko ceke
0: ketemu.
2: Mari kangen ne ketemu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Parno.
2: Sehat-sehat ngene ngana?
0: Alhamdulillah sehat, Cak Parno.
2: Niki ngantos jam 8 niki mangke.
0: Injil leres Cak Parno.
2: Nggih, mangke nek ngantos jam 8 sampean takjak mlaku-mlaku mangan soto purun.
0: Purun lho Cak Parno, apa maneh aku iki luwe krucuk-krucuk iki Cak Parno.
2: Pancene yamin iki ya wis wayahe lho Ning.
0: Ya kan.
2: Iya. Wes engko tak jak mangan soto Branggahan nggih.
0: Injih, soto Branggahan.
2: Nggih, sing wonten Kediri mriko lho. Nggih, siap nggih.
0: Injih.
2: Sampun. Nggih, kagem ning Siti. Ning Ella.
0: Injih.
2: Cak Mulyono, Cak Wandi. Cak Toto Grodak. neng Iin, neng Dian, Pak Kobar, wonten neng aja Suratno, neng aja Gustia, kagem sedaya kemawon.
0: Injih.
2: Mangke nek wangsul atus-atus lho ning nggih.
0: Injih siap Cak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cak Parno. Oke, jambu alas, soto beranggahan. Terus mari ngono ono apa maneh iki? Iki tak angkat isik telepone. Layang kangen ning Sari.
3: Kangen
0: tenan Inje.
3: Sugeng santen.
0: Inje sugeng santen Sari. Dalam
3: kuning aura.
0: Nah, cek petot-petot iki
3: mah. Ngiting asmara.
0: Oh, lu ngiting asmara. Oke. Oke, lu ngiting asmara. Oke, salame Kangge sinten?
3: Asmoge sampun Kang Ana selamat bertugas. Semoga selalu.
0: Injih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nang 5446061 ku mau koyane ono sing telepon langsung eta angkat. Koyang dangdut. Layang kangen. Inze.
4: Kangen tenan. Assalamualaikum Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Masya Ella. Allah,
4: sampai jam segini masih di situ.
0: Iya.
4: Tapi udah maem kan Neng?
0: Belum.
4: Oh, gitu.
0: Iya. Aku sengaja kok anjene tak gawe lali.
4: Iya, ini ada salam Neng.
0: Dari
4: Sik tak telok. Cak Edo Neng. Monggo mlebet Cak Edo.
0: Injih Cak Edo, Waalaikumsalam. Injih.
4: Lagune Bandul Kunci mawon Neng.
0: Gandul Kunci, bandul ya.
4: Nggih, bandul kunci.
0: Heeh. Uh-uh.
4: Ya, salamnya buat ke semuanya aja Neng ya, biar semuanya kebahagiaan.
0: Oke, siap.
4: Matur nuwun Neng, ana sehat selalu Neng.
0: Injih, sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, Cak Neng tak gasik yo. Kita mulai dari jambu alas dulu ya Cak Neng ya. Tadi ono Neng Siti sing pengin ngrungokno lagu iki. Yuk, cus.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

rungokno dialog inflasi ben dina Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Oke, Janis, lagi wayahe aku pamit dhisik. Matur nuwun, Janis, sampun mirengaken layang kangen nggih. Mari ngene bakalan enten Cak Wayu Chan sing ngancani sampean Caning. Tetap di sini di Perempat Suara Budaya Surabaya, sampai ketemu lagi besok Caning, aku sesuk bengi ya. Dan salam budaya.

0: Puji Retno Hardi Mintias, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ngucapno sugeng ambal warsa sing ke-81 kagem RRI. Muga-muga RRI iso terus dadi media sing lestarekno basa daerah sebagai bahasa pemersatu bangsa lan bermanfaat gawe masyarakat luas. RRI Suara Indonesia Berdaulat lan Makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sugeng dalu caning saniki wayai adewe bakalan mlebet teng acara drama legenda. Kali iki drama legendane yuk niku Aji Soko seri ke Selawe caning. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.
1: Caning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Prumpat RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri Selawe. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Kitandu Boyo.
3: Nggih, Ndoro Demang.
2: Wah, pirang-pirang dino, pirang-pirang bengi. Tambah kisruh, tambah ora karu-karuan.
3: Nggih, sak derenge kula ngaturaken sedaya kalepatan, Ndoro Demang.
2: Mesthi ana sing salah, ana telatah. Ini
3: leres, leres napa ingkang dados kandhanipun, Ndoro Demang.
2: Terus apa tanggung jawabmu, Tandu Boyo?
3: Nggih, nyuwun sewu tak sederenge. Kulo boten kirang-kirang anggen kulo madosi wonten pundi papan panggenanipun tiyang ingkang beto sipo nang cabang bayi menika.
2: Lah yang gumunku
3: lah
2: sing dicolong ora bondo ora kewan ya ning kok sing dikarepne wujud bayi.
3: Lah menika Ndoro Demang.
2: Apa
3: rumaos kula ingkang nyidra siponang jabang bayi menika mboten tiyang sembarangan.
2: Piye piye piye.
3: Kadose tiyang sing sekti mandra guna Ndoro Demang.
2: Nyolong
3: bukti lan nyatane.
2: Merga kanggo nambah kesaktian ilmune.
3: Mbok menawi makaten Ndoro Demang.
2: Terus kuwi aliran apa Tandu Boyo?
3: Mboten wurunga menika aliran hit.
2: Ya. Mula sing tak jaluk maneh Tandu Boyo. Ojo sampai ono penduduk kene sing ngalami kelangan bayi apa maneh saiki. Cacah jiwane nang kene iki catheten.
3: Mula sak menika Ndoro Demang sedayanipun kedah waspada. Sampun ngantos jabang bayi menika ical malih.
2: Mula kerahno kabeh. Para kawula sak kademangan kene kongkon siaga ya.
3: Inggih.
2: Jaga kaamananing dhewe-dhewe utamane para wanita-wanita sing lagi mbobot gedhe. Tandu Boyo. Nek perlu ditekani omah sak omah diwenehi wawasan kongkon jaga kaamanane dhewe-dhewe.
3: Menawi makaten Ndoro Demang sedaya bekel bakal menika dipun kerahaken njagi mbok menawi wonten tiyang mbobot ingkang sampun sepuh Ndoro Demang.
2: Ora trima bekel kabeh saandhen ya jaga boyo lan sak anak buahe kabeh ya Tandu Boyo. Sapa Demang
3: wonten malih tiyang ingkang kados makaten
2: bengi-bengi kaya mangkene ora
4: daya nggih barang
2: wis kisanak kisanak.
4: Nggih.
2: Sopo, sopo? Wis sapa jenengmu?
4: Kula Tumpi, wargane jenengan nggih, Demang.
3: Tumpi.
4: Dusun Sekar Putih,
3: Ndoro Demang.
2: Tumpi.
4: Nggih.
3: Tumpi.
2: Bengi-bengi medhayah ana kademangan.
4: Kula bojone Kang Jangkung.
2: Kang Jangkung.
4: Nggih.
2: Rada mrene, gonggong mlebu rene.
4: Nggih, Demang. Kula niki susah iki, Demang.
2: Tandu, Tandu. Ana nang ngombe banyu putih.
3: Nggih, nggih, Ndoro Demang. Ayo.
2: Nggih. Yo Tumpi.
3: Iki diombe,
4: iki diombe. Kula mboten ngombe iki Tandu Boyo, kula badhe matur.
3: Sabar yo, sabar. Ayo diombe dhisik iki.
2: Sawroku Tumpi ben koyo hanggar ben utawi mbobot gedhi. Saiki kok wis kempes.
4: Nggih, kula
2: Tandu Boyo coba takonono.
3: Nggih, Ndoro Demang. Piye nalare?
4: Kula niki sampun lahiran iki, Demang.
3: Wis lahiran. Lah terus sipo nang jabang bayimu?
4: Sekawan dinten kepungkur kula mbon lahiran iki, Demang.
2: Heeh.
4: Ki Tandu Boyo.
3: Iya iya iya.
4: Lah bojo kula oleh rong dina niku lunga dijak kancane terus badhe pados pendamelan. Kula tenggriya piyambak. Nah sesuk niku sepasaran bayi bojo kula gak mulai-mulai.
2: Yo kene kene kene. Ki sepasare nang kene bayine gorene ae.
4: Mboten ngoten ki Demang. Lajeng niki enten perkara sing garek kula susah.
2: Perkara bojomu mati.
4: Mboten. Anak kula niku ket sonten wau nangis terus.
2: Golek ning ngombe, Tandu Boyo. Golek ning ngombe.
3: Nggih, nggih, nggih Ndoro Demang.
4: Lajeng enten tiang wedok. Rodok setengah tuwa ngoten. Ndodo griya kula. Hmm? Bareng anak kula digendong kali. Lah tiang wedok niku wau kok meneng. Kok mendel ngoten lho ki Demang.
2: Anakmu kuwi monggo apa bar-bar-bar.
4: Nggih. Kula dikengken mendhet toyo ki Demang. Kula teng pawon. Bareng kula balik. Lah kok ten guyu lakak-lakak mawur anak kula dibeno.
3: Ndoro Demang, kedadosan menika sami kalih kedadosan ingkang rumiyin.
4: Ati kula niki kelangan anak ki Tandu Boyo.
2: Sik. Aja nangis dhisik. Tandu. Kira-kira sing dadi ontran-ontan sing nyolong enen jabang bayi iki apa pelakune padha apa ora kira-kira?
3: Mboten wurunga nggih kados makaten
2: to. Omong durung atuh. Ayo.
3: Ayo. Monggo, monggo dherekaken durung teman.

0: Ayo dibacut lagi diterusake mlaku rono goleki Mas Podo.
1: Monggo Ndoro Demang. Kulo dherekaken.
0: Aja dikangelan.
1: Ya, nggih.
0: Eh, kita ndu. Iki kok ono kaya getih. Bekase getih. Apa getih kewan iki?
1: Kok kececeran kados mekaten, Ndoro?
0: Eh, coba yuk obormu kuwi. Obormu nyalakno.
1: Lho, heh, leres niki. Kadose
0: lan ngisirken.
1: Tasih anyar niki.
0: Ya, ayo dibacut kira no.
1: Dibacut kira. Monggo dipun terusaken mawon Ndoro Demang.
2: Aku wis keturutan dadi wong sakti Mandraguna. Iki aku oleh bayi maneh. Wis mumpung ngono ku alas gak ono wong ngerti. Bayi iki oleh sepasar. Rasane gurih. Is.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Suprianto, konsultan konstruksi di Sidoarjo. Tiga kata kanggo RRI. RRI inspirasi, edukasi, jos.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Oke, Caning, mari ini wayahe mocopat lan sampean iso mirengaken mocopate yaiku Sekar Asmoradana werdine surat Al-Fatihah. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.

Rahayu, rahayu sagung dumadi nuwun para miyarsa. Nenggih kala wau Sekar Santi Puji Sekar Megatro ingkang sampun kula aturaken kathah mangajab mugi-mugi giaran mocopat ing dalu menika gangsar niskala datan mangya rubeda. Nuwun para miyarsa kang dadi rumatan adicara mocopat ing dalu menika inggih menika kagiyaraken lumantar program 4 RRI Surabaya makarya sesarengan paguyuban mocopat marsudi luhuring budaya ingkang dipunpandhegani dening panjenenganipun Bapak Joko Suwarsono kalian kula pun Alfaris Suroningrat lan menika ugi wonten grup WA-nipun mbok bilih panjenengan sami mangke ingkang kagungan HP smartphone tawi Android tawi iPhone badhe nderek gabung mengke saged kula aturi nomor WA kula mengke saged gabung sesarengan wonten grup mocopat marsudi luring budaya wonten mriku kita sesarengan gladen mocopat nguri-nguri kabudayan mocopat matur nuwun lan ngaturaken sugeng dalu matur panjenenganipun Ibu Mimin ingkang pidalem wonten rungkut tengah soho Bapak Jaimin pandemen lami mocopat Purumpat RRI ingkang mboten nate gegono nanging tansah midhangetaken giaran mocopat Purumpat RRI matur sembah nuwun kelajengaken wonten telatah kejawan putih tambak wonten panjenenganipun Bapak Imam Donat ingkang profesinipun sadian donat saben dinten wonten jalan Dharma Wangsa utawi dateng jalan Kertajaya menika Pak Imam Donat inggih pandemen mocopat RRI rumiyin nggih asring dateng studio nyekar mocopat nglipur manah wonten supe wonten Keputing di wonten Ibu Setyo saking Keputih Surabaya lan wonten panjenenganipun Ibu Lusirawan kalian Bapak Sutiyo ingkang pidalem wonten Karang Menjangan Surabaya wonten Sidarjo wonten Bapak Suparno wonten PP Legi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken ugi wonten Bapak Gunadi ingkang pidalem wonten Jalan Trunojoyo Sidoarjo Bapak Gunadi sugeng dalu sugeng midhangetaken dangu mboten gegono kados pundi parsipun. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras hayu hayem tentrem amin amin ya robbal alamin. Mingga dateng laladan Gresik wonten Bopo Sumarmo pepunden kula lan ugi Mbah Mat Kauli maestro mocopat gagrak Gresik sungkem pangabekti kula katur dumateng panjenenganipun Mbah Mat Kauli Bopo Sumarmo lan panjenenganipun Bopo Mahmaudi menika kalebet grup mocopat ngesti rahayu Gresik sugeng dalu sugeng mitangetaken matur nuwun sanget panyengkuyung panjenengan ingkang sampun kirim rekaman mocopat kreatif sanget ngagem gitar ngagem trompet ngagem nopo kemawon matur sembah nuwun sanget Bapak Mahmaudi saking ngesti rahayu Gresik mingga malih dateng lalatan Mojokerto wonten paguyupan mocopat Wijaya Kusuma ingkang dipun pandhegani dening Ibu Iva sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya para kadang paguyupan mocopat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal wonten ugi paguyupan mocopat Pudak Wangi saking tlatah Kota Mojokerto ingkang dipun pandhegani dening Ibu Sudarwati sugeng dalu sugeng midhangetaken wonten tlatah Trowulan ugi wonten yayasan mocopat Among Tani Mojopahit menika ajek saben malam Jumat kliwon gelar mocopatan dateng pendhapi agung Trowulan kang dipun sesepuh dening panjenenganipun Bopo Sukadi bidalem wonten seketi ugi wonten ketua umum yayasan Among Tani Mojopahit Mas Derajat Sasongko ugi ketua harian Among Tani Bapak Supandar lan sedaya kemawon ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal minggah malih dateng Jombang wonten paguyupan Panji Laras lan
Melati Rinunce. Melati Rinunce dipun pandikani dening Pak Cipto Dalang bidalem wonten Ceweng Diwek Jombang. Minggah malih datang Kediri wonten paguyuban mocopat Garuda Nusantara ingkang dipun pandikani dening panjenenganipun Yang Heru Cokro lan dipun sesepui dening panjenenganipun Bapak Sutrisno Gejul. Kados pundi Bapa pidalem wonten ing ngampel papar Kediri dangu mboten gegono mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras amin ya robbal alamin. Minggah malih saking Kediri dumateng Tulungagung wonten panjenenganipun Bapak Tugiono saking Pulirejo Ngantru dangu mboten minggah. Sumber Gempol wonten Ibu Reni. Minggah malih dateng Boyolangu wonten Bapak Suro Adi Wongso. Wonten Ngunut wonten panjenenganipun Bapak Rusdiono sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya pandemen moncopat telatah Blitar Tulungagung Kediri ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken jarum moncopat saking perumpat RRI Surabaya Blitar wonten supen Mas Indro Hari Siswanto saking Serengat matur nuwun sugeng dalu sugeng midhangetaken kalian nenggo para kadang sumangga ingkang badhe minggah kula tenggo wonten ing 0315462961 semonggo kula bali malih 0315462961 wonten kami enggak putus nggih semonggo kalian nenggo para kadang mangke kula badhe ngaturaken Sekar Sinom wonten ingkang nyuwun dipun ambali malih kang kepengker topik siaran ingkang sinom menika kula ambali malih.

Bahyuang suksmo yakti yuwono sekalir asih tresno sesami pan.

0: tatak tanggo, tanggo mring sabarang karya. Nampi ingkang ana rumiyin. Halo, sugeng dalu. Halo.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih, sugeng dalu, Bapak Gunadi.
1: Inggih.
0: Kados pundi pawartosipun?
1: Inggih, sae-sae ngapunten.
0: Inggih.
1: Dangu mboten muncul.
0: Inggih, dangu sanget Bapak Gunadi mboten minggah.
1: Menika keparengan.
0: Pripun?
1: Kepareng nyekar.
0: Monggo, badhe nyekar menapa malah kangen sanget wonten panjenengan dangu mboten minggah.
1: Tuh, suarane anu bondo nekat ya.
0: Mboten dados menapa, malah ingkang dados kangen menika wonten panjenengan.
1: Anu menika saya kelertan mboten nyepeng tangkepan.
0: Nggih.
1: Menika anu tak inget dulu mbak menaik untuk lepas itu nyonya
0: pun boten dados menopo subangga dipun wiwiti
1: jadi nyekar dandang dulu insya Allah tinggal foto di malon kejarane urip mreh pasuki uti nanti men wisoto yuwono rahayu kabe utomo lampahipun Gusti luhur sabar satri rumasa kekabdanan mudur katan puro sokong. Maka ketabangan utur tatan puru buka ungguh serap siloing samu kawit nuhoni mring akumu makatan lah alfaris tunggal toko kemawon
0: nuninggi
1: konto-konto yang tadi nilah
0: kula
1: pansah mirengaken panasan boten saged mlebet lajeng dhateng Joko Swarsono
0: inggih
1: rak mboten gerah ta
0: mboten sehat-sehat monggo pangestunipun
1: nggih menika kula kula tenggo sekaranipun
0: inggih matur nuwun sanget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapa Gunadi ingkang bidalem saking Jalan Trunajaya Sidoarjo. Wah, matur sembah nuwun sanget Bapa Gunadi, tombo kangen panjenengan on air. Wah wah wah. Raos bingah jroning manah kula panjenengan sampun kersa gegono lan nembang senajan namung setunggal podo. Matur sembah nuwun Bapa Gunadi. Sumangga salajengipun ingkang badhe gegono minggah katuran telepon wonten ing 031 546 2961. Kula bali malih 031 546 2961. Wonten kami nggal malih dipun tampi rumiyin. Halo, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, kula Sutiyo.
0: Sutiyo nggih.
2: Sak menika kula namung nembang dandang kula.

ಸಿನೆವಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯ ನಿಂತ ಅಕ್ಲರ್ ನಿಂತ ಕ್ರವಾಲ್.

0: Hello. Matur nuwun.
1: Inggih.
0: Salam kula aturaken dumateng kula wau Bapak Gunadi.
1: Inggih.
0: Bapak Dwijo monggo ngegono.
1: Inggih.
0: Kangge rame-rameni Bapak Dei Sutarno.
1: Inggih.
0: Lan sedaya pamit banget. Sutresna maca pat ing RRI kagem anak Mas Alwaris matur nuwun sugeng dalu rahayu rahayu rahayu
1: dumati matur sembah nuwun pantun panjenenganipun ibu sedaya ingkang sampun gegonom nyekar dandang kula selisir tengareng wonten kaminggah dipun tampi malih alus sugeng dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Bapak Dwijo.
2: Inggih, nuwun.
1: Inggih. Panjenengan kata kang nangletaken menika kala wawonten Bapak Gunadi kan Bu Setyo tanglet.
2: Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun Bu Setyo. Pak Gunadi. Kepareng kula wiwiti
1: sumangga wekdal kula sak wetahipun.
2: Nggih,

0: tan kelingan urip sami. Uang limbah sampah tanpa tepos wiro. Domikiro siro iku priyayi kung piso tinulado karena tia sing sesami Joko kali resik tan gawe prakoro. Gangsal podo kandilian pro kasih menika kula aturaken dhateng sedaya para pejuang sampah. Marilah dekat kita menanggulangi sampah. Matur nuwun, kirang wonten kirang kelatuk kula nyuwun kuing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Dwijo ingkang sampun keparang nyekar wonten ing kami ngamale dipun tampi rumiyin. Halo sugeng dalu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Parang mlebet male.
1: Sumangga Bapak Gunadi.
2: Oh nggih. Menika kula nyepeng pasepan eta-eta iku ana ngreta.
1: Ngaten nggih.
2: Nggih. Sekal nidil kanthi irah-irah syukur areng kula wiwiti.
1: Sumangga Bapak Gunadi wekdal kula aturaken sak wetahipun.
2: Kanthi irah-irah syukur sekalipun nidil. Puji syukur ngersani Gusti Allah Maha Kuwas. Aparing rahmat panjang yuswane belum dosa kali tahun nyesi cuma tengku nati paring nugroho kum lahir kula 6 September muni ing dinten Jumat pon nyisewu sanganatut taune langkung tigang dosa kang kalawarti ibu kumurtine sarangga bapakku. Doro karso hati ning ratnakri kalahirane kula putra kaping pat urute kakek songo patah kireti iku sampun wargi kula nyimpane itu tetap mereka pulang reta tahun bulung boso kali
1: atas
2: ini pun tak menika sambun wonten ing kangjeng dan mugi sageta nambah koleksi ini pun Mas Alfarid menika riwayat hidup kawula, ada orang tua, ada saudara, mekaten mugi-mugi wonten manfaat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget panjenenganipun Bapak Gunadi ingkang sampun minggah kaping kalih, sumangga salajengipun ingkang badhe kekono minggah on air katuran monter 0315462961 kalian nenggo para kadang badhe ngaturaken sekaripun Bu Setyo menika sampun leres ning anu nopo.

0: Matur sembah nuwun, Ibu sedaya ingkang sampun gegono, sampun nyekar kula wau sekar dendang kula. Matur sembah nuwun Bapak Kunadi, matur sembah nuwun ugi Bapak Dwijo Subandi Antika ingkang tansah semangat anggenipun ngripta sekar utawi nembang lan sekaran utawi sekar mocopat ripanipun Bapak Dwijo Subandi Antika menika asring dipun dadosaken buku lan sumangga mbok pilih Bapak Dwijo Subandi Antika badhe ngaturaken naskah utawi sekaran kados padatan saged dateng studio Perempat RRI. Wonten ingkang mingga dipun tampi rumiyin alus kendhalu. Halo.
1: Malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Sugendalu.
1: Sugendalu.
0: Nggih, saking pundi?
1: Saking MR Pan Sandi.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Bintang Rainan. Awak kane cilik ramping payudarane padhet lan isi bangkeane awon kemit rambut ireng kandel hati-hati tebel alis tebel kulit sawo mateng gampang lekro gampang tersinggung perasaan bisa nyimpen lewati rahayu-rahayu
0: matulah rahayu-rahayu sakun jemati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah rabbil alamin dalum niko kata sangat ingkang gegono lan wonten pandhe meninggal mbok bilih kepengker kula nate midhangetaken swanten panjenengan nggih dangu sampun dangu satu bulan yang lalu mbok manawi panjenengan nate gegono wonten moncopat nggih kula kemutan panjenengan paring asma M Irfan Sandi saking Bekasi nggih matur sembah nuwun panjenengan sampun kerso nderek nyengkuyung lan uro-uro nembang matur sembah nuwun sanget rawuhipun damel bombonging manah kula dalu menika. Ya Allah, alhamdulillah amin barakallah. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang sampun gegono wonten Perempat RRI tansah pinaringan bagas saras hayu ham tentrem lancar rejeki. Amin amin. Ya robbal alamin. Dumateng para pandemen ingkang enggal utawi pandemen ingkang nembe midhangetaken dalu menika adicara mocopat. Nggih menika tembang mocopat, moco sipat utawi moco papat-papat. Menika saking leluhur nggih budaya Jawa menawi wonten campur sari bawanipun mesti tembang mocopat duka dandang kula duka asmordono duka sinom kinanti menapa kemawon mesti wonten bukanipun lah bawa menika mesti ngagem mocopat ngaten dados mocopat menika dasaripun gending tawi lagun bile wonten

Karawitan ini kok kiwonten mocopat caketipun gandeng karena mocopat ini kok dasaripun vokal menawi wonten pelajaran rumiyin wonten sekolah kulo SMKI Surabaya utawi sak menika sampun dados SMK Negeri 12 Surabaya wonten jurusan karawitan menika wonten titilaras utawi vokal mestinipun mendhet saking mocopat menawi kulo SMK 12 jurusan pedalangan lulusan 2019 dados kulo menika lulusan SMKI Surabaya jurusan pedalangan. Dados mocopat menika maca sipat inggih maca papat. Maca sipat menika menapa? Lah, menawi panjenengan nembang utawi nembang mocopat ingkang wonten artosipun, wonten kegayuan, wonten napa nggih? Kados artinya utawi mocopat yang ada filosofi kehidupan yang membawa arti kehidupan menika panjenengan kedah maca sifat menika membaca diri sendiri panjenengan menika sampun leres nopo dereng panjenengan menika kedah mawas diri hati-hati pripun menika ugi ingkang dipun sebat maca sifat kados dene menika napa niki badhe kula contohaken Sekar Wirangrong menika ugi ingkang mastani saged bawa raos menika maca dirinipun pribadi sampun nopo dereng

Terus yen tan pantas uki sanadyan mung sa kecap yen durung pantas pernah iroh.

menika menawi dipunartosaken utawi versi moco sipat den samyo marsudeng budi harap semua memperbagus akal budi waweko dipun waspaos hati-hati harus selalu diwaspadai agar penjenasami tidak tertinggal dados istilahipun kita kedah mawas diri. Aja dume bisa muwus. Jangan mentang-mentang panjenengan saged wicara utawi berbicara menika basa desa supados gampil dipun tampi. Yen tan pantes ugi. Kalau tak pantas juga sanadyan mung sekecap walau hanya satu kecap atau satu ucapan yen tan pantes pernah iro kalau tidak pantas pada tempatnya atau letaknya dados panjenengan niko kedah mapak rasa bawa raos menawi ngendikan kali tiang niko kedah dipun hati-hati sampun ngrasani sampun ngendikan ingkang awon panjenengan niko kedah mawas diri njagi latinipun krana wonten paribasan sak landhep gaman ingkang mingis-mingis menika tasih landhep inggih menika tutuk utawi mulut jenengan sendiri ora ana wong liya kesandung yen ora kosoko sikile dhewe dados kita kedah hati-hati melaku sak melaku dipun hati-hati. Lajengaken kudu golek mangsa ugi panggonan lamun miraos. Harus mencari saat yang tepat juga tempatnya kalau mau berbicara dengan orang. Lawan okjo agi siromuus. Dan janganlah lekas kamu tawi jenengan ngomong tawi berbicara sak deringipun dipun pikiraken rumiyin dados panjenengan badhe ngendikan menapa kali yang menika kedah dipun pikir dipun atos-atos supados boten keplecuk boten keleru ngenyo omong dados cuaning mana gelaning mana kecewaning tiang. Lawan okjo age sira muwus dununge den kesti

Dados jangan tergesa-gesa utawi sampun kesusu ngenyong ngendikan utawi mengungkapkan isi hati utawi panjenengan menawi wonten unek-unek saumpami panjenengan cirios kalian rencang panjenengan duka sinten panjenengan sanjang pilih ngeten-ngeten-ngeten istilipun curhat nanging panjenengan salah kedaden salah kaprah inggih menika malah ngeraosi utawi ngerasani kang awon menika mboten prayogi malah dados cuaning malah manah panjenengan mengki saged dipun benci mangkaten lan menawi mboten pantes dipun dengarkan jen durung pantes rawangnya ngaten jadi berpikirlah sebelum berbicara hati-hati. Mas Titi hati-hati tetekan kawicaksanan pepayung budi rahayu. Dados kita setiap melangkah harus dengan tepat, berpikir dengan tepat, berpikir dengan jernih, jangan sampai salah arah atau salah berbicara dengan orang. Mekaten para miyarsa. Ninggih kala wau sekar tengahan ingkang sudi mastani menika maca pat tengahan inggih menika sekar wirangrong mekaten. Kalan nggo para kadang kang badhe minggah mengke sak menika badhe kula lajengaken topik maca pat ing dalu menika topik siaran ing dalu menika perempat RRI Surabaya menika werdinipun surat Al-Fatihah sekar asmorondono. Katur perkadang yang pun dikemawon, papan lenggaipun, sugeng dalu, sugeng midangetaken, sekar asmorondono, werdinipun surat Al-Fatihah.

Quran Al-Fatihah sebutane Ummul Quran kang sanyata wacan jroning salat kirim donga ahli kubur mriden pari ngi aksara.

kabeh puji kagungane moho mirasagung titah asih sadaya umat dinten kiamat satu ing reh pangwa

papan panyuwun yektine. Duh Allah tedahken ambo, margi leresan nyoto, sanes paran margi nipun. Titah ingkang lampah sasar yuar. Kanek

0: sangat engpa nyuwun kula kados kang pun paringake titah kekasih paduka kang setya ing sabda tuan lan kang sampun mundi dawuh. Amin panu tuping dungo yuwo. Mekaten para miyarsa, Sekar Asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah nanging dereng jangkep tasih wonten sampetipun insya Allah minggu ngajeng Kemis malam Jumat siaran mocopat candaipun badhe dipunaturaken sampetipun Sekar Asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah. Matur nuwun. Ambok pilih wonten pertanyaan utawi ingkang badhe minggah malih sumangga katuran wonten 0315462961 tasih wonten wekdalipun. Mbok pilih Bu Setyo badhe kekono maneh utawi Bapak Gunadi saking Starjo badhe kekono maneh sumangga dipun tampi rumiyin. Halo, sampun dalu.
1: Kula rumiyin kula. Anak Mas Alfaris boten sios nyekar mijil. Katut koco angrum-rum pergiwo. Mbok bilih kersa danganing penggali dalung niko kula rantos. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ibu Setyo ingkang sampun ngegono malih request inggih menika Sekar Mijil. Inggih menika rikala Risang Gatukaca Raden Gatukaca gandrung kawilengleng utawi gendengi pergiwa ingkang badhe dipun jatuh rami nanging malah dipun jodohaken kalian Janaka ngateng Raden Lesmono Mondro Kumoro putra saking Ngastina Wusana. Raden Gatukaca menika lewung lengleng bingleng manahipun mabur wonten Dirgantara mustaka kajeblesaken watu gilang boten pecah nanging watu gilang saya ajur mumur. Watu gilang menika watu item kang gede sanget. Niatipun Sang Gatukaca luwih becik aku mati tinimbang aku ora bisa sandingan lawan pergiwa. Menawi wonten campursari menawi dipun kandhingaken nggih sesideman menika luwih becik patenono timbang pepisahan lan tiyang kang sulestya ngaten ning sak menika badhe kelataraken mijilipun. Lali, lali.

dino Tuhan datan bisa lali. Meraja soy

Irikoto sang katut kocokinon, mapakar kosu to teka piro kresno. Parto maneher ong, anguci sakti niro sangi ngucaran wang-wang, es muanggar jito. Bebendrongan Candra nih lah begitu. Lah, pas dalang nyandak panyondro bebendrongan Candra nih meniko, Gatukaca meniko kiprah, Gatukaca gandrungi sambutane kala wau. Balung pakil duh mbok gunung meniko. Lajeng dipun sambet, Gatukaca gandrung joget-joget meniko. Lah menawi kala wingi dateng pagelaran padat mboten kula aturaken krana pekdalipun kang cumpen sanget namung kali jam padat sanget dados menawi wayang padat menika dipun potong adegan ingkang mboten penting menawi wayang sedalu napas menika dipun sertakaken sedaya jangkep sanggitipun menawi wayang padat dipun singkat-singkat intinipun gatining lakon menika menapa menika wayang padat atas nyun pangapunten por kadang utawi Bu Setyo mawi kula dereng saged ngaturi cangkeping lampahan Gatukaca sang Gatukaca janipun ngantos Gatukaca senopati nanging boten cekap wekdalipun pramila dumugi dipun kramakaken kalian pergiwa mbok pilih Bu Setyo benjang ngersakaken pagelaran nggih monggo saged nanggap kula dalangipun kula mengki saged kesambetan dateng WA kemawon ngaten. Matur sembah nuwun Ibu Setyo ingkang sampun paring panyarweh utawi request tembang Mijil. Inggih menika gandrungipun sang Gatukaca mateng pergiwa bingleng lengleng. Matur sembah nuwun. Lan wonten ingkang tanglet nyun pirsa dhumateng kula. Mas Alfaris menika WA ingkang nembe kula tampi. Kenapa kok dimocopat tidak menyebut Allah? Sebisan male kula bali, Mas Alfaris, kenapa ditembang mocopat utawi atau panjenengan setiap nyekar itu tidak menyebutkan Allah? Dados mengaten nggih, menawi dateng tembang mocopat menika Allah menika taling tarung dados kita kedah nyebat Allah. Senoso Allah wonten ngajengipun, wonten tengah utawi wonten akhir kata, kita kedah maos Allah. Boten ngirangi raos hormat dumateng Gusti ingkang murbeng dat, murbeng dumadi. Menika memang utawi pancen pakem tembang mocopat menawi tembung Allah menika dipun maos Allah. Merginipun menapa? Dawai pun taling tarung, terus kita kedah nyebut Allah. Mengatakan gini, sampun jelas, pilih wonten kanyun persomale, gih, menika kalau mau jawabanipun, kenapa kok tidak menyebutkan Allah di tembangnya? Karena tembang mocopat ada paugernya atau ada pakemnya. Kalau Allah itu tiba jatuh taling tarung, jadi kita menyebutnya Allah. Nanti kalau saya menyebutkan, menembangkan Allah, itu saya melanggar pakem dari mocopat. Saya tidak berani. Nanti beberapa senior mocopat banyak yang menegur saya. Karena kita harus selaras menembangkan mocopat yang betul, baik, dan benar. Mengkaten, matur sembah nuwun, panjenenganipun Ibu Setyo. Lan por kadang kang sampun WA nyun pirsa artosipun utawi kenapa kok Mas Alfaris menyebutkan tembung utawi kata-kata Allah bukan Allah ngaten. Lantun kan nyun pirsa kalau wau ikan badai nyuwun melebet wonten grup Marsudi Luring Budaya grup mocopat. Menika saged sambetan kali WA kula 081-22-757-9466. Kula bali malih. Panjenengan saged chat wonten ing WA 081-22-757-9466. Menika nomor WhatsApp kula pribadi. Menawi panjenengan gabung
mangke saged kula lebetaken wonten grup Marsudi Luring Budaya, grup Mocopat. Kita sinau sesarengan bab tembang Mocopat. Lho niki para miyarsa, matur sembah nuwun kang sampun minggah. Sampun gegono lan dalu menika siaran Mocopat sampun ngaturaken topik kala wau Sekar Asmordono Werdine Surat Al-Fatihah. Panjenengan kula suwun panyengkuyungipun lumantar telepon 0315462961 murih regenging siaran Mocopat ingkang kagiyaraken lumantar program 4 RRI Surabaya. Matur sembah nuwun matur panjenipun Ibu Setyo, Bapak Gunadi, Bapak Dwijo Supandi ingkang tansah gegono tansah menyumbangkan suaranipun nembang mateng gegono senajan sampun sepuh boten isin boten lingsem genyo nembang malah keporo kerso nyengkuyung giaran Mocopat RRI Surabaya. Nuwun para miyarsa rening meh dungkap madyoratri adicara Mocopat badhe katutup kanthi kidung Montrowedo Sekar Dandang Kula kanthi pangajap ingkang nandang raga sageta walu jati jati nirmala ingkang nandang pepeteng mugi-mugi Gusti enggal paringan pepadang satemah urwato jati di nirmala. Kidung Montrowedo Sekar Dandang Kula kritanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Ana kidung rumaksa ing wengi tego ayu luputa ing lara luput tapi lahi kabeh jin setan datan purun panaluhan tan ono wani

lan sagung rasul pinayunganing yuang suksma

Napas sing sun, napi salinwe.

Sang Yusuf ing rupaku mangke.

Nuwun para mirsa kanthi purnaning kidung Mantraweda kasambet Rajah Kalacakra kanthi pangajap mugi-mugi para pandemen mocopat ing pundinge mawon papan lenggahipun tansah pinaringan bakas saras lan lancar rejeki datan kenging napa kemawon datan pinanggih rubeda satemah ruwat jati nirmala tansah pinaringan bagas saras hayu hayem lan tentrem. Sampun kulaturaken Sekar Dandang Kula Mantraweda kasambet Raja Kalacakra meratandani bilih adicara mocopat ing dalu menika sampun paripurna. Kula pun Alfaris Roningrat ingkang ngembani giaran mocopat ing dalu menika nyuwun pamit ambok pilih wonten tata krama utawi perkataan ingkang kirang nuju prana dumateng panggalih panjenengan sami kula namung saged nyuwun samudra pangaksami benjang kepanggih kemis benjang candhakipun inggih menika adicara mocopat RRI kanthi gelombang lang wekdal ingkang sami. Wusono kula pungkasi kanthi asesanti joyo-joyo wijayanti. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Wibillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun.

Jadi merupakan RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Jading ya. Stasi di 96,8 FM, AM 55 lan RRI Digital. Sari ini aku bakal ngancani sampean Jading kanggo nekakne siaran. Ya niku siaran ludruk ngapunten nggih. Niki wau tasik munyer-munyer ngeten lho Jading ya. Dadi rodok bingung aku Jading. Nggih, siaran ludruk dinten iki Jading dalu niki mbarek lakon tresnaku lan tresnamu seri siji sugeng midhangetaken Jading.

0: Iti sonyo anjina tengah wengi lumarang kandane puspito.
1: Permen kacang tahu isi, tahu isi.
2: Kerupuk, kerupuk.
3: Gak lagi cekek ya.
2: Ayo.
3: Kerupuk, kerupuk. Gitu tengah bakul-bakul riwari.
1: Riwari ganggu ae.
2: Ayo, weh.
4: Menempatnya aku.
1: Iku wis aja nih gandengane, Cak. Nih ono tontonan, ono wayang, ono ludruk.
2: Ono bakulan.
1: Ono bakulan.
2: Iya, tapi yang delok, rek.
1: Ludruk ya apa?
2: Lawang ngomong jangan banyol. Jangan banyol, kok ngalep. Kacang. Sing ngguyu sapa
1: terus. Wis bakul mosok ngerti, Cak. Wong ning awakno dodolane.
3: Dalange ket.
2: Teh.
3: Iki lho ana pemain lodok wis purna tugas iki. Gawakno iki jajal iki. Sapa jenenge, Cak?
2: Dalange gak
3: mesti. Eh, kenalno. Rene lho, Cak, iki lho.
4: Iya, aku.
2: Sapa peno?
1: Sapa, Cak?
4: Kak Saturi.
3: Pasar Turi jenenge.
4: Pasar Turi.
2: Satu.
4: Nek gawe ning aku ya Pasar Turi
2: ngene kuwi. Satu iku setunggal.
4: Satu siji. Iki ana manfaate satu
3: iku. Iku Republik Indonesia.
2: Nah.
3: Jadi hanya satu Republik
2: Indonesia.
3: Yo satu iki. Hanya satu Turi. Satu Turi iku lek satu mung siji ya. Turi lek kembang.
4: Carine mbokku biyen gak sat-sat tale nuturi jar.
3: Oh. Gak asat-asat
4: ono maksude rek.
3: Masih jeneng insap yo ono.
4: Ono.
3: Insap mandalmuka dadi manusia yang benar-benar tawadu, taat,
4: yo.
3: Dan tetap mengembangkan usaha koperasi Bang Titil.
2: Tak kira koperasi merah putih.
1: Yo maksudnya insap iku dadi wong sing api ngono lho.
2: Sabian iku wis koyo ngono, saiki wis menging sapi.
1: Dhisik asline kan jenengku Mursalin.
2: Oh,
1: jenenge Mursal.
2: Wis
1: marune dirubah, saiki wis dadi api dadi insap.
2: Ah, tambah ono jenengmu insap alias Sayyidin Qadir.
1: Apa iku artine, Cak?
2: Lho. Ya, tak
1: kon. Lho, lek sampean nambahi tapi nek karo artine aku ya.
2: Sayyidin Qadir. Ya, uwong iku supaya wis gak baleni tumindak sing ala-ala
1: ngono.
2: Dadi Sayyidin Qadir wis.
1: Iya, dadi maksude doa pun nama itu adalah mengandung doa.
2: Lah, iya.
1: Ada padha karo doa ngono.
3: Berarti riko iku marga mur ya.
1: Kok marga mur? Aku lak cek dulu re.
2: Iki margareta. Marga mur.
1: Gak aku iki kok tunggale Cak Kusnan. Marga satwa.
2: Loh, anggota iki bangsae.
1: Iya.
3: Cari riko cek ngludruk ka.
4: Gak wis. Malah karaokean tak karo buami.
3: Karaokean karo
4: wingi ku ngapalno lagu anyar-anyar gak iso ditutup bantal aku cangkemku.
1: Oh.
3: Ngene. Bantal ya apa gak eboh ngono
4: bro. Iya. Wong ya larek.
3: Mudun, mudun.
1: Lho, sik mending iku mudun. Gak disawat sandal.
2: Tapi ini delok jenis vokale.
1: Cari vokal ini apa?
2: Karo aku mesti enak iki.
1: Oh, jelas lah wong.
3: Lagu apa cari?
1: Dong ya.
4: Akeh iki.
2: Si penuh paling ngapal alah gue iki.
4: Olong cakepan aja anu, tapi aku wis wong pendak. Anu mbak komit papat teh. Padahal yo posoan iki ket entek iki kok nek amaku.
3: Apalane ngono ta maksudnya?
4: Apalane?
3: Enggak sing takon cak pene karaoke lho,
2: karaoke. Karaoke
1: lagu sing anyar.
2: Apal apa sing anyar? Lagu dangdut paling apal ayo apa?
3: Ayo.
4: Sing anyar.
2: Apa sing anyar?
1: Kicau mania.
2: Danga-danga
4: maluku danga-danga. Sing akeh sing rawet jane. Aku iki ngarep sing taun 84 teh buka orkes.
3: Eh, coba coba contohne cik sing ngenah coba.
2: Sing ngene iki lho, bojo cerewet dolek maneh.
4: Iku lho. Ah, kaya
3: anu.
1: Oh, harapan apa ya, Pak ya,
4: Pak? Kaya
3: ya apa sik saire ya apa?
2: Nyanyi lo cari nyanyi lo gak apa-apa cari nyanyi gak pernah setari
4: karena tabuannya
2: seturi
1: karena tabuannya kan nyanyi gak lengkap cari mek didik tok ngono lo sebab saire
2: pernah kalah karo merkes ya ta
1: iya
3: ini tak padri saya nyanyi
2: gue nih suara pernah air ini mengudara weh suta satu rek suara nih rek menggema di
4: air ini suara ini ngene
3: pilihan dulu Cak Pendi lah.
4: Pinginan aku gini.
2: Ya apa ya?
4: Radio mari RRI, mari RRI kata tutup. Lah aku nyanyi di dati karo bojoku. Ngenak kurang ajar cari dia balik karapan. Awas kan ya. Mulai kapan ini mulai. Langsung mengkurpai aku. kok becik ya bojoku masih gak seneng kesenian kok cik nemene ya.
3: Sing mangkurep riko apa bojo peno?
4: Aku sing mangkurep.
2: Yo. Peno nek jange budal pamit tono, peno pamit ndolek penggawean pungkasane kok kene.
4: Lah iya pamitan yo gak oleh.
3: Carane ngene pamitane karo diplaki dhuwit minimal.
2: Yo tinggal lono. 1 juta ta 3 juta.
0: Carane iku dhuwit panjer iki,
4: Dik. Gak apa-apa, mari ninggali aku step.
3: Lah lha apa? Pernah jek kagene ku mat step ya.
4: Cek. Kan order.
0: Bari, Pak Saturi, menik kati budal, kalau natu sana limo, iki panjer di, kan dia gak wani ngomong.
4: Aku gak apa-apa, nek tak kena aku nang oleh dijaluk mana, gak oleh, mana tak kena temen aku.
1: Ya apa jenengnya dikena ya gak oleh dijaluk.
2: Apa dikena kok arep-arep
4: jaluk. Gak oleh, mari dikena dia nu, tembel. Gendeng bapak mung.
1: Maksudnya iku gak aja dijaluk cak tak utang dhisik engko maru dibalekno. Gen tuku freon.
2: Nek iso ya ditambahi kok tambah dijaluk neh.
3: Bidang pekerjaan penoko obyeke selain kesenian saiki apa sih cak?
4: Ha iya yo mang yo.
2: Servis.
4: Servis kulkas iku saiso-isone wis tuwek wis kadang-kadang yo. Males tak gawe wae.
0: Kompor iso kompor, kompor iso kompor.
4: Kompor iso masih kompor. Gas kompor kompore anu kompor listrik iku ya iso kompor dokar iki ya iso
3: kompor dokar menek-menek
4: aku kuat menek-menek pisan
0: asi-asi bayane
1: iki anu servis servis kulkas terus anu mesin cuci ya iso
4: iya iso
1: aku gak percaya tau gak percaya wong tak jak nang omahku ya gak gelem
4: lah wong kalau gandengan
3: kok gandengan badane
2: iya masih gak ono gandengan pokoke akeh ngono sing penting kan enggak pernah dikek ya ke
3: ini kayak
2: panjir menin yang
1: makro lapo ya
3: kipas kipas ya ngikon ngipasi aku sedino
4: enaknya sampai kontak duduk
0: Pak Saturi. Pak Saturi
4: ya
0: pernah timbangannya nyerbis apa jenengnya kulkas sepi mesin cuci sepi ini tak panjir ini bang atus menyayap balik aku
1: tanggal
0: catet tanggalnya
3: manuto takono
0: tanggalnya catet
4: Adat ya.
0: Ya.
4: Pulpen nanti.
0: Abah ya, itu.
3: Tanggal 32 September. Iling-iling.
2: Ayo. Jok Februari.
4: Tanggal 31 lah.
0: Ya. Berarti dia ada sing ngabari
1: ya. RRI Cak Pendi. Ya. Iku Cak Pendi CC. CC.
4: 31 aga.
0: Iki kocok-kocok berturut-turut, betul-betul mulu aku, walaupun mulu kesenan, songgalukur mulu insaf, tolong puluh luru mulu sabil, tuh.
3: Tolong puluh luru, yang Meksiko.
0: Ayo cari ya,
4: pernah
0: menanya Jalali.
1: Ngiling lo kocok-kocok dulu-dulu kabe.
0: Panjiri Trimon, ku kena bojo penuh supaya penuh oleh metu ya. Nah, iki ku maine, maine nang gone Madi. Madi ku Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya ya. Aja lali tanggal 27 September dinone Minggu bengi hajate sedekah bumi ya. Ya.
1: Yo.
4: Kancaku akeh nonton mari bubuh toko bedah mampir tak angkon tak gurai nang kono.
0: Yo gurakno kabeh ya.
1: Yo gurai kabeh. Kanggo sampean PT ah. Iya toko becak iki.
0: Ayo salam-salam rek kene nggone para panitia. Iki Lurah Madi ini sebagai pembinanya yaitu Pak Widodo Santoso. Kemudian ketuane panitia Pak Joko Hadi Sumangat. Terus sekretarisnya Pak Parmanto, bendara Pak Suwoto, si budaya Calegiman, si keamanan Fajar Arianto, konsumsine Bu Dewi Sundari. Perlengkapane Bapak Jumeneng, kebersihane Pak Karnoto, penggalian dana Pak Jono lan si acara nih Pak Johan. Jalali adik ya.
4: Ya.
0: Penuh adik tak panjer 500 gak teko tak kan balik juta engko.
4: Oh iya.
1: Kene aja, kene. Eh, ge wis.
3: Melet.
2: Yeah. Okay. Yeah. Eh, nek wis dikeki panjer kudu duwe semboyan.
4: Nah, iku.
2: Yo, aja lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perempat RRI suara budaya.
5: Surabaya.

Caning sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dinten iki ndamel lampahan Tresnoku lan Tresnomu seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Sarkun dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Margono dipun lampahaken Cak Sabil. Cak Insaf daluniki dados Karsono. Pak Samadi dipun lampahaken Cak Pendi. Bu Mami dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Ning Purbandari dalu menika dados Rina. Wondene Ning Wiwi daluniki dados Rani. Cak Kusnan nglampahi dados Karjani. Mbok Sosro dipun lampahaken dening Ning Murgiati. Santi dipun lampahaken Ning Aurel. Desi dipun lampahaken Ning Cila. Rini dipun lampahaken Ning Kaila. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Negeri 5 Surabaya lan SMK Dr. Sutomo Surabaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Andi lan kanca-kanca. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan Cak Trio Umarwanto. Busono, kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Nek ngene iki mang kok ya dungaren, gak koyok biasae. Biasae rame, saiki mang kok ya sepi. Aku iki oleh duwe akeh. Nyambut gawe dadi ngene iki wis pokoke dijaluki tolong wong iko, wong iki dijak tolong opae. Duwe kuwi lho nang endi kok ya entek terus. Rumangsaku aku iki gak jajan, ya gak tuku apa-apa. Kok ya entek dhuwit iki lho nang ndi parane? Jurusane dhuwit iki nang endi? Kok iso ngene iki? Urip ya apa aku iki? Wis tak lakoni sembarang tak lakoni. Nyambut gawe jenenge ae golek dhuwit, wong golek pangan. Ah, macem-macem. Monggo-monggo nak.
1: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam. Nyun sewu.
1: Ngeten lho, Bu. Aku kate njaluk tolong, Bu.
0: Iya, Nak. Iya, njaluk tolong, ngerti. Mbok ngerti, Nak. Mbok nak, Mbok.
1: Oh, Mbok ae ya. Ya wis Mbok ae ya. Ngene lho, Mbok. Aku ki nak kerjaan kan. Kerjaanku ku akeh, jabatane gak munggah. Mari ngono lek salah ku aku ae sing salah. Lah sedangkan kanca-kancaku iki diapii, bonusane wake.
0: Iya, iya.
1: Kerjane ku enak-enak lho, Mbok.
0: Ngono ya.
1: Iya, kabeh-kabeh ana aku ae.
0: Terus awakmu saiki njaluk ya apa karepmu?
1: Ya pengen ku iku aku kerjaanku titik tapi bonusanku akeh ngono, Mbok.
0: Oh, ngono.
1: Iya.
0: Beres gampang nak Mbok iki nek masalah ngono. Jenengmu sapa? Sapa nak jenengmu?
1: Santi.
0: Heh?
1: Santi.
0: Santi.
1: Santi.
0: Ini San ya, rumah nombok iki kontak di syarat. Barang kok nak sarate nak.
1: Oh, nak sarate to, Mbok.
0: Lho iya, lah nek gak ono sarate lho, wong nyambut gawe jaman saiki are saing-saingan, sikut-sikutan. Lho.
1: Piye?
0: Wis, ngene meneng ae, tak gawe nang syarat iki. Iki enak ya. Iki perno telu. Sing iki engko uru-uru-uwurna nang ngene ruanganmu.
1: Iya.
0: Ngene meja-mejane kan. Aja meja nisor ya.
1: Nisor ae ya gak ketok engko.
0: Lah iki cekel nae nak iki.
1: Iki dicekel ae.
0: Ya iki aja lepas ya teko awakmu.
1: Oh iya.
0: Deloken kok lak ana perubahan.
1: Oh iya Mbok, iya.
0: Ngono. Wis.
1: Wis iki tok ta Mbok?
0: Iya.
1: Ya wis. Iki Mbok, iki gawe sampean
0: nggih. Nggih, alah gak usah repot-repot. Wis matur suwun Mbok ya nak ya.
1: Nggih, Mbok, matur suwun nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum, Mbok.
0: Waalaikumsalam. Kene nak, kene situk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genten pian nak.
1: Heeh.
0: Jenengmu sapa nak?
1: Kula jenenge Desi, Mbok.
0: Desi. Karepmu rene njaluk apa nak?
1: Ngene lho, Mbok. Ya, kan aku iki kerjae SPG. Nah, akhir-akhir iki ku sepi, Mbok.
0: Sepi.
1: Customer ku lho nang ndi kabeh.
0: Ngono. Ngene nak. Mbok mang wis ngomong sembarang saiki iki saingan.
1: Iya, Mbok. Ya, aduh.
0: Sikut-sikutan. Njaluk syarat ya.
1: Syarat apa ae?
0: Wis meneng ae digaekno Mbok, kono jok melo-melo. Kok kon tinggal nglakoni ngono ae. Wis saiki ngene ya. Iki wis tak gaekno syarat. Sapa mang jenengmu?
1: Desi, Mbok.
0: Desi. Ngene Desi. Anu apa iki? Ngene lungguane kancamu iku. Iki gaekno iki. Ojok diketokno semata-mata lho ya.
1: Iya, Mbok.
0: Wis ora ae. Ya. Kencenge lungguane. Yo iki kena ngono kok sak ruanganmu tok ae.
1: Wis. Iya.
0: Ngono ya. Lah iki cekelen ae, aja dilepas iki. Cekel maksude mbok dekek tas, mbok dekek dompet, pokoke gowo nae nah. Aja sampe lepas lho ya. Iya.
1: Iya wis, Mbok. Iya.
0: Ngono tok ya. Saiki aku nakoni kanca.
1: Iya, aku lho, Mbok.
0: Jenenge sapa, Nak?
1: Jeneng kula Rini.
0: Rini.
1: Heeh.
0: Ngene Rin ya, kon ya njaluk syarat apa?
1: Iki lho, Mbok. Gara-garae aku iki kan gak entuk kerjaan ngono, Mbok. Sorong ngono entuk kerjaan iku.
0: Ngono.
1: Heeh.
0: Ya ngene Rin, sembarang ana syarate. Ya poso, Nak. Lah wong kon gak tau poso. Poso Senin Kemis kenek, poso wetonmu kenek, ngono lho Nak.
1: Ngono, Mbok.
0: Iya Rin, wong kon gak tau poso.
1: Kok ora sampean, Mbok?
0: Lho ya ngerti, Nak, wong Mbok iki wong anu arene ya opo
1: kok. Oh, dadi syaratte mek poso tok
0: ngono ya. Poso, soalnya kok tak tau poso.
1: Iya, wis tak poso ya, Mbok ya.
0: Iya.
1: Wis ngono tok, Mbok.
0: Lho, ya engko dhisik tak jok kesusu.
1: Iya, opo meneh?
0: Nang dhisik.
1: Enggak, ya kanane nandi, Mbok?
0: Ya kene ayo ya omong-omongan. Saliyane kon ndok kono iku, lapo kon nyambut gawe opo, Nak?
1: Ya sembarang kalir ya gak apa-apa, tapi lho Mbok kan ngelamar ngono iku lho gak tahu keterima ngono gak tahu nek panggilan.
0: Ya iku mah ngopo kon gak tau poso.
1: Ngono.
0: Iya, kudu ana syaraté sembarang iku Nak. Nah nek gak kon pasani awakmu nyambut gawe soro, gak kau nyambut gawe saiki tah angel sembarang dhuwit saiki.
1: Iya Mbok, mangkane iki aku nang sampean iki soalnya wis mentok aku bingung ngono golek solusi ku iya.
0: Tapi nek durung mentok durung rene ya.
1: Iya.
0: Durung rene.
1: Iki aku wis iku.
0: Wis usah rono-rono ya maksude. Heeh, iya ya wis tak tulungi ya iku
1: mangga. Ngasine aku wedi mrene ku Mbok, tak wane-wanekno.
0: Wedi, wedi tak apakno. Tak rawu.
1: Yo, Kak.
0: Lah, lu dilaporin.
1: Ya gak apa-apa aku kait-kaitan naik kok percaya ngene-ngene ku lho Mbok.
0: Mau nek gak percaya ya.
1: Iya.
0: Lho, jaman saiki Nak gak iso lugu.
1: Heeh.
0: Gak iso lugu. Angel. Wong sing wis poso wis iki nok syaraté iki ana ngono ae awake jek apes.
1: Iya ya Mbok ya.
0: Apa-apa blas kaya awakmu iki. Soro nyambut gawe saiki ku soro Nak. Apa maneh saiki ku modele nek gak ana sing nggawa ngono wis angel.
1: Heeh. Yes, ngono ya Mbak ya. Suwun.
0: Matur suwun aku ya Nak ya. Alah kok ciire.
3: Nun.
0: Eh monggo. Ya monggo pinara.
3: Sing teko aku.
0: Iya ngerti aku.
3: Kok maca?
0: Wis suwe kabare.
3: Loh. Yo sehat-sehat ta.
0: Sehat-sehat.
3: Kok maca koyo ngene kate lungo ta, Mbok?
0: Lho. Mbok biasa lah yang ngene
3: sih. Ngono. Mbok iki ngene.
0: Ya apa ya apa?
3: Aku iki kan bolak-balik mriki. Njaluk tulung karo sampean. Apa sing dadi omongan sampean wis tak lakoni kabeh? Cek pancet ae toko sepi.
0: Mosok kan ora probah.
3: Masa karo sampean iki. Wis salah ngene lho. Sampean kudu ngomong terus terang. Lek pancen ana wong sing ngrusi toko kuwi sapa?
0: Ya jelas ana, ya apa? Dikandani wong nyambut gawe saiki ku gak lugu. Tak kandani. Wis ana sing gawe gak ado kok.
3: Temen ta?
0: Iya.
3: Gak ado teko toko. Toko ku kono.
0: Teko lingkungan kono.
3: Oh ngono?
0: Iya.
3: Ya wonge ya usahane padha kaya aku.
0: Ya jenenge wong usahane ya padha. Wong nyambut gawe ku sembuh warang padha. Eh, cek pancet
3: tuh sampean kok takon lho
0: cik. Ya selingane ya
3: selingane yo cek pancet sampean cek cek sampean cek rondo
0: yo pancet rondo gak kepingin oma-oma ta
3: wah sampean niku aku wis gak mikir ngono-ngono iku mbok
0: karuhane ana sing gelem
3: ngono wis tambah iso ngomong ngono sampean niku ngomong ngono
0: duduk aku wong liya tapi ana sing gelem ngono lho.
3: Kayak iki urusan toko aku di urusan
0: iki.
3: Sampe kok ngomong ngono iki lho.
0: Kok jek pancet ae sih.
3: Wis perkara ngono gampang. Lek pancen jodoh, ya nek bik menawa aku jek nemu jodoh mana ya sapa jarene. Sing penting penggawean.
0: Ngono nek kono gak gelem kok aku ya gelem kok ya.
3: Sik, lho ya apa sih
0: sik? Yo sing tak tawakno iki dudu aku, tapi nek kono gak gelem aku gelem ganteni ngono
3: lho. Heh?
0: Aku jek siap.
3: Sampeyan iki.
0: Aduh,
3: nonton aku bisa. Ojo ngomong ngono. Wis, aku gaek. Wis aku njaluk tulung.
0: Lah pancet tuh uyah iko.
3: Liyane uyah mosok gak ono
0: sih, Pak? Lho, syaratnya ngono kok.
3: Syaratnya mek iku to.
0: Uyah iku dijawur-jawurno, nek kalan miwonengen ngalor ngidul ngulon ngetan.
3: Ngono. Terus aku dikono apa poso ta apa ngono?
0: Wis gak usah.
3: Gak usah.
0: Gak usah poso wis. Ya iku mang tok.
3: Uyane sing wingi wis entek.
0: Entek, ya tak kei neh nek
3: ngono. Kene maneh.
0: Iya.
3: Kaono apa maneh ngono? Sik sing mandi ngono lho, Mbok.
0: Alah, wis kurang mandi ya. Iki ana kemang telon.
3: Nah, ana terus.
0: Kemang telon.
3: Kaya apa?
0: Iki dikum.
3: Kaya adus.
0: Lho, enggak. Dikum gawe syarat.
3: Gawe syarat.
0: Sore.
3: Ditekek nang ndi iku?
0: Ya ditekek gelas kate ditekek.
3: Lho, enggak mari ditekek gelas, gelasnya ditekek ndi ngono
0: lho. Gelasnya ditekek warung. Gawe syarat ta kono.
3: Toko duduk warung.
0: Ya toko.
3: Apa niku kok?
0: Ya toko.
3: Tuku, takel tuku ya.
0: Tari rapi gak gelem.
3: Ya pernah ngetek kan Mbok. Wis aja ngomong ngono, Mbok. Wis urusan.
0: Ya, wis iki syaraté wis iki lho yae iki. Temen dikum,
3: temen ya.
0: Ditake toko.
3: Aku percaya karo sampean.
0: Iya.
3: Sampean niku wong kesuwur ya
0: to. Iya.
3: Mlaku jek kuat
0: temen. Lho.
3: Lho.
0: Kurang percaya.
3: Ya wis. Aku tak pamit, Cik. Pamit aku gak iso ngekake tak tinggalin Cik.
0: Alah matur suwun, ya, matur suwun. Ya, ya. Aku katene gak nrimo aku ya wong iki gawe syarat kok.
3: Lho iya, ya
0: kok. Ya Mbak. Matur suwun.
3: Ya Mbak ya. Dungakno ya, dungakno nek penten iki berhasil wis salah. Enak-enak sampean ya.
0: Rapi ya.
3: Lho wis tak mbok sok kate mikir wis.
0: Iya ya.
3: Oh tak balik. Suwun suwun.
0: Suwun monggo monggo. Oh alah ya tamu situk iki kok ya mlebes ae.

0: Kancane yo menata masa depan tu kadang diarani angel-angel, diarani gampang ya gampang. Cuma sing kangguku gak grusa-grusu. Mergo wong nyusun rumah tangga iku nek gak dipikir temen sarana pikiran karo ati yo dadine kadang-kadang kurang tepat. Yo lek nasib pancen sing gawe menungso lek takdir usahane Gusti Allah. Mula teko iku bener-bener lah aku katanya menyusun rumah tangga tak pikir antara kesiapan mental maupun kesiapan materi ini. Memang lah secara materi kaya gak ono kendala sih aku. Wong tua aku ya cukup. Aku deyo cekel gawe. Kira-kira tak gawe belanjaan itu tak gawe ngopeni bojoku lan keluarga. Insya Allah ya cukup. Tapi sing angel kan menyatukan antara dua visi, dua pikiran dan dua hati. Mergo kawin iku gak kanggo cuma sementara. Yalah Rina. Dan jen selama iki koyok-koyok sing selalu dadi pikiranku gak ono maneh kejaba Rina. Ya muga-muga iki ibarate tidak bertepuk sebelah tangan. Mergo lek teko WA-ne, teko curhatane koyok-koyok Rina iki ya wis gak bakal ngelio sak liane aku.
1: Cak, cak kerja nih.
2: Nopo nih.
1: Duh iki terus dilungkas teko. Nah kula semayan nih gue nih taman cilik lo.
2: Teng beriki.
1: Engge, sing ini sore wit gede sing enek kursi nih gue. Kalau dingklei.
2: Kula parkir.
1: Parkir di kene apa?
2: Mobilin kene ngene ngenten boten econg kene enten tiang.
1: Napa aku tak medun sik mengen jenengan parkir.
2: Medat ta? Eh medat.
1: Kok medat?
2: Mandap.
1: Aku mandap ya. Lah iku lho. Iku lho pacarku.
2: Nih. Nih iku.
1: Nggih to.
2: Ya ampun.
1: Saman gak kepengin roh jenenge ta? Apa wis kenal?
2: Dereng kenal.
1: Oh, jenenge Mas Margono.
2: Mas Margono.
1: Mas Margono.
2: Waduh.
1: Pas to karo jenenge. Tetepi ateke yang ngono.
2: Kulo percaya anjane ning Rina niki anjane pinter nek patus.
1: Lah iya kudu pinter to.
2: Lah nggih.
1: Iku biyen aku lho. Kenalanku ket SMA. Aku
2: ganti sekolah.
1: Ket SMA
2: niku.
1: Wah, kuliah dhewe-dhewe saiki wis bodo lulus, alhamdulillah.
2: Pun kerja ning.
1: Pun.
2: Alhamdulillah.
1: Dila uangnya lo klimis kok.
2: Nek pun kerja, cocok kali sampe nek. Pula yang mau wedok.
1: Apa?
2: Kula purun dipajak.
1: Ya aja no, karo aku.
2: Umpami.
1: Nggih. Wis aku tak medhun.
2: Nggih.
1: Cak kerjane.
2: Nggih, kula parkir ne riyen.
1: Nggih. Parkir. Aku coba tinggal.
2: Mboten.
1: Nggih, nggih. Iki duwite ya. Kayak duit 50.000. Golek emakmu dhewe. Ah,
2: katae.
1: Ya aku tak omong-omongan. Sampe njajar rodok suwi.
2: 15.
1: Ojo 15. Ora ilok 15 ya kurang. Sampean masuk gak butuh rokok.
2: Ngene kon ikuti ya.
1: Ya.
2: Nggih nggih.
1: Nggih nggih. Mas.
0: Rina.
1: Aduh. Wah, aku ngerti kok. Sampean gak ngerti to nek aku wis nang kono.
0: Gak aku deg-degan ae.
1: Iya. Wong
0: biasae Rina iku mesti tepat waktunya dan juga bener-bener siap untuk bertemu. Cuma sing tak herani iki mung kono dok. Lima menit tuh.
1: Iki mau ceritane, aku malah diterno sopirku dong. Pak Karjani loh, Cak Karjani.
0: Kok dengarin gak sopir biasa sama?
1: Diterno soalnya kan kok yonek keperluan, tadi menisan.
0: Biasa kena di sopir.
1: Wes es golek parkiran.
2: Atuh.
1: Suri ini, wes atas tak sakon ini tak pengen rene loh.
2: Ya kalau tuh beruber mawon ya kalian niki loh, manyang.
1: Oh,
0: Lina, iki di persampean.
1: Sopirku.
0: Ketok iya tanggung jawab. Nyun sewu mas. Nggih.
2: Nggih.
0: Dipun aku oleh kenalan.
1: Ya kenalan gak apa-apa.
2: Tepangaken. Kula supir ning Rina.
0: Oh drivernya.
2: Nggih.
0: Aku gak apa-apa yo.
1: Iya toh sampean pacarku mau wis tak wis tak critakno kok.
0: Gak apa-apa ta.
1: Lu wis tak critani.
0: Iya wis.
2: Nggih, ngapunten lho.
0: Nggih, kula Margono mas.
2: Oh,
0: Mas
2: Margono.
0: Dados driveripun Mbak Rina.
2: Oh, nggih pun dango.
1: Ya wis suwi kok mulai karo bapakku.
2: Wah, cocok sampean. Tiang santun.
1: Ya.
2: adik penampilannya oke.
0: Okay. Kok ngremeng-ngremeng
2: wonten nopo? Ngapunten Pak Margono.
0: Oh, nggih nggih.
2: Mas kula tak anu
0: mboten mboten
2: Mas. Tak warung mawon kula.
1: Durung mbok sebut.
2: Nggih, kenalaken kula
1: Karja.
2: Ja.
0: Nih, pun dangun derek Mbak Rina.
2: Oh, nggih pun dangun.
1: Mulai aku cuwi-cuwi.
2: Kula ngomong ning Rina niki mulai alit lho.
0: Nggih. Mas, mas sinten? Mas Karjani.
2: Karjani.
0: Kula aturi pinarak wonten tempat kerja kula wonten kantor depan kantor kula niki wonten kafe. Monggo kula aturi pinarak
2: mriku. Waduh.
0: Gak apa-apa.
1: Wah, ya apa
2: kok nyeneng aku
0: maksudku nek suatu saat
1: kan iso gratis ngono.
0: Iya to. Wis gak. Ya iya anjen gratis enggak apa-apa kok atas nama aku. Loh, saestu lho Mas Karjani.
1: Atas nama Mas Margono ngono lho.
2: Ngoten nah.
0: Nggih, wonten ngajeng kantor kula wonten kafe.
1: Pokoke sampean muni Pak Margono
2: kan kantor
1: kula iku lho.
2: Mboten napa-napa ta?
1: Sebelah mbok iku lho.
0: Anu, ngeses napa?
2: Mboten kula pun ngeces wae.
0: Loh. Wah anu ya. Rada humoris iki, Mbak.
1: Senengane ngono iku lho, Mas. Wis ndang aku tak ndang semaya. Nggih,
2: nggih, Ning. Aduh kebelet ire.
1: Ya gak ngono.
2: Ngapunten, ngapunten kula anu mendari.
0: Monggo, nggih.
2: Lho, kula tak ndang
1: dal barang iki
2: lho. Nggih, maksude napa?
0: Nggih, ngapunten kula tak wonten.
2: Nggih, nggih, nggih. Nggih, Mas.
0: Nggih,
2: ngapunten, nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Tanggung jawab. Ya wis rezekine supirku iku mau wong kemah ya wis tak sangoni kene
0: makan sih. Sepurane aku gak iso ketemu suwe, cuma aku pengen menegaskan yo. Ya apa sih? Aku bener-bener pengen kepastian dari sampean. Jujur aku gak kepengin gedulinan waktu maupun kesepakatan awake dhewe.
1: Temen ta iku. Aku ya wis mantep lho soalnya.
0: Mantep temen.
1: Wis.
0: Kalau kita timbang dari usia kita kan sudah lah ya.
1: Awake dhewe iki ya wis terus awake dhewe ku gandeng kok ya wis suwe to Mas. Asline wektu kok SMA iku aku wis tertarik.
0: Iya, justru kenapa suwe? Ini perlu penjajakan yang tidak hanya sekedar gerusa-gerusu. Tak baleni maneh.
1: Aku yo ngene lho Mas, wis gak usah suwe-suwe, aku ndang lamaran ngono lho Mas.
0: Nek
1: petang wis padha mantepe lho
0: arek ning
1: ndi meneh.
0: Gak usah, gak usah.
1: Napa? Lu kok gak usah.
0: Gak usah suwe-suwe
1: Mas. Oh, sampean ku iso ae.
0: Nek perkara ojo ngono dalak didelok Mas Karjani
1: lho. Aku gak Mas Karjani lho.
0: Enggak.
1: Delok gak padha
0: prono. Aku memang ada saving yang saya khususkan untuk prospek masa depannya Adi.
1: Oh iya ngono ta.
0: Aku pengen bener-bener Adi sepakat bahwa ini suatu perjanjian suci dan ingat sing paling gawe loro ati ketika kita saling membelanjani. Dek ya.
1: Aja, aku yo gak bakal mlenjani sampean.
0: Kira-kira
1: semono sampean yo aja sampe mlenjani aku.
0: Kenek opo mangkane aku iki?
1: Lho kanca sampean kantor wah
0: ya. Nah, iki opo? Ini opo? Jangan hanya dilihat kok bleger iki wari ning kantor
1: aja.
0: Enggak. Kira-kira pengen punya momongan pinten?
1: Alah, sakake-ake.
0: Ya enggak sakake enggak apa-apa tapi kabeh kan ya tetap ditoto. Bagaimana mengedukasi keluarga. Ya dia ojo jaga no tekok pembantu tok tapi nek iso yo antara pendidikan dalam keluarga dan di luar keluarga ya lingkungan.
1: Kok ngene lho Mas. Engko nek misale
0: awake dhewe. Ora ding menggayal ngene sih.
1: Iya sampean niku nek khayalane terlalu tinggi.
0: Enggak apa-apa mudah.
1: Engko nek misale ya aku ditakoki bapakku. Duh, wis duwe pacar. Sampun ngene. Jenenge sapa? Mas Margono.
0: Lah aku ku malah
1: terus aku ngene putrane Pak Sarkono lho ya.
0: Ya yes, terserah lah, terserah. Pokoknya yang jelas aku wis kondo karo bapakku, Pak. Le, kon iki ya opo sih? Jadi sopo sih? Wis takoni tapi aku ya pura-pura durung anu, durung mengiyakan.
1: Lho, juga ngaku ya ndang aku, Mas. Ku sampean dijodokno wong bingung maneh kok aku mbok tinggal. Pokoke aku nek ditakoki bapakku kok aku
0: wis pacar jenenge. Oh, bapakku sifate gak ngono, kabeh diserane aku. Cuma aku kan nunggu momen, nunggu kesempatan yang bener-bener engko antarane bapak aku. Wis, saiki sampean pengen menikmati apa aku jek ana waktu lho ya.
1: Iya, aku pengen tuh Mas Pangsit.
0: Duh kok enteng pangsit mbok liyane pangsit.
1: Lah aku kangen kok mampangsit jaman SMA ambek sampean.
0: Iya tapi tak memang bener ya. Lah iso ana apa itu sayur-sayure sebagai penyeimbang
1: iki. Iya no Mas.
0: Sak mangkok wong loro ya.
1: Ngono ta?
0: Engko ibu mana?
1: Lah ya padha ae rong mangkok wong loro terus ngono ta.
0: Mimiki ya cuma sak gelas ae gawe wong loro. Tapi engko ibu mana?
1: Manut
0: wis. Langsung pesen rong mangkok kan. Aku pengen satu mangkok dinikmati berdua, engko pesen maneh.
1: Sampean niku mesti kejaman SMA sampean senengane ngono sampai disurai wong.
0: Lah ini kan salah satu membuktikan bahwa bener-bener antarane Rina karo Margono kaya-kaya wis memang ditakdirkan dodoh lah ngono
1: tadi. Amin, wis ngono lho Mas ya. Wis pokoke sing penting awak dhewe padha ngene, padha tresnoe.
0: Ngejak Mas Marijan apa dhewe?
1: Enggak usah wong wis mlumo dhewe ning gone kafene kantore
0: jenengan ngono. Ya ayo. Sik aku tak dhewe ae. Sepurane aku tak nyekel tangan sampean ya.
1: Wis nyoh-nyoh tak kandhi iki wae tak tengen.
0: Ojo ngono ta lah.
1: Pakno kabeh Mas, guys
0: sampean. Ya wis ngene bareng ae ya.
1: Ede. Ya,
0: iya.

0: Iki nek tak rasa-rasa no aku nek gak bloko suto karo anak-anakku isor iki. Yo opo yo, kadang kok koyo ngene kok kabeh koyo ngono, tak delok-delok sing toko liyan-liyane rame nggonku tok sing sepi. No? Margono?
1: Nggih Pak Dalem.
0: Endi Adik?
1: Jenengan nek nimbali niki yo no niki yo.
0: Iya iya iya iya iya iya. Ya, ya,
1: ya,
0: ya. Margono, lah adikmu karsono endi?
1: Lah niki adik niku rajin, Pak.
0: Rajin karo?
1: Nggih nek sak durunge beda kerja kan mesti ngecek-ngecek napa kebutuhane bapak. Sarapan napa sampun beres napa dereng.
0: Iya.
2: Lha niku anu, Dik. Nggih, anu Pak kula adik berangkat.
0: Lho kok dhisik?
2: Lho. Wonten apa?
0: Sik ta lah, bapak iki pengin
2: tumben-tumbene biasa mboten ngeten.
0: Lho rek, jenenge wong tuwa iku lak kepengin omong-omong karo anake, njaluk pendapat anake.
2: Mboten lah, mboten.
0: Ojo.
2: Soale kula niki nek terus terang mawon
0: apa?
2: Sak oma niki tiang tiga kula niki merasa siji dhewe.
0: Lho, sik sik sik sik sik sik. Apa bapakmu ya beda-beda no anak ngono ta?
2: Nek masalah napa perlakuan sih mboten beda, tapi omongane wong jaba niku lho sing garakno kula mboten trima.
1: Lah iki perlu diurus, Pak.
0: Sik, takonno wong jaba ngomong apa iku?
1: Aja gampang anu kok ngrungokne wong
2: omongan. Nggih, mas angger ngono. Anu sapa Margono iku cacakmu kandung temen ta? Iya. Kok gantengan cacakmu timbang awakmu? Mboten niku ya napa?
1: Nyun sewu Pak niki.
2: Bapakmu ganteng. Cacakmu yo ganteng.
0: Awakmu
2: kok gak ganteng.
0: Kulit-kulitane siji ngono ta?
2: Ya sak kulitane sak praene barang.
1: Riyen niki kula kale.
2: Kok tembang guyu sih Pak? Kok niki nelongso Pak?
1: Coba tak takon aku penting. Aku yo merasa ngono tapi aku gak kuwowo to gak sampe tega ngomong.
0: Iya iya iya.
1: Iki apa biyen kula kale adik niki siji ibu napa pripun?
2: Nah, nggih jujur mawon, kula niki anak nemu napa? Anak angkat napa?
1: Tapi kan bapak perlakuan sampean kan ya tidak beda karo
2: perlakuan aku. Lho nek perlakuane tak akoni, tapi kula dibuli ten jaba-jaba niku lho. Perasaan wong anggar ketemu kok.
0: Nelongso ya awakmu.
2: Nggih, merasa lah.
1: Humoris. Iya, iya. Napa perlu anu tes DNA?
2: Lho nek perlu.
0: Hei, ngawur ae. Bapak iki rabi mek sepisan, Nak.
2: Oh, ngoten nak.
0: Ambek ibumu wis wargi. Wis bapak sampai saiki lho gak gelem rabi.
2: Setia jenengan.
0: Lho iya, lah perkara perbedaan antara masmu, Margono bare awakmu.
2: Nggih.
0: Pancen yo biyen ono riwayate
2: pancen. Riwayate yo nopo, Pak? Nopo salah nyidame kula. Nopo kula mas kula niki cacak kula nyidame buah alpukat kula kesemek.
0: Gak ngene
2: ngene
0: tak critakno sing temenan.
2: Nggih nggih.
0: Jaman semono iki bapak lak sik durung duwe mobil.
2: Oh nggih.
0: Rikala bobote awakmu.
2: Oh nggih.
0: Nggih. Awan-awan.
1: Bobote adik niki.
0: Heh?
1: Bobote adik.
0: Iya adikmu karsono.
1: Tapi kula berarti pun lahir sak durung.
0: Lho wis ta wong awakmu sing bareng.
1: Kula rene lahire tepu ndi to, Pak?
0: Rumah sakit.
1: Nggih, lajeng critanipun
0: pripun? Terus awan-awan ibuku sambat wetengi lara.
2: Oh ngaten. Bapak sik dereng sukses kados
0: ngeten iki.
1: Niku antawisipun pirang wulan, Pak? Bobotan pirang wulan?
0: Ya kira-kira songo lah songo. Iya. Bapak bingung.
2: Pek kula prematur, Pak.
0: Ngapa kae kon niku?
1: Bos, Pak.
2: Terus ya napa?
0: Marang ngono Bapak bingung njeluk tukang becak Bapak.
2: Oh,
1: wetenge.
2: Waktu Ibu wis merasa
0: wis gak kene kan. Tumpakno becak,
2: nggih.
0: Tumpakno becak. Nduk tengah dalan kebrojolan.
2: Brojol.
0: Iya. Ya awakmu iki.
2: Berarti kula lair ten becak. Lair brojol natap becak makane wajah kula peyok
0: kabeh. Cekak ngono ta.
1: Tapi ternyata keluarga apa itu Pak? Nggih, kula kula menurut informasi kanca-kanca sak kantor iki.
0: Iya apa?
1: Adik niki pancen punya jiwa leader dan humor.
0: Luar biasa. Luar biasa.
2: Nggih, mpun nek ngoten kula luh riwayate
0: ngoten. Aja nelongso ta, Nak. Aja nelongso.
2: Nggih, nek kula saged nrimo legawa kula Pak.
0: Dadi lahir nduk becak kan awan-awan.
2: Nggih.
0: Bentar-bentar sengengi.
2: Nggih, nggih. Dadi kosong, panas.
1: Tapi untunge Pak, ya walaupun nyun sewu kasing atus ngenten tapi attitude-nya, perilakunya juga ilmu.
2: Lho nek ilmune tingkah lakune perbuatane etikanya iku niru bapak nggih niru sampean Cak.
1: Karena semboyane bapak ya nek dulu kan adab daripada ilmu.
0: Nah ngono. Lah terus
2: nggih,
0: terus
2: nggih,
0: ojo lali lho, anu Margono. Awakmu kalah lho ambek adikmu. Nggih. Adikmu sapa masjid ta?
1: Lah sapa masjid?
0: Iya.
1: Niki sapa? Sandale wis apik-apik kok sapa masjid ta?
2: Cacak niki sapa warku? Lah lha apa kok sandal? Sapa masjid niku anu wah.
0: Ibadane, ibadane.
2: Wonten apa sih kok enten perlu, Pak?
0: Ngene. Nah, aku njaluk pendapatmu.
2: Nggih.
1: Pendapatan kula nggih sampun lebih, Pak. Alhamdulillah nggih cekap, Pak. Bapak tasih ngarepaken sebagian dari pendapat kula.
2: Kula nggih pendapatan kula nggih alhamdulillah lumayan, kula pun investasi kula tabung.
1: Kula ngerti nih saksi.
2: Deposito barang.
0: Anak-anakku,
2: dalem bapakku.
0: Duduk pendapatan koyomu.
2: Lah pendapatan apa?
0: Pemikiranmu.
2: Oh, pikiran kulo.
0: Iya.
1: Pikir kulo ini kabeh nggih pun jenengan.
2: Nggih. Kulo saged nggih.
1: Wong junior ya.
2: Nggih, wong pikiran kulo niki saged pinter, saged cerdas nggih jenengan sekolahaken.
0: Ya apa rek anakku.
1: Ngeten. Kulo sumbang pikiran nggih.
2: Nggih.
0: Iya apa?
1: Untuk melengkapi keharmonisan rumah tangga niki.
0: Ya boleh, Bapak dirapek namanya.
2: Oh, setuju. Wis aku wis ana rencana.
0: Ojo kok sak klesik, Nak.
2: Napa?
0: Ngomong opo sing karep

0: Nggih, nggih.
1: Alhamdulillah bapak kelak duwe toko.
0: Nggih.
2: Ya ta. Nggih, dulu bapak kecil, sekarang kan sudah lumayan besar, lumayan besar. Bahkan menjadi agen.
1: Iya, nanging ngene. Pirang-pirang wulan iki bapak iki meneng apa bapak iki duwe kesalahan karo sapa? Rasaku bapak kan duwe kesalahan kok. Tokone bapak iki sepi.
2: Loh, terus lamasipun sepi niku
1: sepi dari lah, bapak ikhtiar.
2: Ya ta?
1: Ikhtiar krungu ana wong pinter nduk ngono bapak parani. Jaluk penglarisan supaya tuku kita dirami ngono.
2: Ning nyatane
1: jek sepi.
2: Ah niku wedi.
0: Nah, iki
2: sing nuturi sampean nyun sewu lho Pak nggih.
1: Lho iya iya
2: iya. Bukan berarti kita menasehati niki sering.
0: Nah,
2: sampean ya wedi.
0: Nggih padha gedene ya napa kula nggih paling cacak nggih gak ada pendapat, kula nggih gak ada pendapatan.
2: Bapak iki kadang-kadang menang-menang sapa doko.
0: Lho, ya iku. Ngeten lho Pak.
2: Bapak lah isin nak
0: tokone. Nek jaman sakniki anu nggih, ya napa nggih? Kula mboten setuju nek jenengan gara-gara tokone sepi terus sampean usahane ten dukun.
2: Lho kan akeh wong mung ya ngono-ngono iku ya.
0: Lho sampean pun katut-katutan niku saged introspeksi diri.
2: Nggih,
0: nggih, koreksi.
2: Nggih,
1: ya apa, ya apa?
2: Mbok dibenerin apakah dari sisi manajemennya yang bagus
0: atau sisi marketingnya.
2: Rekrutmen pegawai
0: pelayanannya nggih
2: kira-kira melas tapi keahliannya enggak di bidang itu ditrami mawon.
0: Nah, itu memaksakan. Terus bagaimana
2: display teng toko niku?
1: Sik karsono.
2: Lah karsono.
0: Dalem.
1: Ngomong Jawa enak
0: bahasa Indonesia. Lu kagak bisa guan. Plus
2: serius.
0: Kula biasa
2: iki bapak jaluk pendapat anak rek.
0: Lho kula niki nggih biasa ten Jakarta, Pak. Jadi sudah presentasi ke Jakarta.
2: Intine ngenten lho, Pak.
1: Ya apa
2: ya, Pak. Kita bukan tidak percaya dukun, tapi jangan menjagakan ya, Pak,
0: menjaga. Ya, mengharapkan.
2: Nah, semata-mata itu ikhtiar, tapi
0: ya.
2: Logika dulu dipakai, Pak.
0: Betul.
2: Kualitas barang wong dhewe kula tingali niku barang yang sudah hampir expired tasih dipajang nang mriku lho niki kan nggih mengurangi rasa kepercayaan market utawi pasar Pak.
0: Itu juga pengaruh di antaranya untuk bagaimana menyambut customer.
1: No, basa Jawa itu.
0: Kagak bisa Pak, gimana nih? Maksudnya customer niku kudu harus dapat pelayanan yang baik. Aniku dari segi ramahnya, dari pelayanan itu mempengaruhi.
2: Tapi kebablasan mau tagihan molor sak menen jenengan apa? Jenengan paringi toleransi.
1: Iya gak apa-apa pancen
2: karep. Dan iki salah satu manajemen yang gak sehat, Pak.
1: Duit gak iso muter
2: ya. Nggih, napa ning jaran kula ngaten.
1: Nggih apa?
2: Mak ayo Dik melok dibenahi manajemene. Yeah. Karyawan yang bener-bener tidak fungsi nggih kita evaluasi lagi
1: ngaten. Lah nek ngono ngene rek, kapan-kapan awakmu salah situ ya teko nang tukune bapak didelok lah.
0: Nggih.
1: Karyawane bapak iku ya apa
2: ngono. Nggih, selama niki kula pun ndelok tapi soal manajemen kan tanggung jawab bapak.
0: Kula niki kepo badhe. Ngeten lho Pak, kula kali cacak niki terlalu ikut campur nggih mboten sae.
2: Nek
1: ya,
0: nek jeneng
2: yang duwe karyawan.
0: Lah jenengan nek pun ngendikan ngeten niki nggih kula
2: siap
0: luangkan waktu lah Pak.
1: Berarti bapak salah ya nek ngoro-moro nang ngene njaluk tolong ngomong ngono-ngono
2: nggih. Bukan salah tapi kurang tepat.
0: Nggih. Mak musyawarah intern dulu Pak.
1: Lho lha yang saiki iki tak jaki.
0: Lah iya telat tapi sama mer teko dukun.
1: Pak mau seneni sih aku.
2: Ya
1: wis.
2: Ya wis. Ini bentuk koreksi kita, bentuk kepedulian kita bersama
1: ngoten. Ya wis maturun,
2: maturun.
0: Ya. Wis gampang urusan buri.
2: Nggih Pak, ngapunten nggih Pak,
1: jangan nggih. Ya wis.

0: niku linga lingu. Jane sampean niku pun janjian ta ya napa mriki?
1: Janjian, iya iyalah ambek koncoku. Dikon ngeterno lak protes sae sampean niku.
0: Mboten ngoten, kula niki ngeterakun sampean niku kadang-kadang kula niku mikir sampai nek janjian mesti teng sepi-sepi ngeten. Mbok padus nggen sing rame.
1: Anu, mbok tengah embong.
0: Kok ngene teng? Maksud kula sing kathah tiyang ngoten lho. Wes senengane ngene sepi-sepi ngeten kula.
1: Masih nduk sepi, masih

0: rame lah, iku lah akar bu, pokoknya sama nonton aku, terno aku ngono lho, wong sopir kok ngatur jeragan kalau sama niku ya apa sih?
1: Nggih, mboten ngatur kula niki kan cuma urun rembuk ngoten lho ning. Sampe nih, jane janji kali, konco nopo kali,
0: ya,
1: pacar nopo kali, tiang
0: yes.
1: Bisnis
0: bah pacar, bah konco, bah konci lah urusanku sih, ngatur anjane sama niku cak. Mau dikon ngeternoy, wis meneng ae,
1: wis meneng aja.
0: Lah iku ngomong ngono.
1: Punten kula cuma tangket mawon jenenge sopir. Lho mungkin BE, nggih ya. Enten napa-napane, enten mboten tepake. Sinten sing dipaido loh, kali
0: Bapak. Anane aku kula. Ngejak sampean iku mergo aku cek aman ngono
1: lho.
0: Tapi sampean ojo ngatur aku ta.
1: Sing ngatur niku sinten?
0: Lah iku mang takon mbak sopo ketemu sopo apa?
1: Mpun lingak-linguk wawon sampean.
0: Lah kata gak lingak-linguk wawon wis
1: jane, sing sampean jak janjian iku tiangan iku temen tak?
0: Iya
1: kok ketoknya mboten tepat waktu ngoten.
0: Ya wong temen tak lah masa wong-wongan
1: maksudnya tiang sing nopo ngugemi janjine ngoten lho.
0: Iya, tepat waktu lah sak jane iki mbuh paling yo
1: apa-apa jalan.
0: Sik sibuk. Jenenge ae emang mbek cek tas WA yo anjari sing nguk dalan ngono.
1: Lho adek WA-an bareng.
0: Lah enggak. Lho. Ya apa rek iki rek? Wong iki rek kok.
1: Nggih.
0: WA gak oleh ki lho iku lah yo urusan
1: WA. Sampun pun dugi mriki kok dereng dugi-dugi.
0: Sik dalah sampean meneng ae nduk kene. Tak tembel, tak kei, kok gaya tuku iku, saya ketewu di gaya tuku
1: teh. Wah, ini saat saya terangkan iku lho, penbulan kan pun asal bayaran itu di Bapak.
0: Nah, iku senengnya aku, mbak sampean iku cak, maksudnya sampean iku setia sama niku. Ya, apa, no, ya jujur cuma,
1: sing gak seneng. Mereka-mereka gak iku
0: ngremeng sampean iku, sing gak seneng. Aku masih ketemu sopo-sopo lah, yusak karpu sih. Yang penting kan aku aman ngejak sampean iku ngono lho.
1: Nah terus sinten malih sing jaga nek mboten kula.
0: Tah ngomong
1: ae. Bapak niku pun pasrah kali kula. Nek teng pundi-pundine sampean niku ketah kula sing nteraken ngoten lho.
0: Oh, lha iku kalau wonge lho, iku lho kalau. Iku lho. Nah, ya iki. Iki kancaku. Apa?
1: Niki sing sampean teni.
0: Iya, Pak.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Apa?
1: Sampai niku ketok nopo ning. Sampai niku. Sampean
0: ketok apa?
2: Mas, minggir, Mas.
0: Minggir.
1: Minggir.
2: Iki aku janjian karo Rani, koncoku bestiku. Minggir. Ran, nek ana wong ngamen kaya ana dhuwit cenah ngalir, Ran.
1: Oh, ngamen dengkulmu anjlok ngono.
0: Cak, sampe sing sopan iki koncoku, ya iki bestiku.
1: Iki kanca sampean.
0: Teni, heeh.
1: Astagfirullahalazim.
0: Ya janjian mek iki.
1: Ketok nopo wis potongane kaya
0: sik talah.
1: Rek garbes.
0: Sik talah sampean kenalan dhisik kenal lagi koncoku.
1: Ulah kenane iki.
0: Iya.
1: Wah, iso.
2: Ayo. Iki sik ta.
0: Nang sono.
2: Iya, Ran. Iki sapa sih, Ran?
0: Heh?
2: Iki sapa sih?
0: Iku ewangku.
2: Ewang sop maksudnya
0: pembantu.
2: Wong sopir yang gedabrus. Gayane. Pir.
1: Aja ndelok.
2: Pir.
1: Perang ge tamu.
2: Nang mobil. Nang mobil, Pir. Pir.
1: Dadi opo?
2: Aku koncone Rani, bestine Rani. Pir, ojo menteng, Pir.
0: Lah iya kok iso lho sampean kok iso.
1: Arek.
0: Ja rame kok.
1: Alon tadi sih. Kulo tak kenalan kali niki koncone sampean iki.
0: Iya, heeh.
1: Kenal lho. Karjani.
2: Wong jeneng rasa jeneng Karjani.
0: Lah terus.
2: Karjani. Lho, kenalno ki lho.
0: Iya.
2: Karsono.
0: Oh iya padha kare. Tapi jek apian niku Karsono. Ojo ngenyek-ngenyek sampe niku.
1: Jeneng Karsono sampean terus e.
2: Apa?
1: Tonggoke jenenge Karsono.
2: Iya.
1: Gleges wong e.
2: Gleges iku apa maksude? Gleges iku.
1: Melaku sak melaku ae deyek ngene.
2: Iku
1: deyek.
2: Deyek ki apa?
1: Deyek iki yo gak Aneh lho, apa ngarani?
2: Apa?
1: Kayak wong mabuk lho.
2: Oh, ngono. Nek nggonku jenenge Karjani nang kono. Oh,
1: direktur.
2: Mlakune nyeret kok.
0: Berarti kembar
1: padha ngene.
2: Heeh. Ngene.
1: Ngene Mas ya.
2: Ngene lho, Pir. Sepurane, Pir.
1: Sik, aku tak ngomong dhisik.
2: Aku iki pengusaha.
1: Pengusaha.
2: Usahaku saking apik, saking akeh, nek pengusaha sitok, nek usahane akeh, pengusaha.
1: Pengusaha ya ndelok potongan rek, penampilan sopir penampilane necis ngene. Lah, dadi pengusaha.
2: Nyamar, nyamar aku iki nyamar. Iki ngene,
0: rancan. Sik tak cakap sampean lapo sih kok petentengan ambek koncoku.
2: Ya biasa.
1: Pirang ya? Sampean niku nggih mboten elek-eleke tiyang lho
0: nek. Sampean
2: niku sing elek iku awakmu. Sing elek ngono awakmu,
1: Pir. Tambah nemen
0: setelah tak kerjani. Alah, Mas elek ngono iku kancaku.
2: Lah iya.
1: Sampean mbok ya meleh apa ndelek kanca sing potongane kaya Pak Hengki ngono lho.
0: Aku wis ngomong ya apa? Elek-elek oh lho kan njenengan wis tak
1: ya elek temen yo.
0: Lah iya gak apa-apa tapi yo jenenge Besti. Kancaku raket.
2: Sing awakmu kepingin apa tas sing teko di Itali dek ngi.
0: Ojo lali.
2: Tak transfer sih.
0: WA, WA.
2: Wih yo tak transfer isan.
0: Kok kok WA na yo.
2: Iki. Tak tuku nek jare iki piro sih jare.
1: Tak tuku. Bulane tas teko Itali, taline ora piya.
2: Lho, yo apa? Awak dhewe di bidang ekspor import.
0: Oh, saking mantep e.
1: Kenek gak cetho.
2: Iki sopir-sopir, ini kelepir. Tak kaya duit 500,000
0: loh
2: mojo'o nangkoni sor jembatan kono Pir.
1: Nah ini subuhnya saman. Adik ngekei aku duit 500,000
2: 500,000 iku gaya apa Pir? Ya apa?
1: Oleh tekan di duitnya nih.
0: Iku rezeki. Gak apa-apa kan aku yang mau niku api anan jene. Gak apa-apa.
2: Pengusaha ya apa?
0: Ini api masih elek niku.
1: Tiba ini nyolong
2: pedel sampean ya. Mobilku tak parkir nangkono. Tak remote ya.
1: Oh. Iku rem, remote apa?
2: Lho, remote iku diremot mobil. Iya.
1: Sampai ini aku percaya nek sampean iki mau nyolong petek.
2: Nyolong petek, awakmu nyolong ketek.
1: Enggak maksudnya ngene lho. Delok blegere koyo ngene.
2: Iya.
1: Ben sapa ya? Kula mbot ngenyek.
2: Oh, gak apa-apa.
1: Ya iya.
2: Asline awake dhewe 11-12.
0: Iya. Iya
2: ngene. Iya.
1: Masa maksudnya asu mbarek jaran ngono ta?
2: Lho, yo gak. Ya asu ambek pedes.
1: Asu ambek pedes.
0: Eh padha eleke ya lho. Sampeyan aja ngono tapi kan koncoku kan hebat dek
1: emang. Ngening.
0: Tapi banyolan iku.
1: Ngene lho Ning. Maksudku sampean ya sekedar kanca lho ya.
0: Lho
2: aja gak apa sih kon ngurusi.
0: Iya apa kok ngurusi?
1: Ya Pir. Lho, kok Pir?
2: Awak mlak sopir.
1: Sopir.
2: Ini masalah urusan jerakan padha jerakan.
0: Lah iya.
2: Aku bos, aku besti. Konco nanggon waktu kuliah.
0: Nah iya.
2: Awakmu apa?
1: Loh.
2: Awakmu gak sekolah.
1: Sekolah.
0: Lah
1: kon sekolah lho, pirang tahun? Pirang tahun?
0: Sekolah kok pertentangan.
2: Kok sekolah pirang tahun?
1: Loh.
2: SD 6 tahun.
1: Terus?
2: Terus Maruno SMP. SMP SMA abis 12 tahun.
0: Awakmu SD kok lah iya tahu gak munggah sik kelas papan nang kelas 5
2: kak. Iya, iku kakene keran aku.
0: Akhirnya ketututan aku.
2: Ketututan ketemu awakmu.
0: Berarti 7 tahun awakmu SD.
1: Iya.
2: Iya, iya 7 tahun. Dadi 13 tahun. Kuliah 4 tahun. Lho,
0: iya. Eh, 4 tahun telat ngono awakmu.
2: Iya, iya. Wis
1: kate ngomong iku aku kedu guyu gak ngomong iku.
0: Ya aja ngenyek ya, aja ngenyek Mas elek-elek ngono kanca.
2: Wis mikira-mikira. Iki urusane jragan Pir.
1: Ale
2: Pir. Wis duit 500 kok trimo. Kurang tak tambah 1 juta iki lho.
1: Waduh omong rek.
0: Trimon,
2: trimon, trimon. Kon kangelan kok dhek kaya
1: ngono. Ngene nek ngono.
0: Ngene. Trimon ae.
1: Mas. Sapa?
2: Karsono.
1: Karsono?
2: Ya.
1: Sampean bergaul balik ning
2: lha apa aku bergaul iku?
0: Lah iya.
2: Yo
1: maksudku kancaan.
0: Ya. Iya.
1: Sampean ketoke yo.
2: Iya.
1: Kok kayak duwe hasrat ngono masalahe.
2: Lha iku lak urusanku. Yo ran yo. Lah kok ngurusi.
0: Eh sak durunge sampean kerja melok bapakku. Lho, iki lho wis aku wis kenal.
2: Kenalan wis wis wis akrab. Iya, wis akrab.
1: Lah kok jek pancet elek ae. Lho, wong apae kenal iki sik pirang tahun wis.
2: Oh, tambah nemen.
0: Eh, iku anjene nasibe, nasibe elek tapi atine apik iku.
2: Tapi bapakku ambek cacakku ganteng yo. Asli.
1: Lah iya, iku biyen yo apa nalare.
2: Wis kene ngale.
0: Lah iya.
1: Ya ya tak ngale.
0: Eh, esek-esek iku yo aja lali nek apa? Nek reuni yo.
2: Yo ojo awak dhewe reuni. Kapan-kapan reuni, arek-arek yo apa dikompak nang nglumpuk kabeh.
0: Ayo esek aja lali yo di WA WA.
2: Oh iya wis aja aja kuwatir. Eh engko tak transfer yo.
0: Ya ya ya wes
2: suwe ya. Ya ya ya. Eh.

0: Pak.
1: Bu. Apa ini lho? Ngomong-ngomong lho.
0: Bekne keturun.
1: Oh, tenaga gede iso, awal menari.
0: Lah iya. Jare mangkon kok gado-gado.
2: Mari ngene karo kula mari ngene. Suruh kon tak tukokno ngono, tapi ya mung gak sing wangi tentang kaya-kaya dagangan tambah akeh ngene opo.
0: Dagangan tambah akeh tapi ini dodole tambah sepi.
2: Wis gak apa-apa, gak usah putus asa.
0: Ya gak sih, Pak, gak putus asa.
2: Ha iki lah ngene, Bu.
0: Oh nyambut gawe ono rame ya ono sepi.
2: Lah emangane, cuma ngene, kaya-kaya apa jenenge? Toko iki gak beres kaya iki. Kaya gak beres kaya iki.
0: Gak beres apa sih, Pak?
2: Gak tau, gak beres kaya gak tau ngene lho bisa lho kok. Bisa lancar kaya enak iki seret ngene. Jangan-jangan iki ono musuh dalam jelimut iki ya.
0: Iya, kentan-kentan ngelingno mang semen ngongkon aku sabar. Ganti semen tak elingno sabar.
2: Enggak, ini mari nyandak-nyandak toko sing mulai seret iki aku terus kudu simusi aku.
0: Apa sih mbak siapa kata ini?
2: Ya mbak siapa sih yang perlu dicurigai kan lho?
0: Gak usah curiga-curiga mbak uang pak. Rezeki kok anak singatur.
2: Ya ngerti rezeki anak singatur. Tapi toko lo gak tau. Koyok ini lo gak tau. Saya kisah koyok ini lho. Oh jangan-jangan iku lah. Gak iku lah sing apa itu nih. Gak usah koyok ini ya.
0: Gak usah ngarani uang. Lah apa sih?
2: Ya kok jadi jobriyong ini juga, kok jadi ngarani juga, tapi ya perlu dicurigai juga, kan lho?
0: Ya ini lho pak, kadang kok kone itu lebih murah. Tadi uang itu bodoh itu kurono, ngono. Kini itu mungkin ya karangan tak ya apa. Masa,
2: langganan lama sih lho, biasanya
0: barangnya api-api kono.
2: Ada yang pernah barang, gak greget lho lah.
0: Ya gak usah ngono lah pak, lah wis, wis gak usah mikir anu, teman-teman sampai ini kau baca gak lorok. Apa sih kok mikir-mikir kau yang uniku ah?
2: Kak mikir apa sih? Mikir dagangan ini, mikir toko ini, mikir rai wisan.
0: Wis buat kabe dagangan ini lo full wisan kamot.
2: Nada nak omong?
3: Pak, apa mbak ibu lo kok user kayak rame mawon?
0: Bapakmu lo ngersulo tak
3: ngersulo napa?
0: Toko ini sepi.
3: Halas.
2: Dagangan ini lo dagangan kau yang ini mangkrak kau yang ini dia apa?
3: Lo ngeten lho pak ngempon niku pun di apa pun ngersulah disyukuri mawon aja nih jaman saat niki niku ngeten lho pak niku nih kudune dirubah ngeten lho
2: dirubah apa nih?
3: Nge niku nih nek
2: niku niku apa? Niku sing
0: di yang ngono ngomong niku nih niku nih niku nih sing jelas lah ngomong lho
3: lah bapak nesu aja ngono katanya yang jelas nong kok nesu
2: aku nih ngomong masalah dagangan aku segitu kudu murung-muring aku
3: ngempon murung-muring ngeten lho pak mau ngajan nih mau dagangan yuk gak mabu lho pak
2: ya masih ngono orang ini kapan ewa deki gak mau menit target biasanya kan saulan sok sak menikai
3: nah niku rencange bapak niku nggih di niku lho nek ngedoli pun niku nggih sing kudu ramah ngoten lho terusan bapak nggih ngoten nggih nesu ana niku sing garai ador rezekine ngoten
2: kok perkara ngono iku jelas gak beres iki jenenge ono sing gawe iki. Lah toko ono sing gawe iki.
3: Lah jenengan sing damel, Pak.
2: Oh, gak ono maksud iku ono sing gawe dagangan
0: disepino
2: wae. Gak lancar ngene iki lho.
0: Eh bapakmu iku maksud bapakmu iku disepino karo wong, digawe karo wong. Anu,
3: pun lho. Kata-kata
0: bapakmu iku pikirane ya koyo ngono sih, Nduk.
3: Ah, lha ngene iki bapak.
0: Ya wis gak, ya wis wayahe sepi. Dodol ku ya ono sing rame, ono sing sepi, wis gak oleh ngersula.
3: Lah ngono sih bener ibu ngoten iku, Pak.
2: Kaya ngono Nduk, kan iku aja keluyuran ae wangi.
3: Lah keluyuran ya
2: nang. Dagangan omah iki lho wangi ta ya opo ngono.
3: Nggih kula nggih kerja. Kerja enten kerjaan piyambak kula nggih online iku.
2: Kok kon bagian anu ya. Ya apa online malah sepi enggak?
3: Nggih mboten.
2: Oh,
3: iya. Berarti pemasarane, Pak.
2: Oh, iya berarti sih enggak. Kena iki pracangan apa ning ngarep iki. Wes curiga aku.
3: Mesti ngoten bapak niku, mesti curiga lek kalau tiang-tiang pun ngoten lah, Pak.
0: Wis panik nek pegeleren no, Pak semen iki
2: tak. Kok diae kan. Kok diae kan.
3: Kalih niku wae, kalih cak niku. Cak sinten niku karo Karjani.
2: Karjani.
3: Nggih, diterangen cak Karjani ten mriku wae lho, ten niku desa sebelah.
2: Kok gitu kerjane lah apa kan?
3: Nggih, ketemu kanca kula. Niki lho badhe enggak ada acara reunian, Pak. Ngomong enten wektu ngoten lho.
2: Ngono, iya.
3: Nah, niku Mbak.
2: Kan kok ketahi, eh?
3: Napa?
2: Kok ketahi serius yo.
3: Kali sinten?
2: Iya, Mbak. Ya Mbak kan jenenge wong anak wis gede ya.
3: Sing duwe pacar iku mboten kula.
2: Sapa?
3: Mbak niku sing enggak ada pacar niku.
2: Oh. Lanti lo, Mbak Muya ki.
3: Mbak, Mbak Rani. Duka medal kok. Lo, Rani ku. Rani ku. Lah iya Mbak, sampean malah nang
2: arek loro ae kok iso welitan ae lho kali
3: yo. Kok welitan ngono yo Mbak yo.
4: Mboten lah Bapak. Assalamualaikum Bu, Bapak.
2: Salam.
3: Ayo Mbak Rani iki lho Bapak nosu ae.
4: Napa, napa to Bapak? Mbon nesu-nesu niki lho pangsite.
2: Dolen nang barani. Delok dagangan iki. Kaca mbek biasae.
4: Kula ta?
2: Enggak, maksud dagangan iki lho.
0: Eh, saiki awakmu sing Jawa karo wong tuwa nak. Soale ibu iku krungu-krungu jare awakmu saiki ndek pacar.
3: Nah, nggih, Mbak Nina
0: ngakak. Oma-oma wis gak karo ibu maneh.
4: Lho, lampun ngoten to Bu, aku lho gak ngono lho Bu. Lah iki mau sik yo sik. Ya sik ketemuan sedhiluk lah Bu.
3: Nah nggih maksud jan
4: Bu anu Bu. Bu.
2: Soale aktivitas iki beda ya.
4: Pak, ampun nesu ta Pak, mosok pacaran ta.
0: Nek bapakmu ku nesu megono toko nek sepi.
4: Ngono lho. Lho tokone bapak sepi ta?
2: Ya ndelok toko sepi terus ndelok kon pisan yang ngono pisan.
3: Lho kaya meneh sana sih.
2: Pokoke bisa ngene iki rek. Ono siji sing garai masalah dagangan, sembuaran karet kabeh.
3: Lah nggih lho.
5: Apa dia Mbak Sina? Aku paten nono. Wis
2: mulai bang aku pisah karo kowe. Oh nyanyi salah.
0: Nyanyi salah. Amen.
2: Sing bener iki yo aku petan nono ae.
3: Nah, langono sepa.
2: Ya Pak, kerjane dhek sing iso anu
5: kan
2: buraku.
5: Ningali nasib kula kok kaya ngeten ya Pak kula niki.
4: Lho malah curhat. Napa kok cak kerjane?
2: Iki suarane pula kate ya ngene.
3: Ndak
2: teluk. Ning, apa Pak?
5: Sampeyan iki nyoten.
2: Masya.
5: Kula ningali sampean wau katoke keduk. Erosi
2: sing sing nyelu gondok-gondok. Nyelu tak enak-enak ae. Apa, Pak?
3: Kantut kabel tak kerjani anyar.
0: Aja gelek-gelek nontok lo druk ta lah. Mangane paling biru kaya ngono.
5: Ibu iku paling apa, Bi?
0: Paling kaya ngono ya apa?
3: Ayo paling lembek tak kerjani.
2: Kon ning ngono terus gareku tuku matae.
5: Ngeten lho. Kula ningali ning-ning niki nggih. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang nggih. Rodok mboten seneng.
4: Aduh, kula kok gak seneng barang iku.
5: Lho, nggih, kula nek ngeter-ngeteraken iku lho, Pak. Iya.
2: Iya. Jadi anak loro karakter beda-beda ya. Kon iki apa?
5: Nek ning niki kula sewalu temen. Sawaneng kula masih ketemuan kali napa?
0: Pacare.
5: Pacare niku waduh. Lare ini bu, enggak? Ganteng, penampilannya oke. Adik pun kerja. Iya.
4: Di kongkong yang kafe.
5: Nah.
4: Di kongkong maem bapak itu. Nah. Kak Kajani kongkong maem itu gak oleh bayar. Pokoknya muni jenengi wong.
5: Nah. Ngoten lho.
4: Padahal tak paringi dewe. Jadi berarti
5: dewe. Tapi. Kulo nek ningalin. Ning
2: ini. Apa?
0: Ini.
5: Enggak? Ning Rani ini. Mosok ketemuan kali pacare kiraan kancane tapi muga-muga sanes pacare.
0: Iya.
5: Masa kula terus elek luwian elek.
0: Lho.
3: Salah jo ngenyek-ngenyek ya.
5: Ngeten iki lho.
3: Lho,
5: kula bejani tambah kula diseneni.
3: Lho jenenge bestiku dinek ngono
2: sampe. Takono nek anak-anakmu takono nae supaya genah jenenge wong rumah tangga iku wong kang iso lawasi ngono lho.
5: Nek ngoten kula tak medal mon, Pak.
0: Lapo?
3: Medal nandi.
2: Nandi kon.
5: Nek
4: apa-apa cek mbah mobil.
5: Cek mbah mobil. Mboten maksude kula tak nyuci mobil mawon.
4: Ya wis iki dhuwit enak.
5: Nggih, nggih. Lho, ngene lho. Kayak ning Rina
4: ngene. Wis Bu, nek dhuwitku ae, Bu. Nah,
2: dhuwite. Ya, ya. Mudah ngletek kon.
5: apa pak? Apa aku ngelecek anggota aku beti tak ya apa sampean itu
4: wes dadi mobil
2: ya ya ya.
0: Ya. Yo wis nduk ngene lho, jenenge arek wedok ya pacaran ya aja suwe-suwe. Nek wis padha senenge ku ya wis nang ditakokno wong tuane kok nang rene ngono lho.
2: Ngono ta
0: rumah tangga iki sik Pak ta Pak.
2: Anake sapa ngono?
0: Iya, wis gampang. Ngomong ngene, rumah tangga iku nek iso satu kali hanya sekali.
2: Salawase.
0: Bisa.
4: Maksude iki mek ping pisan kanggo salawase.
0: Dadi golek golek wong pusing tepak temen.
3: Ngono lho. Nek kula Pak, Ibu, kula mboten gak ada pacar ning rani ning dina mawon di niku.
2: Yo, diintrograsi.
0: Yo, kon arene. Anake wong ndi sih?
4: Aku ta, Bu.
0: Heeh.
4: Sampeyan tekoke apa sih, Bu?
0: Ya pacarmu jenenge sapa? Bapakne iku wong ndi jenenge sapa?
4: Ngono lho. Sujune aku ki wis tau dijak dolan dadi aku kenal karo
2: bapak.
4: Ini pacar kula niku niki aku ngaku sejujur-jujurnya lho nggih, Pak. Bapak kok aku aja dinesoni terus
2: kowe iki.
4: Sing penting pokoknya bapak engko usahane maju terus nek kurang modal ya mungkin kula tambahi. Pacar kula niki pun nyambut gawe nang sebuah CV pun sae. Wonge iku sustara cak kerjane niku nek crito niku mboten bujuki. Pancen temen wonge duwe kedudukan, duwe anak buah. Mari ngono wonge iku ya klimis ganteng. Aku nek gak ganteng aku mau.
0: Ya.
4: Jenenge niku Mas Margono.
2: Margono. Anake sapa iku? Anake sapa?
4: Niku nek bapake nggih, untunge kula niki pun kenal. Bapake namine Pak Sarkun.
2: Heh? Apa?
4: Pak Sarkun.
2: Anake Sarkun.
3: Sarkun sing ndek toko iku.
4: Nggih, gadah toko ageng nggih kados bapak ngeten iki kan usahane sami to, Pak.
2: Lolo kerewian grojokan iki. Kerewian gre. Anake Sarkun. Perjangan ngarep iku.
4: Nggih.
2: Wis
4: pokoke intine
2: iku bapak. Kono aja ndeder perkara lho ya. Aja ndeder perkara. Pedat, putus mulai hari.
4: Lho Pak, sampun ngoten Pak, aku seneng banget lho Pak.
2: Agustus Januari.
4: Napa niku Pak?
2: Putus gak putus hari ini ya.
4: Mau Pak, aku mbok.
2: Aku ya, apa sih, Pak?
4: Iku aku ke SMA lho, Pak. Bapak ibu biyen jarene nek pacaran suwi terus dadi bojone.
2: Ya tapi ya aja ambek anake.
4: Sakon iku. Aku sak kemendik gak rabi aku.
0: Arek wis padha senenge, Pak. Ya apa, Pak?
2: Gak iso, Mo.
0: Kok gak iso ya apa sih, Pak?
4: Pak, bapak nopo sih bapak niku?
2: Musuh bebuyutan niku.
0: Lah nek sampean seneng diputusno gelem ta?
2: Iya tapi ya kan rabi ku nak aduh ya pokoke kok
4: pun ngeten mawon lho Pak
2: Benjen
4: nek kula sampun rabi Mas Margono kersanteng mriki ngoten lho Pak
0: wis nak wis suara nek ku bapakmu tak aturi wis ha tak aturi wis menang wis
2: tenang kelas ya apa kelas
0: gak wis
4: ibu yo
0: tenang awakmu tenang nak tenang kok tak bapakmu tak ngono iya wis
2: iya
4: wis
2: karo kedulur karo aku lho ya
0: iya
2: Pak karo kedulur karo aku lho ya.
0: Wis Pak ojo murang-muring, wis pangan pangsite.
2: Pokoke nek arek rabi ambek sarkon aku gak setuju.

Channing samurwan cina kula pamit undur diri saat sambungi siaran setinten iki Rabu 9 September 2016. Setelah kerapat kerja program Bapak Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, AM 55 kHz, dan RRI Digital. Bapak RRI Surabaya, Surabudaya Surabaya, sekali di udara tetap, di udara sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayo tumandang bangun negoro.

langsung dilepas toh. Iya, paham sih, cuma kan ya gue laku, aku bingung ya. Iya, sesu insya Allah ketemu. Aku pokoknya jam 10, jam 11 lah. Lah, itu ya apa rencananya sesu itu, Mas? Iya, enggak.

caning sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tembung di kemawon, siaran iki saged ditampi sesarengan program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki Kamis 10 September 2016. Saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula wiyajeng ngaturaken sugeng midhangetaken sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Walang Pelolorong ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Suka kanjeng janing sesarengan kalian kula wahijan saged kepanggih malih dinten iki. Dinten iki Kamis 10 September 2016. Monggo sami tunggu mugi-mugi saha sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian nontong balap iwak sepado sungute siaran propapat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sakning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Nggih, jeneng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, saiki Wahyu Chan ngancani sampean teng Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nah, kesempatan di dino iki Wahyu Chan bakal ngajak sampean jane ngobrol-ngobrol ten cahaya pagi bare topik pembahasan keutamaan belajar tilawah Al-Qur'an bare Ustazah Nur Fitriah SKMI penyuluh agama Islam saking Kecamatan Kenjeran Caning, nggih. Langsung aja Caning sampun terhubung kula kalian Ustazah Nur Fitriah. Sugeng enjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Ustazah matur sembah nuwun untuk kesempatannya pagi hari ini, sudah berkenan gitu ya. Kita mau belajar-belajar gitu ya dari pagi hari ini ya. Insyaallah. Pagi-pagi supaya apa ya? Supaya mendapatkan wawasan dan ilmunya itu lebih gampang diserap begitu ya untuk pengetahuan kita. Baik, dan Ustazah Nur Fitriah nanti kita akan coba untuk membagi menjadi dua segmen mengatakan nggih. Segmen pertama monggo jenengan sampaikan materi. Nanti di segmen kedua begitu ya, kita akan coba untuk sharing ataupun juga tanya jawab bersama Cak Ning ada di rumah mengatan. Untuk Ustazah Nur Fitriah untuk sesi pertama ini kami serahkan ke jenengan, monggo.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الآية. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat mengikuti siaran Radio Republik Indonesia oleh saya yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini dengan tema keutamaan belajar tilawah Al-Qur'an. Salawat serta salam tak lupa kita agungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Cak dan Ning, di mana saja Anda berada, untuk materi pada pagi hari ini merupakan materi yang sangat menarik. Ya, dengan tema keutamaan belajar tilawah Al-Qur'an. Cak dan Ning, di mana saja Anda berada, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh umat muslim sebagai firman atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Jumlah surah dalam Al-Quran terdiri dari 114 surah. Jumlah ayatnya 6236 ayat. Terdiri dari 30 juz. Ya, untuk materi pada pagi hari ini mengenai tilawah Al-Qur'an. Apa sih tilawah Al-Qur'an itu? Tilawah Al-Qur'an merupakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tilawah adalah pembacaan ayat Al-Quran dengan baik dan indah. Sedangkan secara bahasa, tilawah adalah qiraah. Tilawah adalah mengikuti aturan atau petunjuk kitab suci yang berarti saling berhubungan dan merupakan keharusan dalam mendalami setiap makna yang terkandung dalam Al-Quran. Cak dan Ning, di mana saja Anda berada, belajar dan membaca atau tilawah Al-Quran menjadikan seseorang sebagai manusia yang paling baik atau yang terbaik di sisi Allah, serta mendatangkan ketenangan jiwa dan pahala yang berlipat ganda. Keutamaan belajar tilawah Al-Quran ada lima. Yang pertama, menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, keutamaan belajar tilawah Al-Quran. Pahala berlipat ganda. Setiap satu huruf Al-Quran yang dibaca bernilai satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Yang ketiga, keutamaan dari belajar tilawah Al-Quran mendapatkan syafaat di hari kiamat. Tilawah Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong dan pemberi syafaat bagi mereka yang membacanya. Keutamaan belajar tilawah yang keempat, mendatangkan ketenangan hati. Membaca ayat suci Al-Quran menenteramkan jiwa serta menurunkan stres. Yang terakhir, keutamaannya, kita akan selalu ditemani oleh malaikat yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran akan selalu bersama para malaikat. Sementara yang terbata-bata tetap mendapatkan dua pahala atas kesungguhannya. Cak dan Ning yang dirahmati oleh Allah, sesuai dalam firman Allah tentang mengenai keutamaan belajar tilawah Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang akan selalu menemani kita setiap hari ketika kita menjalani kegiatan sehari-hari. Firman Allah yang ada pada surah Al-Isra. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. Dan Rasulullah pun juga bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Cak dan Ning yang dirahmati oleh Allah. Ya, berikutnya saya akan memaparkan mengenai fungsi tilawah. Apa sih yang berkaitan dengan kenapa kita harus belajar tilawah? Satu, kita ketika membacakan Al-Quran itu harus menggunakan tata cara baca yang baik dan benar, yaitu kaidah tajwid. Dengan belajar Al-Quran dengan baik dan benar, dengan menyenandungkan Al-Quran dengan suara yang indah, sebaik-baik suara, kita akan mendapatkan apa itu berkahnya membacakan Al-Quran. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, sekiranya kita semua bisa mengamalkan, bisa belajar Al-Quran sesuai dengan kaidah yang ada, mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan keberkahannya dari isi dari Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Cak Ning, itu tadi untuk penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nur Fitriah, begitu ya. Ustazah, matur sembah nuwun, tapi kali ini nanti kita akan coba untuk memasuki di sesi kedua. Ustazah mohon untuk tidak dimatikan, begitu ya, untuk teleponnya. Cak Ning, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk di sesi kedua. Jadi, ojo neng dindi, pancet pro papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya, Cak Ning.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sopo, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab ta?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Nggih, jenengan tasih di Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Saat ini kita tasih di Cahaya Pagi kalian Ustazah Nur Fitriah sing sampun terhubung kalian Wahyu Chan ya. Halo. Nah, ini oke, sebentar ya Cak Neng ya. Nampaknya ada sedikit kondisi untuk komunikasi ya. Oke, kita coba akan hubungkan kembali perbincangan untuk bersama Ustazah Nur Fitriah. Ustazah Nur Fitriah.
5: Iya.
4: Oke, baik. Cak Neng untuk di pagi hari ini monggo njenengan saged gabungan kalian Wahyu Chan lan Ustazah Fitriah ya, ten 0896021 3x968 atau di 5462961. Cak Neng untuk di kesempatan pagi hari ini ngobrol-ngobrol, kenapa ya Cak Neng ya untuk di pagi hari ini itu kita ada topik yang menarik gitu ya. Tadi sudah disampaikan keutamaan belajar tilawah Al-Qur'an begitu ya. Ustazah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung. Saya akan coba membacakannya gitu ya. Baik, saya coba untuk mulai dari Ning Kusuma di Mojokerto. Ustazah, kenapa ya umat Islam itu perlu belajar tilawah Al-Qur'an, bukan hanya sekedar bisa membacanya saja? Oke, meskipun kita ketahui bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa harus susah-susah belajar untuk bertilawah? Oke. Baik, terima kasih. Ning Kusuma di Mojokerto, saya coba untuk berikan kesempatan untuk Ustazah Nur Fitriah menjawab. Monggo Ustazah.
5: Iya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak, siapa tadi? Mbak Kusuma ya?
4: Laras, yeah.
5: Mbak Kusuma, pertanyaannya adalah kenapa sih umat Islam itu harus belajar Al-Quran dengan baik dan benar?
4: Betul.
5: Ya. Sekarang kita itu memahami, tadi sudah saya sampaikan ketika di dalam materi, Al-Quran itu tata cara bacanya itu sudah ditentukan dengan tajwid. Al-Quran itu gak bisa dibaca dengan sembarangan, harus sesuai dengan kaidah tajwid, panjang pendeknya, dengungnya, bacaan jelasnya, itu harus sesuai dengan kaidah tajwid. Karena ketika kita membaca Al-Qur'an, kalau tidak menggunakan kaidah tajwid itu bisa merubah maknanya. Oleh karena itu, kenapa sih umat Islam itu intinya diwajibkan untuk belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar? Iya, Mbak Kusuma, kenapa sih kita kok harus susah-susah belajar Al-Qur'an dengan baik dan benar? Itu pertama, Al-Qur'an itu kita dalam membaca Al-Qur'an itu berharap mendapatkan syafaat kelak dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Dan kewajiban setiap muslim adalah terus belajar dan memperbaiki apa yang belum baik dalam diri kita. Terutama dalam bacaan Al-Qur'an kita. Jadi kita harus merasa nih, kalau misalnya bacaan saya kok masih gini ya Al-Qur'annya ya. Meskipun sudah berumur, katakan sudah dewasa, kita nggak usah, nggak perlu malu belajar membaca Al-Quran dengan baik. Saya pun sampai saat ini masih belajar Al-Quran pada guru saya. Istilahnya itu murojaah, setor bacaan kepada guru kita. Kita harus selalu merefresh bacaan Al-Quran kita. Karena terkadang gini, terkadang itu kalau awal-awalnya kita sudah pernah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi jarang membaca, itu kemungkinan bisa juga membacanya jadi terbata-bata. Karena apa? Al-Quran itu kita bisa membaca dengan lancar itu harus dengan kebiasaan yang diulang-ulang. Jadi setiap hari itu harus tadarus Al-Quran. Begitu.
4: Nah itu ya untuk Ning Kusuma ya. Semoga bisa terjawabkan. Dan kali ini saya coba untuk bergeser, kita menuju ke Cak Ahmad tadi ada di Lamongan. Ustazah, kenapa ya tilawah itu bisa membantu setiap insan atau umat ini membentuk ketenangan dan kedekatan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ini agak mendalam ya, karena ada bentuk ketenangan begitu katanya Cak Ahmad tadi ini.
5: Ya, sudah?
4: Iya, yeah, monggo.
5: Iya, untuk pertanyaan kedua dari Mas Ahmad di Lamongan ya. Yeah. Mas Ahmad di Lamongan, mengapa sih membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran itu bisa membuat ketenangan hati ya tadi ya?
4: Iya.
5: Membentuk ketenangan hati.
4: Membentuk ketenangan hati dan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Iya. Saya akan mengutip firman Allah pada surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya seperti ini. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menegaskan bahwa sumber segala keteguhan dan kedamaian jiwa adalah mengingat Allah, di mana Al-Quran adalah bentuk zikir kita yang paling sempurna. Jadi di dalam kandungan ayat Al-Quran itu bisa kita jadikan zikir kita sehari-hari untuk mendapatkan ketenangan hati kita. Alasannya kenapa sih Al-Quran kok bisa menjadikan ketenangan jiwa? Yang pertama, Al-Quran sebagai syifa, atau Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit hati kita, keraguan serta kecemasan dalam diri kita. Yang kedua, mengapa Al-Quran sebagai ketenangan jiwa? Allah menjanjikan kemudahan. Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang menyertai. Jadi di dalam firman Allah surah Al-Insyirah ini, terkadang kan kita kan setiap hari kan kadang kan hati kita kan sedang tidak baik-baik saja ya Mas ya, karena kita semua itu sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Dengan Al-Quran itu bisa menjadi kita bahwa apa yang kita hadapi saat ini itu Allah pasti akan memberikan jalan atau kemudahan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, sebagai sandaran hidup. Al-Quran sebagai sandaran hidup. Al-Quran membuat seseorang lebih mudah ikhlas, lebih sabar, serta lebih bertawakal atau berserah diri dalam menghadapi setiap ujian hidup. Kita itu tidak ada kan Mas ya, orang yang tidak diuji sama Allah. Semuanya itu sedang menyelesaikan masalahnya masing-masing. Tapi dengan kita membacakan Al-Quran, kita itu akan mendapatkan ketenangan hidup. Ketika kita mendapatkan ujian, kita akan kembalikan lagi ujian tersebut kepada Allah. Oh, saya diberikan ujian oleh Allah seperti ini. itu berarti saya mampu. Karena Allah akan menguji setiap hambanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, karena Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan Al-Quran sebagai penuntun hidup manusia. Seperti itu, Mas.
4: Oke. Al-Quran sebagai penuntun hidup manusia tuh ya. Untuk siapa tadi itulah ya, kenapa kok kita ini seperti kalau mendengar tilawah itu seperti ada ketenangan gitu ya, dan juga kedekatan kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Matur suwun nuwun. Cak apa tadi selanjutnya juga mungkin saya coba untuk menuju ke Bu Rosida. Oke, matur nuwun Bu Rosida. Ini dari mana Bu Rosida nih ya? Oke, kenapa ya Ustazah kalau belajar tilawah itu sebaiknya dimulai sejak anak-anak? Apakah ketika dewasa itu tidak bisa mempelajari yang namanya tilawah? Monggo Ustazah.
5: Iya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Rosidah ya. Yeah. Kenapa sih belajar Al-Quran? Intinya belajar Al-Quran itu lebih baik di usia dini. Iya. Begini. Karena usia golden age ya, kalau dibilang itu masa keemasan. Ketika belajar Al-Quran sejak usia dini itu karena otak anak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yaitu kan cepat cepat paham gitu kalau anak-anak ya. Kalau anak-anak diajari itu cepat paham. Karena apa? Karena anak-anak itu istilahnya itu belum ada pikiran yang berat-berat tentang tentang apa ya, kegiatannya hanya belajar dan belajar kan. Jadi usia yang terbaik belajar, terutama belajar Al-Quran itu pada usia dini. Karena Al-Quran itu dimulai dari huruf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah ada berapa itu? Ada beberapa huruf hijaiyah itu. Ketika kita mengajarkan, memperkenalkan kepada anak-anak usia dini, itu akan cepat hafal. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika masa kecil kita belum bisa baca Al-Quran, ketika sudah dewasa kita ada keinginan untuk belajar Al-Quran. Tidak apa-apa, karena apa? Menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh umur kan ya. Ketika kita dalam usia dewasa kita juga bisa belajar Al-Quran. Cuman daya pemahamannya itu tidak secepat ketika kita belajar usia dini. Gitu. Saya punya murid ya, Mas. Punya murid itu anak-anak juga ada usia SD kelas 3 sampai kelas 6 itu. Dan saya juga punya santri itu dikatakan lansia. Lansia ya, lansia mengaji namanya. Kelompok binaannya itu lansia mengaji. Dan saya itu memberikan pendapat begini. Ketika saya mengajarkan anak-anak usia dini dengan usia lansia, itu pasti ada perbedaan. Karena apa? Tingkat pemahamannya tadi loh Mas, itu lebih cepat yang anak-anak. Kan saya kan punya binaan itu tilawah Al-Quran, seni baca Al-Quran atau tilawah kiroah gitu loh ya. Ketika saya memberikan contoh nada ini kepada santri saya yang anak-anak dan lansia, yang cepat mengikuti saya itu yang anak-anak. Karena apa? Karena yang anak-anak itu mungkin fokusnya itu lebih banyak daripada yang usia dewasa. Jadi menurut saya itu, dan sesuai penelitian itu, belajar apapun itu disarankan sejak dini. Tidak hanya belajar Al-Quran, belajar apapun, ilmu apapun. Makanya kan sekarang kan kalau anak-anak itu, kalau dikasih lagu apa gitu, lagu-lagu yang sekarang itu loh, akan cepat hafal. Karena apa? Mereka itu memang dari kebiasaannya aja sudah bisa melekat sampai nanti dia dewasa. Itu juga dengan pembelajaran Al-Quran, begitu.
4: Iya. Dan ini pun juga bisa menjadi salah satu alternatif ya Janing ya. Kalau anak-anak zaman sekarang ini kan mental health itu ya. Mungkin dengan salah satunya adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu bisa mengobati rasa mental health tadi ya. Karena kan membaca Al-Quran kalau sejak anak-anak itu ya, ini bisa membawa dampak yang luar biasa ketika mereka tumbuh kembang juga. Tapi ini yang menarik Ustazah, ini ada Bu Nindya, Nindya ini mengatakan bahwa pertanyaannya bagaimana ya Ustazah, cara orang tua untuk membangun anak-anak ini agar memiliki kebiasaan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Monggo.
5: Iya, pertanyaan yang berikutnya dari Bu Nindya ya. Bagaimana cara orang tua agar menciptakan kebiasaan kepada anaknya ya?
4: Iya.
5: Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama itu membahas tentang kebiasaan. Sebenarnya itu kalau membicarakan dengan kebiasaan itu, pertama itu anak-anak itu akan melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Itu kan kalau di lingkungan rumah, di rumahnya ya, ketika orang tuanya itu setiap hari membaca Al-Quran, otomatis kan anak-anaknya kan juga melihat ya, mereka itu lambat laun, lama-kelamaan juga akan tertular kebiasaan tersebut. Pertama, itu di lingkungan keluarga, itu harus dari sekitarnya dulu, membangun kebiasaan membaca Al-Quran dari lingkungan keluarganya, harus menciptakan lingkungan seperti itu. Yang kedua, kebiasaan membaca Al-Quran

0: Enggak usah dah, sejak ikut di sini, anak saya itu sekarang tuh kalau di rumah itu diam-diam itu teriak-teriak baca pelajaran yang Ustazah ajarkan di TPQ seperti itu kan. Secara tidak langsung kan kegiatan yang orang tuanya ajarkan itu dengan menitipkan anaknya di TPQ itu terbawa sampai ke rumah. Itu akan menumbuhkan pada hati anaknya itu akan cinta terhadap Al-Quran. Seperti juga sama halnya dengan misalnya ya, anak-anak ada yang gemar sholawatan. Itu juga dari tergantung dari setiap hari mereka itu mendengarkan lagu apa. Kalau dia mendengarkan sholawat setiap hari, maka otomatis dia akan gemar membaca sholawat. Sama aja seperti itu, Mas. Jadi dimulai dari lingkungan sekitarnya dulu, memberikan contoh seperti apa gitu.
1: Baik, memberikan contoh ya. Berarti orang tua tidak hanya melakukan perintah saja, tapi juga memberikan tontonan dan juga untuk
0: Mencontohkan, iya.
1: tuntunannya gitu ya. Baik, wah luar biasa nih Ustazah ya. Berarti menjadi orang tua gak mudah ya Cak Neng ya. Kalau
0: Iya,
1: anak-anaknya pingin
0: iya.
1: ingin belajar Al-Quran ya kan, mau belajar Al-Quran atau mau membaca Al-Quran, dikasih contoh ya kan, sama ini sholat atau sama ini sembahyang ki maca Al-Quran Cak
0: Iya.
1: Neng gitu. Ya. Oke.
0: Jadi kita itu tidak boleh hanya menyuruh anak aja, kamu harus rajin baca Al-Quran, tapi orang tuanya nggak mencontohkan, nanti anaknya protes. Lah ibu nggak baca gitu. Lah ibu nggak pernah baca Al-Quran, kok aku disuruh baca, kan akhirnya gitu.
1: Iya. Karena zaman sekarang ini banyak banget ya anak-anak yang bisa menjawab soalnya ya. Kalau zaman
0: Iya.
1: dulu kayaknya nggak berani. Makanya
0: Iya.
1: daripada nanti kalah debat sama anaknya, lebih baik jalani saja, dikasih contoh, insya Allah anaknya ngikut ngeten nggih Ustazah.
0: Ikut, iya benar.
1: Baik, Ustazah ini ngapunten sekali, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi tapi karena durasi atau waktu begitu ya untuk di kesempatan hari ini, mungkin sebelum kami mengakhiri untuk sesi tanya jawab, mungkin Ustazah monggo bisa memberikan wejangan kembali untuk Cak Ning yang ada di rumah terkait dari apa untuk tilawah Al-Quran ini ya. Mengapa pentingnya tilawah Al-Quran ini? Monggo.
0: Ya, Cak Dening, di mana Cak berada? Ringkasan materi yang saya bahas pada pagi hari ini, kita itu hidup di dunia ini, itu tujuannya itu akan kembali kepada Allah, kepada surganya Allah. Ya, salah satunya itu kita bisa memperbaiki diri. Salah satunya itu dengan bacaan Al-Quran kita. Seberapa sering kita membaca Al-Quran, seberapa banyak waktu luang kita untuk Al-Quran, seberapa banyak dedikasi kita terhadap Al-Quran, dan apa saja yang bisa kita amalkan dari isi Al-Quran. Cak Dening yang dirahmati oleh Allah, tilawah Al-Quran itu adalah membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk lebih tepatnya, kita tidak boleh malu, tidak boleh takut, tidak boleh malas ketika kita mungkin saat ini merasa belum bisa membacakan ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi tilawah Al-Quran itu sangat dianjurkan. Karena apa? Ketika kita membacakan Al-Quran belum benar, itu kita akan merubah makna dari ayat tersebut, isi kandungan tersebut. Jadi belajar tilawah Al-Quran, keutamaan belajar tilawah Al-Quran itu harus kita wajibkan dalam diri kita. Karena apa? Tidak kenal usia, kita harus selalu membacakan Al-Quran dan utamanya harus ada gurunya yang menyemak kita, menyemak bacaan Al-Quran kita harus ada gurunya. Karena berbeda, membacakan Al-Quran ada gurunya dan dengan lewat

0: YouTube itu berbeda. Jadi, saran saya, pesan saya, monggo kita semua memperbaiki, belajar membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan kita semua tergolong termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca.
1: Ya, dan itu tadi untuk Cak Neng ya, untuk di hari ini, untuk perbincangan bersama Ustazah Nur Fitria. Terima kasih Ustazah untuk kesempatannya.
0: Sama-sama,
1: Sehat
0: ya.
1: selalu, salam untuk keluarga.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Lancar-lancar untuk aktivitasnya di hari ini, ngeten nggih. Matur sembah
0: Iya,
1: nuwun,
0: amin.
1: sugeng enjang. Cak Neng, itu tadi ngobrolnya kalian Ustazah Nur Fitria ngatain ya di kesempatan cahaya pagi. Mari ini Wahyu Chan bakalan jeda di saya Chaneng ya, bakal ono woro-woro sing bakalan tekon di ruang dengerin sampein kabeh kok jam 6. Tadi ojo nindindi pancet ya pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Ning aja nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Cak ning we woro-woro bare Wahyu Chan. Janing pemerintah kutha Madiun nguatne kapasitas aparatur sipil negara atau ASN bare penguasaan bahasa asing kalian bentuk kelompok kerja kelompok belajar bahasa Inggris sekaligus mendukung visi Pemda setempat Madiun mendunia. PLT Wali Kutha Madiun F. Bagus Panuntun nyatakan penguasaan bahasa Inggris iki dadi salah siji bekal penting kanggo ASN ya. Kanggo dukung komunikasi sekaligus nguatne peran pemerintah kanggo nggawa jenenge Kutha Madiun di tingkat global. Yang ada kabar liane caning Komando Distrik Militer Kodim 0803 Situbondo nglibatne para pelajar lan masyarakat kanggo nanem 1500 bibit mangrove di rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di daerah kuwi. Penanaman bibit iki nyegah terjadinya abrasi ya caning ya. Oleh Kodim maringono dilakoni sisan jam ambare Polres Situbondo pemerintah daerah kan. Kalian para pelajar sing difokusne di Pantai Sedulur, Desa Pelayan, Kecamatan Panarukan. Komandan Kodim 0803 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian, iki nyampekne lak setiap bibit mangrove sing ditanam iki duweni makna luwih saka sekedar pohon, mergane tanaman bakau iki iso dadi benteng alami sing ngawangi melindungi pesisir saka abrasi. Cari ngomong woro-woro bare Wahyu Chan monggo ketemu malih di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuriangga. To soto Madura.
1: Sungai Cicin ini tansi bareng Wayu Ijan sengen cini sampai di 96,8 FM AM 55 dan RRI Digital. Nah, Cak Ning, sesuai ini adalah Hari Radio Republik Indonesia. Ngetan ya, awal dia bakalan ono ngobrol-ngobrolan sing spesial ngono ya di sing ke 80 siji RRI usiane. Sesuk bakal ana narasumber-narasumber ya, jane ya sing luar biasa pas ini sing bakalan tekan di Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya iki jane ya. Dan jane aja lali DSBN iku ya Suara Budaya Nusantara ya. Itu juga bakal ada sesuatu yang spesial. Dan hari ini pun juga ada yang spesial ya jane ya, kabar-kabare engko bakal ana live TikToknya ya, dari Pro 4 RRI Surabaya, barek sapa barek ana mantan penyiar RRI Surabaya Janing sing spesial bakal nyopo sampean kabeh. Sapa iku? Enten ana ya kan sesuk. Engko lali aku. Hari ini Janing kok ya nek goyang dangdut. Nah, ngono ya. Dadi aja sampe kelalen di rungono utawa langsung delok live saking aplikasi TikTok-e Propapat RRI Surabaya ngoten nggih. Selain iku Janing, aku ya kateng kayak informasi mengenai cuaca-cuaca bagaimana hari ini. Hari ini seperti berawan ya Cak Ning, atau sedikit mendung-mendung sedikit lah ya. Di kawasan Pemuda matahari ini sik gurung sumringah, jadi gak begitu panas. Kayaknya seru kalau buat jalan-jalan ataupun juga buat berolahraga ringan ya Cak Ning ya. Ojo sing apot-apot lah, apot-apot nang gym wae. Ono personal trainer ya. Oke, gawe olahraga-olahraga ringan kayak sepedaan Cak Ning, utawa melaku-melaku, jogging, lari-lari kecil ngaten nggih. Iso Cak Ning ya. Cuacanya mendukung, kapan lagi cuaca mendukung, mari ngono awak jadi sehat. Mari ini yono bangun desa, jadi aja neng didi, panjang di Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, Caning.
0: Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

jak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Sugeng Enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik sate kelinci sing gak disangka. Wusana kita saking studio ngat

0: Oh, nak meja makan kok ana panganan, Rek. Iki sisan Mbak Nandi. Mbak. Mbak. Kok ana Nandi sisan isu-isu aku gak dikaino sarapan, metu tambahan. Wis ngerti ditinggal wong loro nak oma ibu bapak nang desa. Kok iso aku ditinggal dhewean, salah gak ana sarapan nih. Gak ngerti tadi tangi-tangi ki luwe. Biasanya ana roti, iki gak ana belas lho. Walah. Terus aku gawe apa, aku ya gak iso masak. Kok goreng nugget kok gosong. Terus napa aku iki? Walah. Wis dunan HP sik ya. Kalau ngenteni Mbak Moli paling gak suwi paling ya.
1: Assalamualaikum, Dek. Buka naik lawange.
0: Oh, kuwang. Ya, sik ta lah.
1: Duh, lucu ya ampun. Putih gembul-gembul.
2: Apa, Mbak?
1: Lucu nih.
3: Kucing sampean kelincine sapa iku, Mbak? Aduh, lucu nih gembul ngono.
1: Iya apa sih?
3: Putih resi, gembul, aduh kayak ya, aku kan pasti nih. Sampai nukok no aku sih.
1: Gak iku apa golek ana iku kandang sing kandang apa? Bekas iku lho.
3: Kucing ta?
1: Heeh, bekas kucing.
3: Ana nang ngguri lho apa?
1: Engko iki digawe ngandangi kelinci.
3: Sampai tuku nang ndi entuk ta iku?
1: Ya iki mari tuku, Dik. Iku lho. Pasar hewan.
3: Walah, kok nek tuku siji.
1: Iki murah ngono tadi tak tuku.
3: Murah iku tuku loro, Mbak.
1: Ya gak ero. Wis nang iku nang dilebokno iki.
3: Ana nang ngguri iki gawe aku kan wis kene. Gawe aku. Gawe aku kan.
1: Wis iki nang dilebokno kandange, selak ucul iki kok ya.
3: Enggak, Dek, iku nurut karo aku. Mulai saiki tak jenengi Elsa lho iki, Mbak. Iki nggonanku.
1: Sembarang wes mbok, aku iki pegel ya, mulai tuku kelinci ya, golek-golek aku ini.
3: Iya wes pakai kayak aku, Elsa lucu, kinduk-kinduk, cukup.
1: Nah kok kayak nemu saiki, salah gemoynya nih.
3: Iya, aduh.
1: Iki kok diramut lo ya?
3: Iya tak ramut waduh, sampai niku. Tak ramut kok tak keimangan.
1: Iku tak tinggal munggah lo ya iki.
3: Iya sampe turu-turu aku nak turu.
1: Lepok no kandangi.
3: Iya weh sampe turu.
1: Iku kok tak siap no.
3: Cuman aku istitu kok no aduh sampein api deh Mbak Dino iki. Wah
1: tak munggah aku pegel iki.
3: Iya kok suan lo ya.
1: Isu-isu bengak-bengak ae. Tak munggah.
3: Iya.
0: Ih lucu rek. Ucuk. Linci rek. Elsa emang paling lucu sedunia iki.
4: Assalamualaikum.
0: Tuh sapa maneh iki?
4: Aurel, dolen.
0: Oh, Eke.
4: Dolen.
0: Masa si dolen ta awake dhewe?
4: Iya, ya dolen. Nih, nggawa apa iki awakmu?
3: Delokne aku nggawa kelinci nyar, aku ditukokno mbakku.
4: Ih, lucu.
3: Eh, jeneng iki Elsa lho ya.
4: Kok Elsa?
3: Soalnya dia putih resi, kayak Elsa. Wes ta lah.
4: Ih, kok lucu ndelan lho aku pengen gendong.
3: Loh, kan lucu kan gemoy.
4: Cucu-cucu. Iya.
3: Iya.
4: Pek mbakmu berarti.
3: Ngonanku.
4: Loh iya ta.
3: Iya wong mau mbakku nggowo jarene golek terus ya wes tak pek ya jare sembarang ya wes tak pek.
4: Kok kan gak ngomong iya mbakmu.
3: Loh, kok pokoknya ngonanku jarene sembarang kan berarti karepku.
4: Ih lucu ini kenangan apa ya?
3: Mangan iku lho biasa wortel karo sayur-sayuran lah.
4: Sayuran. Oh, ngono. Aku gak tau ngingu lho, emang kan gak ero aku.
3: Aku seneng kelinci. Kok ketepaan digawakno mbakku lucu kan lembu ini.
4: Aduh, gak iso. Tapi gak iso meneng iki. Aduh, ya, disakar aku lah.
3: Enggak, kak. Iki ku manut wis ta lah.
4: Nyokot gak lu untue ketak delok entah.
3: Ih, wis gak usah wedi. Tenang. Kak nyokot iki.
4: Lucu we. Aduh.
3: Ya kan lucu. Itu kuat lah ben kembar awake dhewe.
4: Emak aku gak iso ngingu we. Kok mati opo?
3: Gak. Aku putih awakmu coklat kok jeneng ana.
4: Anna.
3: Iya, ban Elsa karo Anna.
4: Oh iya ya.
3: Apik lho.
4: Amo wis awakmu ae sing ngono aku tak nyile awakmu. Dolen ndek kene ya, Kak.
3: Iya nak kene aja nak njopo mau aku wis.
4: Wis dolenan kelincimu ae.

0: pekel ngene rek, boleh sekolah. Lah, ini ki luwe-luwene uang ya awan-awan ini. Ana masakan gak ya nak mejo? Koyoke ana deh. Kak mungkin awan-awan ini gak ana masakan. Wih, dengaran rek ana sate. Enak iki. Kemarin mbakku masak sate. Apa tuku ya? Tapi tuku nanti. Ah kau, kau apa wis? Iki nyisai titik iki pasti gaya aku. Pangani ae. Nanti iki wong ora. Gak ngamuk kan ya kita pangan. Ah gak apa-apa lah masuk dipangan adek dhewe ngamuk. Kalau gak mungkin enak ya. Salah mari ngono empuk sisan. Gak kayak sate ayam pada umumnya. Wenak luwem buat iki. Nanti wong gak metu iku sandale ana nang ngarep iki.
1: Dek. Loh, wis tak korek.
0: Iya wis tak kok iki. Sampeyan kok dengeren, Mbak? Masak. Masak apa tuku iku satene?
1: Ya masak dhewe, wong aku lho pinter masak. Baru tau ta awakmu.
0: Ya gak sih. Cuman dengerin iki enak Mbak sate ayami.
1: Sate paling enak iki, Dek.
0: Ya kok. Iya, iki tak akoni sampean pinter
1: ya,
0: masak kan? Iki.
1: Apa kurangnya apa kurangnya?
0: Gak ono iki kurang akeh ae.
1: Loh, ya ono sak mene.
0: Lah, aku pengen mana Mbak? Ya wis warak sih, cuman gak engko lho Mbak, mes kok ono mana Mbak, Mbak.
1: Ya gak ono, iki mek ono ae sak mene, Dek. Masakanku ku ancane enak.
0: Lah misal baru kali iki enak.
1: Loh, ngawur ae. Iki ku enak.
0: Iya sing
1: sedep
0: iki.
1: Sedep iki.
0: Iya sing iki sedep Mbak wong sampean wingi sego goreng gak ono rasane.
1: Wingi ku ya aku gak sing enak saiki gara-gara wingi ku sepurane Dek gak tak kaya sarapan tadi aku gak enak awakmu sate.
0: Harusnya ku double Mbak satene diakei. Enak lho Mbak, aku biasanya gak doyan sate iki. Doyan lho aku.
1: Ya apa rasai?
0: Ya apa ya? Empuk ngono lebih lembut lah pokoknya ya.
1: Iya kan? Ngono. Pengen mana tawakmu?
0: Iya.
1: Kok kapan-kapan tak kayak nowes lah.
0: Kok kapan-kapan saiki lho?
1: Ya gak ono deh, iku sentek dagingnya.
0: Sampe masa gak tuku daging sih nak kulkas?
1: Gak. Iku aku mau mari masak. Nah, aku kan tak coba separuh. Nah, sisanya tak kayak nawakmu.
0: Alah.
1: Aku kan eleng awakmu.
0: Eleng, harusnya sampean enggak usah nyoba Mbak kayak aku ae kabeh.
1: Yo, tapi enak kan ya?
0: Enak.
1: Iya,
0: enak banget.
1: Apa pengen ro gak iki? Sate apa?
0: Ayam.
1: Yo gak sih. Wong iki
0: rek wis aku tak ndelok Elsaku.
1: Lho.
0: Elsa aku nandi.
1: Loh, ya iku mau Elsamu.
0: Endi kok aku gak ketok dek metu kok.
1: Ya iku mau.
0: Endi?
1: Iku lho ndek meja makan iku lah Elsa.
0: Loh, endi wong mek piring karo sendok kok.
1: Iku sate Elsa.
0: Hah? Maksudte?
1: Ya kelincimu iku tak dadekno sate.
0: Loh sampean iki ya apa sih, Mbak? Cari kaya aku. Wis ditukokno. Kok saiki di dadino sate kah?
1: Enak kan? Tapi enak kan?
0: Jare sapa enak? Gak enak.
1: Sampeyan jare enak. Wis iku nang dientekno iku lho
0: kok. Gak sida sampeyan.
1: Ora tosok maneh iku lho.
0: Wis males aku karo sampeyan.
1: Wis enak iku lho.
0: Kakak,
1: mau. Ayo, ambek ono po.
0: Kak wis, mau aku.
1: Wis mau jarene enak saiki.
0: Munggah.
1: Moro-moro gak enak.
0: Mbok munggah aku.
1: Ya apa sih are iku? Wis digaekno sate lho. Enak-enak iku mumpung dagingnya iku enak, kenyal-kenyal. Kok tambah saiki jare gak enak. Ya apa sih, wis tak mangane dhewe lah. Tak njupuk sego mana aku iki. Babang ambul.

0: Ini dibuka.
1: Males.
0: Mangan no, ket mau isuk lo, gak mangan.
1: Kak kok
0: aja ngambul-ngambul.
1: Kak luwe aku.
0: Ya mana tak tuh kok no kelinci mana?
1: Ma aku pengen Elsa.
0: Yuh, Elsa wis dadi sate ya apa mana?
1: Ya ma.
0: Ya kan wingi. Ya kan wingi aku melok mangan.
1: Ya kan tapi sampean gak ngomong lah iku sate sateku. Iku kelinciku.
0: Ya apa mana? Wis dadi sate ngono.
1: Mbok aku wis males karo sampean. Mau aku gak mangan.
0: Iki ku kepepet.
1: Kepepet apa nih? Sampean kok gak ngesakno, Mbak? Iku lo kelinci lucu-lucu, Mbak. Sampean kok dadi sate.
0: Tapi kan enak.
1: Enak tekan di, gak enak iku.
0: Lho ya, enak sih, Dek. Wong iku lho rasane empuk-empuk ngono kan, lembut. Kok tambah ngambul?
1: Mbak, wis males.
0: Wis digaekno sate kok.
1: Wis sampean kono-kono ae, sampean modon ae wis.
0: Ya lek mangan apa?
1: Kak, gak ono.
0: Tak tukokno.
1: Gak usah, simpenen ae duwe sampean.
0: Oke,
1: gak usah.
0: Modon lo iki.
1: Ya wis. Aku dhewean. Wis kono sampean.
2: Aurel. Aurel.
0: Loh. Kela ta?
2: Iya, Mbak Aurel, Aurelnya nandi?
0: Iku lo ndek dokor. Ngambul arek e bujuken.
2: Iya. Aku tak mlebu ya.
0: Iya, monggo, iya.
2: Rel. Rel opo?
1: Bo, aku males aku.
2: Apa ojo ojo ngambul adinan karo kelincimu yundi.
1: Apane?
2: Apa o?
1: Wis dadi sate lho.
2: Duh. Kok iso? Diapakno kok iso dadi sate?
1: Lho ya didadino sate iki
2: disembelih. Kan bisa apa kok iso?
1: Ya karo mbakku sapa maneh nek omah iki wong loro.
2: Terus entek sate ne?
1: Iya.
2: Lho kok gak dikei aku.
1: Iki ya apa sih? Jare kate dolen.
2: Enak lho sate kelinciku.
1: Ya apa-apa enak e awakmu sisan iki. Dahat kon niku.
2: Kak, ya wis kadung kan, masa awakmu kate sedih terus gara-gara kelinci di sate.
1: Ya, tapi ya apa ya? Aku jarene kaya aku. Kok moro-moro di sate?
2: Gak apa-apa, kok tuku mana lo
1: jenengnya? Tapi kan beda.
2: Oh dong, golek sing warnai putih, mana?
1: Masa ana, emakku. Akhir wingi males aku gak ngereken mbakku.
2: Berarti awakmu gak melok mangan wingi nani?
1: Melok.
2: Enak kan?
1: Ya ngono.
2: Ya enak kan kandhane kok.
1: Ya tapi kan ya sakno ngono lho.
2: Gak apa-apa, wong wis kadung gawe sate ya awakmu ya mangan ngono kan. Ora ngono lho apa gak dikekno aku ae lek gak gelem.
1: Ya kan aku gak ngerti ku awale.
2: Berarti mbakmu pinter ya gawe sate iku kelinci. Tak kongkone ae mbakmu.
1: Terus no, aja ojo dianu kelinci-kelinciku sakno.
2: Ya gak apa-apa kan tuku, ya gak nyolong kan kelincie. Ayo.
1: Iya sih.
2: Wis ojo sedih-sedih mani ya dolen ndek njobae ta karo aku.
1: Dolenan opo?
2: Ya apa ya sepedaan ta. Wis ojo sedih. Mbakmu lho iku lho mangan ndek. Nisoramu gak melok mangan ta.
1: Enggak mau aku.
2: Ojo ngambul karo mbakmu terus. Awakmu iku wong loro tok ndek omah. Ibumu gorong mule kan tekan desa?
1: Dorong gorong mule.
2: Ya gak apa-apa kok tilpunan ibumu njaluk tuku kelinci coba. Ayo.
1: Iya ngono ayo.
2: Iya wis aja.
1: Aku njaluk loro langsung kok.
2: Ya wis gak apa-apa loro. Njaluk telu iki di sate re.
1: Ya apa sih mane? Kak, iki gawe tak ingu sampai gede.
2: Ya, mesti seneng lho njaluk mbakmu gawe sate kon.
1: Kak, gak usah.
2: Aku pengen ngicipi lho.
1: Wis bakulan sate karo mbakku.
2: Ya wis ae mudunan dulinan sepeda ae.
1: Ya wis, iya.
3: Cekap semanten, siaran Bangun Tiso, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampe ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

0: Chan yang woro-woro Mbare Wahyu Chan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, Kota Malang Chan yang ye. Iki nyamne langkah percepatan pemulihan layanan permakanan utawa konsumsi kanggo pasien rawat inap melalui normalisasi ruang dapur gizi sing kebakar di dino Rebo sore. Direktur RSSA Malang Dr. Muhammad Baktiar Budianto caning iki nyatane tahapan sing disiapne tetap memperhatikan kesesuaian barek regulasi sing berlaku. Nyanda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Trenggalek segera ningkatne kondisi ruas Jalan Krandekan Gandusari sing dawane iki nganti 5,5 km barek pagu anggaran sekitar 10 miliar rupiah kanggo ngapii akses transportasi lan dukung mobilitas masyarakat di wilayah Trenggalek. PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek Anjang Purwoko iki nyatane lah proyek peringkatan dalan iki saiki tasih proses pengadaan fisik konstruksi yaiku tahap evaluasi penawaran. Jangan lupa untuk waro-waro barewa hujan, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.